0: WhatsApp dan SMS ya. Untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @livesuaraaliman 846 AM. Dan untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format ataupun penulisan request yang benar diawali huruf R dan huruf Q, R Q, kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qori-nya siapa. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request yaitu pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik ikhwatul iman, para pendengar dan para pendengar sekalian, kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan dan sudah kami terima. Untuk request melalui Telegram dan Clubhouse belum ada request yang masuk. Ya, kemudian kita berpindah ke layanan WhatsApp ya, untuk SMS menyusul nanti insyaallah taala. Sekarang kita melihat di WhatsApp terlebih dahulu ya. Kita melihat untuk WhatsApp sudah ada beberapa pendengar yang telah mengirimkan request. Yang pertama dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Ibu Ani di Rungkut merequest surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian berikutnya dari anak Zain Al-Attafaris di Kerembangan Bakti, Surabaya, yang merequest surah An-Nazi'at qari'nya Syekh Mishari Rashid Talafasi. Kemudian ada Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, masing-masing merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim. Kemudian dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kamisya Nur di Wiguna Regency, Surabaya, dan di Dr. Wahidin Gresik, masing-masing merequest surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan At-Taghabun, qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Kemudian Ibu Artiningsih di Plumpang, Tuban, yang merequest surah Al-Qiyamah dengan qari Al-Ustaz Abu Usama. Kemudian Aninda di tempat yang sama merequest surah An-Najm dengan qari Syekh Mishari Rashid Talafasi. Kemudian request berikutnya dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Telogo Anyar dan di Simbatan Lamongan, merequest melalui voice note. Insyaallah sesaat lagi akan kami dengarkan apa yang di request. Dan belum ada yang lain setelahnya, kita tunggu saja. Dan tentunya kita akan menunggunya sambil mendengarkan lantunan tilawah Al-Quranul Karim, surah-surah yang sudah direquest oleh para pendengar sekalian. Putaran pertama pagi ini diawali dengan surah Al-Waqi'ah dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir, kemudian disusul dengan surah dan qari yang lainnya. Baiklah ikhwatul iman, dari studio radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Dan saya hentikan sejenak untuk membacakan surah request-request yang sudah masuk. Ada request yang terlewatkan ya, tadi masuknya pukul 7, namun karena melalui SMS jadi tertunda pembacaannya, yaitu request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya. Biasanya melalui WhatsApp, Pak, ini pagi ini beliau mengirimkan melalui SMS ya. Dan yang di request adalah surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Ini akan kami putarkan pada putaran berikutnya, yaitu putaran kedua, surah yang pertama. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Kemudian dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Baiklah, kuota liman, para pendengar setia radio Suara Liman, kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah berikut ini. Dan berikut ini akan kami putarkan surah Al-Fatihah dan surah Ar-Rahman, Syekh Mishari Rashid, kemudian disusul dengan surah-surah yang lainnya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Kawan-kawan para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita pagi hari ini. Dan surah-surah yang direquest insya Allah sudah kami penuhi semuanya. Dan kini saatnya kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha kalimatul ikhlas allati najata lil mar'i min dunya. Makna kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuflihu itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu adalah apa, resep. Itu adalah satu-satunya cara, itu adalah satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia itu selamat. Ya, tuflih. Maka diulang-ulang sudah iki lho, sing selamat iki lho. Ya gara-gara wong nek umpama nawakno sesuatu, wis ta iki lho enak. Enak-enak, coba di sini. Sampai wong gelem nyoba. Ya. Jadi Nabi pun tahu diberi apa namanya, diberi wahyu oleh Allah bahwasanya yang menjadikan manusia selamat itu adalah la ilaha illallah, tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Sehingga Nabi itu cinta kepada umatnya, maka berupaya sudah masuk Islam, berimanlah kepada Allah, sembahlah hanya Allah, karena ini yang akan memberikan jalan selamat. Ya, itu maksudnya Nabi mengulang-ulang tuflihu tuflihu. Ya, karena kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang menjadikan keselamatan bagi seorang hamba. Min dunia, enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan kecuali kalimatu al-ikhlas, kalimatu tauhid. Enggak ada lagi jalan yang bisa menyelamatkan manusia kecuali ya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa biha yatakhallas al-abdu min kulli ma'budati min dunillah. Nah, konsekuensi dari seorang mengatakan la ilaha illallah itu adalah apa? Berlepas diri. Hamba itu ya, katakan la ilaha illallah, iman dalam hati, mengimani, tahu maknanya, maka semua sesembahan itu ditinggalkan. Ya, enggak ada sesembahan lagi selain Allah Subhanahu wa taala, wa yatamahhad li ibadati subhanahu, dan dia memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika orang sudah benar-benar mengaplikasikan, memahami kalimat tauhid, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu didasari dari ketauhidan. Ya, itu maksudnya.
3: Al-Iman TV.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

tentang kondisi mereka, ya, tentang bagaimana kedzaliman, kerusakan dan tipu muslihat yang mereka kerjakan. Poin yang pertama yaitu bagaimana kondisi orang-orang Yahudi dengan Tuhan mereka. Ya, sampai mereka mengatakan qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu fakir dan merekalah yang kaya. Demikian pula mereka mengatakan ya wa qalatil yahudu yadullah maghlulah, bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ghullat aydihim, Allah katakan tangan mereka lah yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, akan tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala membentang. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi mereka dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akhbirni bihinna Jibril anifan. Qala al-yahud dhaqa adwal yahud min al-malaika. Mereka mengatakan ketika ditanyakan tentang malaikat Jibril, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillahi musaddiqan lima baina yadayhi, ya. Katakan siapa yang menjadi musuh Jibril sedangkan ia Allah dengannya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu di hatimu, ya. Bagaimana mereka senantiasa memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah katakan man kana adu lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah adu lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat, rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuh bagi orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang Yahudi, orang-orang yang senantiasa memusuhi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di beberapa ayat Al-Qur'an tentang bagaimana permusuhan mereka kepada malaikat, kepada nabi-nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bir ruhi al-qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa an بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ثم ففريق كذبتم وفريق تقتلون. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah utus Musa. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah utus Isa bin Maryam. Ya. Kemudian Allah katakan apakah setiap datang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala bima la تهوى أنفسكم. Ya. Yang mereka membawa perkara yang tidak disukai oleh kalian, istakbartum, maka kalian merasa sombong, congkak. Fafariqan kadzabtum, maka sebagian di antara para utusan Allah itu kalian dustakan. Fafariqan taqtulun, dan sebagian lagi kalian bunuh, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal mereka di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yaghfuruna bima wara'ahu wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'hum. Ya, ketika dikatakan mereka berimanlah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, maka mereka mengatakan kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami dan mengingkari apa-apa yang datang kepada mereka, sedangkan itu musaddiqan lima ma'hum, membenarkan apa yang datang kepada mereka. Ya, qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka, mengapa mereka membunuhi para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, jika kalau kalian memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diceritakan kondisi mereka dengan Nabi Musa. Ya. Ada beberapa

episode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa dengan berbagai macam jenis makanan. Namun mereka meminta yang lebih jelek, yang lebih buruk kualitasnya, sampai kemudian dikatakan qala, katakan atastabdiluna alladhina huwa adna billadhi huwa khair, apakah engkau menginginkan sesuatu yang lebih buruk daripada yang Allah berikan yang lebih baik kepada, katalah kepada Allah untuk menampakkan wujudnya. Fa'akhadathumus sa'iqatu bidhulmihim, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyambar mereka dengan kilatan, ya, bidhulmihim, karena kezaliman mereka. Demikian pula ketika Musa datang kepada mereka setelah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyelamatkan mereka dari lautan, mereka mengatakan qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu untuk menjadikan aliha, sesembahan-sesembahan berhala, ya, untuk kami sembah setelah mereka melalui satu kaum yang mereka menyembah berhala. Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang bodoh, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjuki kepada mereka jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan tauhid, maka mereka justru meminta untuk dijadikan sesembahan-sesembahan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala utus Isa alaihissalam, ya, mereka mengatakan dalam surat An-Nisa, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, ya, perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, utusan Allah, wa ma qataluhu, kata Allah menjawab tuduhan mereka, wa ma qataluhu, engkau sama sekali tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, engkau tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala palingkan bentuknya sebagai orang yang serupa dengannya. Demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana Allah katakan, ya, tentang perkara ini, ya. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, ya. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab, ya, Allah turunkan Taurat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya, mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak atau putra mereka. Namun sebagian di antara mereka yaqtumuna al-haqqa, menyembunyikan kebenaran, bahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Ya, hal ini sebagaimana dikisahkan ketika Rasulullah SAW ketemu dengan seorang Yahudi dan anaknya, ya, yang meninggal, yang akan meninggal. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, anshaduka billadhi unzila Taurat, hal tajiduni fi kitabika la sifati wa makhraji. Ya, Nabi bertanya kepadanya, ceritakan kepada kami tentang apa-apa yang turun dari Taurat. Apakah engkau mendapatkan sifatku dan bagaimana aku keluar dari mana? Dia ya, mengatakan tidak. Akan tetapi putranya mengatakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tuliskan, tunjukkan dalam Taurat. Maka ketika ia meninggal, Nabi SAW memakamkannya, ya. Aqimul Yahudi an akhikum thumma walla qaffanahu wassalat alaihi. Kemudian Nabi meminta untuk dikebumikan dengan keadaan Islam karena dia telah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wassalam melaklukkan Khaybar dan kemudian sebagian di antara mereka meracuni, ya, masakan dari seekor kambing. Kemudian Nabi mengatakan, ya, jujurlah kepadaku, ya. Dan kemudian Nabi mengatakan, mengapa engkau

0: ya, meracuni aku, ya. Mengapa engkau meracuni? Maka mereka mengatakan, aradna in kunta kadiban nastarihu wa in kunta nabiyan lam yadhurruk. Ya, kami berharap, ya, apabila engkau berdusta, maka engkau akan meninggal, teracuni dengan racun yang aku berikan kepada seekor kambing tadi. Jikalau engkau benar-benar seorang nabi, lam yadhurruk, maka racun ini tidak akan mencelakakanmu sesuatu apapun. Ya. Bahkan ketika mereka berdusta, ya, maka mereka mengatakan, na'am ya Abul Qasim, wa in kadzabna arafta kadzabuna kama araftahu fi abina. Faqala lahum min ahli nar, ya. Mereka mengatakan, wahai Abul Qasim, sebutan Nabi SAW, jikalau kami berdusta, maka engkau akan mengetahui sebagaimana ketika engkau bertanya tentang siapa ayah kami. Demikian pula dikabarkan dari Ummul Mukminin sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hashim rahimahullah dalam sirahnya, Ummul Mukminin Safiyyah bin Huyay bin Akhtab, dan juga dari Ummul Mukminin Safiyyah menceritakan ayahnya Huyay bin Akhtab dan juga saudaranya Abu Yasir yang ia datang ke Quba sebelum datangnya Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian ya lunglai, dan ketika melihat Nabi alaihi salam kemudian ditanyakan, ahwa huwa, apakah ia betul nabi yang dikabarkan, ahwa rasul ladzi na'rifu fi taurat, apakah ia rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Mereka mengatakan, na'am, ya, apakah ta'rifuhu wa tuthbituhu, apakah engkau ya mengetahuinya dan menetapkan bahwasanya ia benar sebagaimana kabar yang ada di dalam Taurat. Ya, kemudian dikatakan, na'am. Fama fi nafsika minhu, maka bagaimana apa yang ada di dalam dirimu? Qala adawatuhu wallahi ma baqait, ya, permusuhan yang ada di dadaku tetap membara, tidak hilang. Ya, inilah kondisi dari orang-orang Yahudi. Demikian pula bagaimana permusuhan mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan, ya, wadda katsirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan mimma indi anfusihim, ya, mereka menginginkan, ya, orang-orang ahli kitab, ya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mengembalikanmu setelah keimananmu kufara, kembali kafir, hasadan min indi anfusihim, karena iri dengki apa yang ada pada diri mereka. Demikian pula disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan jikalau, ya, dan mereka masih senantiasa memerangi kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, in istata'u, semampu mereka, semaksimal mungkin. Dan bagaimana mereka senantiasa dengki, ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang lainnya, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina an yunazzala alaikum min khairi min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil adzim. Mereka tidak menginginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman, ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, demikian pula mereka orang-orang Yahudi yang Allah ceritakan dalam Ashabus Sabat, di antaranya senantiasa termasuk orang-orang yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan alladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Mereka senantiasa merubah-rubah kalimat Allah dari tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa asayna. Mereka mengatakan kami dengar namun kami tidak akan taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal mereka bersama Nabi Musa, ya. Faiz qul nadkhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulu albaba sujadan waqulu hattatun naghfir lakum khatayakum. Ketika Allah perintahkan mereka masuklah ke negeri ini, makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala dan masuklah dari pintunya sambil bersujud dan mengatakan khattatun, ya, memohon ampun kepada Allah, naghfir lakum khatayakum, Allah akan ampuni kesalahan kalian. Fasanazidul muhsinin, ya, Allah Subhanahu wa taala akan tambah kebaikan. Akan tapi apa yang mereka katakan, badala alladziina dhalamu qawlan ghaira alladziina qila lahum fa anzalna 'ala alladziina dhalamu rijzan minas samaa'i bima kaanu yafsukun. Mereka tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka merubah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka katakan. Inilah di antara kebiasaan, ya, orang-orang Yahud. Ya, Allah perintahkan untuk mendengar dan taat, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar namun kami tidak taat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk masuk ke negeri ini melalui pintu ini, ya. Akan tetapi mereka justru merubah perkataan, ya. Allah katakan hittatun naghfir lakum khatayakum, akan tetapi mereka katakan hintah, ya, justru sebaliknya daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Demikian pula ketika Allah katakan kepada ashabus sabat agar mereka tidak memburu, memancing ikan pada hari Sabtu, akan tetapi mereka justru memancingnya pada hari tersebut. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyelisihi perjanjian mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, ketika mereka mughadarah, menyelisih orang-orang muslimin dan meninggalkan pasukannya dalam perang Ahzab. Ya, walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yaghfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqan minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ya, ketika mereka mengikat janji, apa, nabadahu, mereka mengingkarinya, ya, fariqan minhum, sebagian di antara mereka, bal aktsaruhum la yu'minun, akan tapi sebagian di antara mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menampakkan, ya, keimanan untuk melindungi diri mereka dari ancaman. Itulah di antara kebiasaan orang-orang Yahud. Demikian pula disebutkan di dalam kisahnya Nabi Sulaiman dan ujian Allah Subhanahu wa taala dengan dua malaikat yang Harut dan Marut, ya. Mereka adalah orang-orang yang mempergunakan sihir sebagai senjata mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ya, mereka mengikuti, ya, apa yang disebarkan oleh syaitan di dalam kerajaan Sulaiman, dan Sulaiman sekali-kali tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi syaitan, ya, yang berbuat kekufuran, yang mengajarkan kepada manusia sihir, ya. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mempergunakan keburukan, kezaliman, di antaranya dalam bentuk sihir, dalam bentuk tipu muslihat, merusak apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula hal kedua yang kita pelajari ya dari kisah mereka ya. Yang pertama kita bicarakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kondisi ashabus sabat, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berburu pada hari Sabtu. Kemudian Allah uji mereka dengan datangnya hewan buruan mereka, ikan itu pada hari Sabtu. Ya, dan pada hari yang lainnya mereka tidak muncul. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilah mereka menjadi tiga kelompok manusia. Yang pertama yaitu kelompok yang melampaui batas, yang mereka melakukan tipu muslihat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala rubah mereka, rupa mereka menjadi bentuk ya kera dan buruk rupa ya, akibat dari perbuatan yang mereka kerjakan dengan menipu atau menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kelompok-kelompok yang menasihati mereka agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dan mereka senantiasa menasihati umatnya dan mengambil alasan agar ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah memiliki alasan bahwasanya mereka telah mengingatkan manusia untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah kelompok yang mereka diam, tidak mau mengurusi apa yang dikerjakan manusia ya, dan tidak mengingatkan saudara mereka ketika ya berburu ikan pada hari Sabtu ya, dan mereka mengatakan biarkan karena mereka sudah masuk kepada adab Allah waliyadu billah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, wa idh qalat ummatun minhun lima ta'idhuna qauman, ya, orang-orang yang diam ini mengatakan, kenapa engkau memberikan nasihat kepada saudaramu ya, Allah muhliquhum, Allah akan membinasakan mereka karena perbuatan mereka. Au mu'adzibuhum 'adzaban syadidan, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka karena perbuatan mereka ini. Qalu ma'dziratun ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Alasannya dua. Mereka mengatakan ma'dziratun ila rabbikum sebagai bentuk alasan kepada mereka bahwasanya mereka telah menasihati saudaranya. Wa la'allahum yattaqun, dan berharap agar mereka tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nasu ma dzukiru, dan ketika mereka melupakan ya, melalaikan terhadap apa yang mereka diingatkan dengannya, wa anjaynal ladina yanhauna anisu'i, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka yang senantiasa mengingatkan mereka, melarang mereka dari keburukan. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala terhadap mereka yang berbuat kezaliman ya, dan berbuat kefasikan. Falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang terjerumus dan terus berbuat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera yang terhina ya. Kemudian di antara ya pelajaran yang kita bisa petik dari ashabus sabat, dari orang-orang Yahudi, yaitu bagaimana tipu muslihat mereka terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan orang-orang Yahudi adalah mereka senantiasa berbuat tipu muslihat ya, menipu ya Allah Subhanahu wa taala ya, padahal mereka menipu diri mereka sendiri ya. Bagaimana mungkin mereka menipu Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui ya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka untuk berburu memancing pada hari Sabtu ya, akan tetapi mereka menipu Allah Subhanahu wa taala, menyiapkannya pada hari sebelumnya dan mengambilnya pada hari setelahnya ya, seolah-olah mereka ingin ingin berbuat tipu muslihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kebiasaan orang-orang Yahudi, senantiasa berbuat makar ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menjual ya bagian lemak dari binatang yang Allah larang ya. Allah mensifati sebagaimana Nabi menyebutkan la'anallahu al-yahud, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum fahamaduha ay adzabuha fabauha. Allah larang mereka untuk menikmati memakan minyak atau lemaknya. Ya. Maka kemudian dia apa? Dia ambil lemaknya dan kemudian dia menjualnya. Ya. Demikian pula Allah menyebutkan, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, qatalallahu al-yahud, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang Yahud. Hurrima alaihim syuhum, syahm, wa ba'uhu wa aqaluhu wa aqalu thamanuhu. Ya. Allah larang haramkan atasnya lemak atau minyaknya, akan tapi mereka menjualnya dan memakan hasil dari menjualnya. Ya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW duduk di masjid, ya, di sisi kamarnya, ya, mustaqbal al-hujar. Qala fa nadhara ila as-sama'i fa dhahiqa. Kemudian Nabi melihat ke langit, ya. Kemudian Nabi tertawa. Ya. Kemudian mengatakan la'anallahu al-yahuda, Allah melaknat orang-orang Yahud, hurrimat alaihim syuhum fa ba'uha wa aqalu athmanuha, wa inna Allah azza wa jalla idza harrama 'ala qaumin aqla shay'in harrama 'alayhi thamanuhu. Ya. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, lemaknya. Mereka menjualnya, memakan hasil dari penjualannya. Nabi mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang dari memakan sesuatu, maka Allah melarang darinya menjual sesuatunya. Ya. Demikian pula Nabi menyebutkan wa akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengabarkan kepada kita bagaimana orang-orang, ya, yang berpaling dari kebenaran itu akan mengikuti jejak langkahnya Yahudi dan Nasrani. Ya, Nabi mengatakan la tatabbi'unna sunana min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ha? La tatabbi'unna sunana min qablikum. Kalian akan mengikuti, ya, kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, ya, hatta law salaku juhra dhabbin lasalaqtumu, dan jikalau mereka masuk ke dalam lubang biawak maka kalian akan mengikutinya. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, Nabi mengatakan apakah yang kau maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala faman, kemudian Nabi mengatakan siapa lagi. Ya, maka kita melihat dari tipu muslihat yang mereka kerjakan, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan riba. Akan tetapi mereka memakan riba dengan berbagai macam manipulasi. Ya, mengatakan yang adalah keuntungan, disebutkan apa bunga dan lain sebagainya untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita rishwah atau suap, ya, apapun namanya. Maka kemudian mereka merubah namanya dengan apa? Hadiah, pemberian, atau apresiasi, atau apapun namanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita apa? Musik dan lagu-lagu. Ya, akan tapi mereka merubah namanya dengan apapun namanya, ya. Dengan makanan ruh atau apapun, ya. Atau misalnya Allah Subhanahu wa taala melarang khamar dan minum-minuman yang mengandung khamar, akan tapi mereka merubah namanya atau merubah bentuknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melarang melalui hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, seorang laki-laki yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka dia tidak bisa menikahi lagi kecuali dia nikahi dengan orang lain dan dicerai baru boleh menikahkan lagi. Ya, akan tetapi orang-orang yang mencari hilah tipu muslihat, mereka mempergunakan seorang untuk menikahi secara pura-pura, secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian mencerai supaya bisa dinikahi lagi. Sedangkan Nabi mengatakan la'anallahul muhallil wa muhallillah, la'anat Allah Subhanahu wa taala seorang yang menggunakan orang lain untuk menghalalkan dia untuk menikahi istrinya lagi. Ya, ini adalah termasuk bentuk tipu muslihat. Ya, demikian pula yang menghalalkan jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ini termasuk di dalam jual beli riba, sebagaimana seseorang misalnya berjual beli, bertransaksi jual beli, ya. Ada seseorang menjual barangnya, misalnya sejumlah 100 ribu atau 100 juta, ya, dengan cara kredit. Kemudian orang yang membeli barang ini menjual kembali dengan harga yang lebih murah dengan jual beli kontan, ya. Akan tetapi ia tetap harus mengembalikan, ya, apa yang ia beli dengan 100 juta tadi dibeli misalnya 70 ribu, ya, atau 70 juta, ya. Maka dia tetap membayarkan yang lagi. Maka jual beli seperti ini dikenal dengan jual beli bai'ul inah, ya. Dia membeli dengan kredit misalnya 100 juta, dia jual kembali dengan bentuk cash 70 juta kepada, ya, orang yang menjualnya tadi dengan orang yang sama, ya. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasalam melarang jual beli inah tadi. Nabi mengatakan idza tabaytum bil inah, apabila kalian berjual beli dengan jual beli inah, wa akhadtum bi adna bil baqar, dan engkau mengambil ekor-ekor sapi, ya, wa raditum bizar, engkau ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihad, engkau meninggalkan jihad di jalan Allah, salatallahu alaikum dhullan, Allah akan meliputi kalian dengan kehinaan, la yatanazza'ahu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan ini, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan melalui lisan nabinya alaihi salatu wasalam, Allah akan merubah mereka dengan bentuk al-qirada wal khanazir, yaitu mereka akan dirubah mukanya atau bentuknya dengan bentuk kera dan juga babi, ya. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, dengan sanad yang sahih, la yashrabanna nasun min ummati, akan minum sebagian manusia dari umatku al-khamr, yaitu khamr, yusammunah bi ghairi ismih, mereka menyebutkan dengan selain namanya, yu'zafu an ru'usihim bil ma'azif wal mughaniyat, ya, mereka kemudian bernyanyi, ya, bersama alat musik dan juga penyanyi-penyanyi biduan-biduan, yakhsifallahu bihimul arda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelamkan mereka, wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian di antara mereka menjadi bentuk kera dan juga babi, ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadisnya sahih, Nabi mengatakan tabitu ta'ifatun min ummati ala aklin wa syurbin, akan tinggal bermalam sebagian di antara umatku dengan makan dan minum, walahwin walahbin, demikian pula dengan ucapan yang sia-sia dan permainan. Thumma yasbihuna qiradatan wa khanazir, kemudian mereka bangun di pagi hari dalam keadaan berubah menjadi kera dan babi. Wa yub'athu ala ahya'in min ahya'ir rihun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tiupkan kepada mereka dari beberapa penjuru angin kencang. Fatansifuhum kama nusifa man kana qablakum bistihlalihim al-khumur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka hal tersebut karena mereka menghalalkan khumur, ya, minuman keras, wa darabahum bidufuf, dan mereka memainkan alat-alat musik, memukul alat-alat musik, wa ittikhadhuhum al-qainat, demikian pula mereka menjadikan para penyanyi itu ada di sekitar mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala robohkan mereka, jatuhkan mereka karena mereka menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara ujian azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka karena mereka telah berpaling dan merubah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang kepada mereka dan mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, Allah hancurkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berubah bentuk mereka kiradatan wa khanazir, yaitu menjadi bentuk kera dan bentuk babi sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Ini diantara hikmah dan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kisah ashabus sabat dari kalangan Yahudi yang dengannya mereka senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala, memusuhi orang-orang yang beriman, ya, memusuhi nabi-nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan kebaikan kepada orang beriman. Kalau datang kepada orang-orang beriman kebaikan, mereka justru menginginkan keburukan bagi mereka. Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam keburukan dan tipu muslihat mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Seorang dalam beramal, jangan menunggu kalau bisa mengerjakan yang terbaik baru dia lakukan. Karena ada kecenderungan, atau mungkin ada kecenderungan pada sebagian orang, dia kalau ingin beramal mau yang afdol. Kalau tidak afdol, dia tidak mengerjakannya. Ini satu hal yang keliru. Tapi justru kita harus memperbanyak amal-amal dalam iman kita ini. Amal-amal soleh perbanyak. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal soleh yang kita kerjakan, mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengannya Allah mengampuni kita. Bukankah seorang wanita yang dia berzina dari kalangan Bani Israel, tapi dia seorang mukminah, ya, dia ketika haus, dia minum air dari sebuah sumur. Lalu kemudian dia melihat ada seekor anjing, yang anjing itu dalam keadaan haus. Maka dia kemudian mengambil air, ya, dengan sepatunya, lalu diberikan pada anjing yang haus itu, dan Allah mengampuni dosanya karena amal yang dilakukannya itu. Maka seorang jangan meremehkan suatu amal kebaikan. Jangan menggampangkannya, kerjakanlah amal itu. Walaupun mungkin dalam pandangannya itu kecil, ya, tapi kita tidak mengetahui dari amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Ibnu Qayyim mengatakan di sini, "Fa hayatur ruh bi hayati hadhil kalimati fiha." Hidupnya roh seorang hamba itu tergantung dengan hidupnya kalimat tersebut dalam roh tersebut. Dalam roh tersebut, subhanallah. Kebahagiaan kita sebagai hamba Allah sama sekali tidak bisa diukur dengan harta. Tidak bisa diukur dengan jabatan yang sudah kita raih. Bukan, sama sekali bukan. Bukan dengan materi, sama sekali bukan. Karena materi-materi tersebut secara zatnya tidak bisa menghidupkan ruh, sama sekali tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yang bisa menghidupkan ruh, menyegarkan ruh pada diri kita, pada jasad kita, hanyalah kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita memahaminya dan mengamalkannya.

Ya, jadi istrinya kakak ini ipar ya berarti ya, iparnya dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Iyakum wadukhul ala nisa. Ya, hati-hatilah kalian dari ketemu wanita yang bukan mahramnya, ya, wanita yang tidak halal baginya. Ya, istri bukan mahram tapi halal. Ya, wanita yang tidak halal baginya. Kemudian salah seorang apa namanya sahabiat ada yang bertanya, Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Ya, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang ipar? Ya, jadi sahabiat ini tanya tentang ipar. Kenapa? Karena ipar ini memang agak apa ya, muamalahnya ini kayak saudara sendiri, ya, istrinya kakak kita, ya, atau bagi kaum muslimat suaminya, saudarinya dia, ya. Ini kan kayak karena mirip seolah-olah seperti saudaranya sendiri, kemudian sering datengin rumahnya, keluar masuk rumah, kan ipar seperti itu, ya, sering mengunjungi dan sebagainya, sehingga kadang sebagian kaum muslimin ini apa namanya terjatuh dalam kesalahan, ya. Padahal ipar bukan mahram, ya. Namun karena dekatnya hubungan mereka, ya, karena dia adalah pasangan saudarinya, ya, sehingga seolah-olah kayak ya akrab dan dekat. Nah, jadi sahabat ini tanya, Ya Rasulullah, gimana kalau ipar, ya? Gimana menurutmu, ya Rasulullah? Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alhamu al-maut, ipar adalah al-maut, kematian, alias sangat berbahaya sekali. Karena tadi, ya, ketika dia sering datang ke rumah, ya, kemudian akrab biasa, seolah-olah kayak saudaranya sendiri, ya, padahal tidak disadari itu bukan mahramnya. Dan tentu ketika syariat melarang dari sesuatu, pasti ada hikmahnya, ya. Jangan sampai terus ada apa namanya anggapan, oh aku insya Allah aman kok, ya, aku insya Allah imanku kuat, aman, nggak mungkin ada pikiran ke situ lah, ya. Syariat datang untuk seluruh manusia, nggak dibeda-bedakan. Kamu imannya kuat, kamu imannya lemah, nggak dibeda-bedakan. Ya, ketika beliau bilang ipar adalah maut, maka hendaknya kita jauhi hal-hal seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian berduaan dengan ipar. Wallahu a'lam, karena ipar bukan mahram.

pertanyaan ini berkaitan dengan kapan dilakukan wudu sahwi. Yang pasti Rasulullah SAW itu pernah sujud sahwi di dalam sholat sebelum salam. Dan beliau SAW itu juga pernah melakukan sujud sahwi di luar sholat. Maksudnya setelah salam. Beliau pernah sebelum salam, beliau itu pernah setelah salam. Nah, karena bisa sebelum salam, bisa setengah salam, para Rasulullah itu pernah ini, pernah itu, maka para ulama kita itu berselisih, lumayan, berselisih panjang. Tentang masalah yang semacam semacam itu, tentang masalah itu. Jadi tentang masalah itu, bisa untuk ini, bisa ini, untuk bisa untuk itu. Nah, makanya orang yang sujud sahwi itu Rasulullah mengerjakannya bisa di depan maksudnya sebelum salam, bisa setelah salam. Jadi bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Tatkala kemudian kita itu membuat konten, membuat ini, membuat itu, maka itu adalah satu kebaikan, satu ini ke kemuliaan. Nah, begitu kemudian orang itu tasyahud awal, di tasyahud awal dia enggak tasyahud, maka boleh-boleh aja dia itu bisa sujud sahwinya sebelum salam, bisa sujud sahwinya setelah salam. Tapi mana yang paling utama, itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan, sebagian ulama mengatakan semua di dalam sebelum salam, kecuali yang ada dalil khusus setelah salam. Itu sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan terserah karep-karepmu, bebas, pokoknya bisa sebelum salam, bisa setelah. Ini bisa setelah salam. Itu cara pandang sebagian ulama yang kedua. Sebagian ahli ilmu mengatakan, ini sebagian, ini para ulama itu mengatakan tentang masalah yang semacam itu digabungkan. Digabungkan itu bagaimana gambarannya? Digabungkan itu ya, kalau begini maka sebelum salam, kalau begitu maka setelah salam. Tapi yang paling enak untuk dipraktekkan, diamalkan adalah kapanpun bisa, mau sujud sahwi sebelum salam, mau sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ya, apakah boleh berdoa setelah sholat wajib? Begitu Mas. Selain sholat subuh. Taib, doa itu ada dua macam. Ya, ada doa tolap dan ada doa sana. Ada doa yang sifatnya itu pujian. Memuji Allah, zikir, tasbih, tahmid, itu namanya zikir sana. Zikir yang berupa memuji Allah. Yang kedua adalah zikir tolap, zikir yang sifatnya permohonan, minta sama Allah. Nah, maka kalau kita sholat wajib, kemudian setelah sholat wajib, semua sholat wajib, baik itu subuh, atau duhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, pokoknya sholat wajib, maka yang dilakukan pertama kali adalah doa asana, doa berupa sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian. Ya, seperti tasbih, kemudian tahmid, takbir, tahlil, kemudian baca kul wallahu ahad dan sampai selesai, kul a'udzu birabbil falak sampai selesai, kul a'udzu birabbin nas sampai selesai, atau Allahumma antas salam wa minkas salam, atau Allahumma la mania dan seterusnya, seperti wirid-wirid yang kita baca biasanya yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya doa sana, doa sifatnya sanjungan. Itu atau bahasa kita wirid dulu gitu ya. Wirid dulu ya, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, seperti yang kita baca setiap hari, itu dibaca, itu namanya doa sana atau sanjungan. Kalau selesai semuanya baru monggo kalau njenengan kerso sholat dulu 2 rakaat sholat ba'diyah, setelah itu berdoa terserah. Doa tolab, doa permohonan. Atau wiridnya diselesaikan sampai selesai misalnya, terus setelah itu Anda berdoa tolab, mboten napa-napa insyaallah, tidak mengapa. Tapi susunannya setelah salam itu wirid dulu. Baru setelah wirid monggo kalau mau berdoa. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه.
1: Cahaya Sunnah. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda: Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha aw syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yawmal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasan oleh Al-Imam Al-Albani.
2: Cahaya Sunnah.

0: ta'shaqid dunya ukhayya fa innama yura 'ashiqud dunya bi juhdi bala'i halawatuha mamzujatun bi muraratin wa rahatuha mamzujatun bi 'ana'i fala tamshi yawman fi thiyabi makhilatin fa innaka min tinin khuliqta wa ma'i laqalla mru'un talqahu lillahi syakiran wa qalla mru'un yardha lahu biqada'i. Saudaraku, janganlah engkau merindu dunia, sesungguhnya perindu dunia akan diterpa bencana. Manisnya bercampur dengan kepahitan, dan lapangnya diiringi dengan kepayahan. Janganlah engkau berjalan dengan kesombongan, sesungguhnya engkau tercipta dari tanah dan air yang menjijikkan. Sungguh sedikit hamba yang bertemu dengan Tuhan dengan mensyukuri kenikmatan, dan sedikit pula hamba yang ridho dengan takdir yang telah ditetapkan. Diwan Abil Atahiyah, Juz 1, halaman 1.
1: Semenit manfaat.
2: Zaman modern, tapi ternyata kesyirikan merajalela. Ya, dibingkai dengan bentuk yang indah, ya, yang menipu manusia. Kesyirikan dianggap hal-hal yang baik. Kesyirikan bahkan dianggap hal-hal yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting. Bahkan kesyirikan dianggap sebagai lifestyle, gaya. Ya, waliyadu billah. Nasallallahu salamu wa la'afiyah. Maka hendaknya kita terus mempelajari akidah dengan benar, mempelajari keimanan dengan benar, mempelajari tauhid dengan benar. Tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai keluarga kita pun terjatuh ke dalam perbuatan syirik.
1: Semenit manfaat.
3: Keutamaan kebaikan para sahabat itu adalah mencakup seluruh bidang agama ini. Mereka ada orang-orang yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, bermuamalah yang terbaik, ya. Itu para sahabat. Sehingga mereka ada orang-orang yang mendapatkan rekomendasi, tazkiyah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu para sahabat. Maka mengikuti mereka adalah dan menerapkan dalam diri kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, dan yang lainnya dari semua aspek kehidupan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الأمر بإحسان الذبح والقتل.
5: Perintah berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh.
6: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على

0: dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Info sehat hari ini.
3: Amankah ibu hamil naik pesawat? Pertanyaan. Usia kandungan istri saya 20 minggu, apakah aman untuk naik pesawat? Jawaban. Menurut ACOG, suatu organisasi dokter kebidanan di Amerika, perjalanan sesekali aman bagi wanita sampai usia 36 minggu dengan syarat tidak ada kelainan penyerta atau penyakit lainnya pada ibu hamil. Tidak dianjurkan jika lebih usia kehamilan dari 36 minggu. Karena ditakutkan terjadi masalah kesalahan hitung hari dan perkiraan bulan sehingga berisiko pasien melahirkan di pesawat. Melahirkan di pesawat tentu sangat berisiko karena risiko pendarahan yang terjadi dan penanganan yang sulit jika di pesawat terbang. Adapun jika sangat terpaksa harus naik pesawat, perlu diketahui jarak usia paling baik adalah 18 minggu sampai 24 minggu, dikarenakan risiko keguguran akan jauh lebih berkurang. Akan tetapi, perlu menjadi peringatan jika kehamilan tersebut ada kelainan seperti tekanan darah tinggi, preeklamsi, diabetes, sampai kelainan letak plasenta. Karena ditakutkan mudahnya pendarahan dikarenakan guncangan. Selain itu, perlu melaporkan kepada pramugari agar diajarkan bagaimana memakai sabuk pengaman dan cara duduk yang benar bagi wanita hamil. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan kembali dan dikonsulkan ke dokter kandungan yang memeriksa untuk mengetahui layak atau tidaknya terbang. Karena risiko akibat guncangan dan beberapa hal yang dapat menyebabkan keguguran. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com, dijawab oleh Dr. Purnamandala.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Nyeri kaki akibat diabetes.
5: Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk ke rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban. Nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati

0: Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni bihaditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Spektrum Radio Jatim. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Di pasar modern maupun tradisional, geliat para pelaku usaha kecil terus menunjukkan semangat yang luar biasa. Proses naik kelas bagi UMKM tentu bukan hal yang instan. Dorongan bagi pelaku UMKM untuk menembus pasar global terus digaungkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Namun, di balik semangat ekspor tersebut, tersimpan tantangan besar. Belum juga bersaing di pasar luar. Terdapat kenyataan banyaknya pelaku UMKM yang gagal pada tahap awal. Menurut staf ahli Kementerian BUMN, Loto Sri Naita Ginting, banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan jaringan, modal, dan sumber daya, hingga tak mampu menembus pasar global.
1: Mungkin belum dapat mengenal dengan baik selera pasar maupun regulasi yang ada di negara masing-masing, kayak makanan misalnya ya. Mereka tuh kan ketat ya, makanya sebagian besar tuh standar kalau ke luar negeri, kalau dari makanan tuh ada sertifikasi HACCP. Untuk mendapatkan sertifikasi ini tidak mudah dan biayanya juga cukup mahal. Makanya juga mereka akhirnya mungkin dengan keterbatasan waktu, sumber daya dan dana, maka mereka akhirnya menyerah. Sehingga mereka mau garap lokal aja gitu ya. Padahal pasar global itu sangat luas pasarnya gitu. Tapi memang effortnya juga harus luar biasa.
0: Selain standar kelayakan produk sebagai persyaratan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Jatim Ismet Jauhar mengatakan, pemerintah tengah menjalankan misi dagang baik antar daerah maupun ke luar negeri. Tujuannya mengangkat daya beli sesuai kebutuhan pasar.
2: Dalam menjabatkan ini, Kadin ini melaksanakan diantaranya untuk menumbuhkan daya saing, untuk meningkatkan daya beli pada saat ini yang memang menjadi kebutuhan. Kita pun beberapa kali dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa kabupaten, kota, maupun provinsi, termasuk yang dilakukan adalah outputnya apa? Ada misi dagang yang memang dilakukan dengan provinsi yang lain, bahkan dengan negara lain, dan kita juga bisa meningkatkan daya beli. Makanya misi dagang yang dilakukan ini bersama Pemprov, minggu yang lalu ini sudah ke NTB, bulan lalu ke Balikpapan, sebelumnya lagi ke Maluku. Ini pemerintah provinsi beserta dinas terkait, beserta Kadin dan para pengusaha-pengusaha itu membawa produk-produk yang ditawarkan kepada yang kita datangi. Hasil yang kita hasilkan ini adalah sesuai dengan market atau pasar yang dibutuhkan.
0: Sebelum UMKM bisa naik kelas, menurut peneliti dari Radiva Institute, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Bisnis Domestik, Tegaris Manuar, para pelaku UMKM harus mengevaluasi pondasi produk dan manajemennya. Memang terkesan sepele, tetapi sangat fundamental.
3: UMKM itu sebenarnya tangguh dan sangat cocok untuk kondisi seperti ini. Cuma kita harus tahu dulu bahwa UMKM itu perlu untuk melakukan evaluasi. Hasil evaluasi ini penting banget dilakukan untuk mengukur kinerja bisnisnya di tahun ini. Ini penting untuk merumuskan strateginya nanti di tahun berikutnya dari segi UMKM dengan sederet program yang bisa dimanfaatkan dari pemerintah. Yang kedua, optimisme ekonomi yang 80% UMKM itu menyumbang lah dari sisi perekonomian dan menyerap banyak lapangan pekerjaan dibuktikan ya dengan banyak entitas yang berlomba-lomba untuk menciptakan inkubator yang tujuannya menciptakan UMKM baru, maka seharusnya ya UMKM juga mulai melakukan transformasi dari sisi laporan keuangan supaya nanti ketika ada program pemerintah, kebijakan kayak pur super mikro yang 10 juta yang bunganya 0% itu bisa segera diserap dan dimanfaatkan oleh UMKM dengan dia punya laporan keuangan yang baik untuk menentukan ya laba dan kebutuhan modalnya. Ini fundamental banget untuk setiap pelaku usaha karena mengetahui kapasitas itu kan penting ya.
0: Perjalanan menuju pasar global memang tidak mudah, penuh liku dan tantangan. Namun bukan berarti mimpi untuk naik kelas harus pupus. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya membuka jalan, dan ingatlah, Evaluasi pondasi produk dan manajemen adalah kunci fundamental yang akan menopang impian para pelaku UMKM.
4: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari. pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia pada hari kiamat kelak terbagi menjadi dua, beruntung dan celaka. Orang yang beruntung, dialah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung. Inilah keberuntungan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang hamba diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, seseorang tidak akan beruntung, tidak akan dapat meraih surga kecuali dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jalannya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Qila, ya Rasulullah, wa man yaba?" Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?" Qala, Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku, sungguh dialah yang enggan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya adalah perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa saja yang dia larang kalian maka tinggalkanlah. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita bersungguh-sungguh berusaha semampu kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa saja yang aku cegah kalian darinya maka tinggalkanlah. Dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampu kalian." Perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian, seorang juga tidak akan dapat meraih surga dan selamat dari neraka pada hari kiamat kecuali dia dengan memperbanyak berdoa, meminta kepada Allah surga, memohon kepada Allah Ta'ala surga, dan berlindung dari neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha al-jannata salasa marrat." Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, Qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, qalatin nar ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang berlindung kepada Allah dan neraka, maka neraka berkata, ya Allah, selamatkan dan lindungi dia dari neraka. Ya Allah, lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Lindungi kami dari neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
14: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Saya mau teka-teki, kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu? Kata apa atau kata-kata apa yang tidak baik untuk diucapkan oleh seorang mukmin bahkan? Anda tahu tidak? Kata satu kata saja, yaitu kata nanti. Nanti dalam kebaikan itu tidak baik. Nanti di dalam berbagai macam hal sifatnya yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya afal Islam azakumullah wa iyakum. Kata nanti itu lebih identik kepada sifat menunda-nunda. Ada waktu ditunda nanti. Ada waktu untuk bertaubat ditunda nanti. Nanti dan nanti. Ini jelas kata-kata yang tidak baik bagi seorang siapapun dia, mukminkah, penuntut ilmukah, terutama bagi kita yang selalu menginginkan kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iyyak wa taswif, jauhi oleh kamu kata-kata taswif, nanti. Fa'innaka fi yaumi, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini. Dan apabila hari esok masih ada, maka kamu akan bisa seperti hari ini. Sifat nanti akhi menunjukkan kepada sifat pemalas. Oleh karena itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis Nabi SAW, kuntid dunya ka'annaka gharibun aw abidu sabil, jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang abidu sabil, menyeberang perjalanan. Orang yang menyeberang perjalanan yang ia pikirkan bagaimana cepat sampai. Lalu Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu-nunggu waktu sore. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihatika qabla maradik, ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik, ambillah waktu hidupmu sebelum wafatmu. Ya, waktu luang kita ambil sebelum kesibukan kita. Akal Islam azakumullah. Banyak orang yang langkahnya terhenti karena kata-kata nanti. Mau menuntut ilmu, nanti. Mau bertaubat, nanti. Mau melakukan kebaikan, nanti. Nanti dan nanti. Terus sampai kapan kita akan berkata nanti dan nanti? Allah tak layak bagi seorang penuntut ilmu. Akhul Islam azakumullah wa iyakum. Oleh karena itulah sebagai seorang mukmin, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, segera lakukan. Di saat kita diberikan oleh Allah kesehatan, segera waktu-waktu sehat kita untuk kita gunakan sebaik mungkin sebelum sakit kita. Kita tidak tahu ajal itu akan datang kapan, entah besok atau lusa. Ajal tidak pernah berkata nanti. Ajal selalu tepat janji, namun kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan memotivasi kita supaya kita tidak selalu berkata nanti, tapi segera dan terus bersegera. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Larangan israf atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika berwudu. Diriwayatkan dari Abu Nu'amah bahwasannya Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga bila mana aku memasukinya." Maka ia pun berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a." Artinya, sesungguhnya akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang cara berwudu. Beliau memperlihatkan tata cara berwudu, yakni membasuh setiap anggota wudu masing-masing 3 kali. Kemudian beliau berkata, "Hadzal wudu'u faman zada 'ala hadza faqad asaa'a wa ta'adda wa dhalama." Artinya, begitulah tata cara berwudu. Barang siapa menambah-nambahinya, maka ia telah berbuat kesalahan atau melampaui batas atau berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baghawi dengan sanad hasan. Kandungan bab. 1. Boleh berwudu sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Barang siapa menambah lebih dari itu, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dalam berwudu. Ibnul Mubarak telah berkata, dikhawatirkan orang yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali 3 kali dalam berwudu jatuh dalam perbuatan dosa. Imam Ahmad dan Ishaq mengatakan, hanya orang yang celaka sajalah yang menambah-nambahi lebih dari 3 kali 3 kali. Silahkan lihat atsar ini dalam kitab Syarhus Sunnah. 2. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan air, walaupun jumlah basuhan sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, kitab wudu, bab perihal wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kewajiban berwudu itu adalah sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali, dan tidak boleh lebih dari itu. Para ahli ilmu membenci israf atau berlebih-lebihan menggunakan air wudu dan menambah-nambahi tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4. Menambah-nambahi dari jumlah yang telah disyariatkan akan menyebabkan pelakunya jatuh dalam perasaan was-was yang sangat tercela. 4. Larangan israf tersebut tidak boleh diartikan karena air sedikit. Telah dinukil dari Abu Darda, Ibnu Mas'ud dan Hilal bin Yasaf bahwa mereka berkata, salah satu perkara yang dilarang dalam berwudu adalah israf, meskipun engkau berwudu di tepi sungai. Silahkan lihat Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Larangan keras terhadap wanita yang menghadiri masjid dengan memakai wangi-wangian. Diriwayatkan dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Idza shahidat ihdakunnal 'isha'a fala tatayyab tilkal laila." Artinya, jika salah seorang dari kamu, kaum wanita, ingin menghadiri sholat isya, janganlah ia memakai wewangian pada malam itu. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya seorang wanita bertemu dengannya dan tercium harum semerbak minyak wangi sedang ujung kainnya terkena debu. Abu Hurairah berseru, "Wahai hamba Allah Al-Jabbar, Allah yang Maha Kuasa, apakah engkau baru kembali dari masjid?" Dia menjawab, "Ya." "Apakah engkau ke masjid mengenakan minyak wangi?" "Benar," jawabnya lagi. Abu Hurairah lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjidi hatta tarji'a fataghtasila ghuslaha minal janabati.'" Artinya, tidaklah diterima salat seorang wanita yang memakai minyak wangi untuk ke masjid ini hingga ia kembali ke rumahnya lalu mandi sebagaimana ia mandi janabah. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-'isha al-akhirata." Artinya, siapa saja wanita yang memakai dupa, maka janganlah ia menghadiri sholat isya bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Idza sta'taratil mar'atu famarrat 'ala al-qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu 'ainin zaniyatun." Artinya, jika seorang wanita mengenakan minyak wangi, lalu ia lewat di hadapan lelaki hingga mereka mencium baunya, maka sesungguhnya ia telah berzina, dan setiap mata yang memandangnya telah berzina. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Huzaimah. Kandungan bab 1. Haram hukumnya bagi kaum wanita yang memakai parfum keluar menghadiri sholat jamaah di masjid. 2. Wanita yang memakai parfum kemudian keluar dan orang-orang mencium aromanya disebut Rasulullah sebagai bezina. Ini merupakan penekanan haramnya perbuatan tersebut. Akan tetapi meski disebut bezina, tidaklah menyebabkan pelakunya dicambuk atau dirajam. 3. Tidak diterima sholatnya wanita yang keluar ke masjid dengan mengenakan minyak wangi hingga ia mandi sebagaimana halnya mandi junub. 4. Termasuk di dalam hukum haram ini seluruh perkara yang dapat membangkitkan syahwat pria dan menarik perhatian mereka. Wallahu a'lam.
16: Masya Allah, Arif, semangat sekali pagi-pagi sudah tilawah.
17: Iya Ustadz, akhir-akhir ini hati ini terasa goyah. Jadi, saya coba banyak baca Al-Quran.
16: Itu langkah yang tepat, nak. Di antara sebab terbesar seseorang bisa istiqomah dan hatinya selamat, ialah dengan banyak membaca Al-Quran.
17: Kenapa bisa begitu, Ustaz?
16: Karena Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Ia menenangkan hati, meneguhkan iman, dan memberi petunjuk dalam setiap langkah. Orang yang menjadikan Al-Quran teman harian, insya Allah, Allah jaga hatinya dari keburukan.
17: Berarti istiqomah itu kuncinya dekat dengan Al-Quran ya Ustaz?
16: Benar, semakin banyak kamu baca, renungi, dan amalkan, semakin kuat pula hatimu di atas kebenaran.
17: Baik Ustaz, saya akan berusaha konsisten tilawah setiap hari.
16: Itu yang benar. Bismillah, semoga Allah beri kita semua istiqomah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di antara sebab terbesar bagi keistiqomahan dan keselamatan sanubari, ialah banyak membaca Al-Quran. Fatwa Nur ala Ad-Darb, halaman 192.
18: Renungan Suara Al-Iman.
16: Belum pulang, Rian?
10: Belum, Pak. Lagi pengen sendiri aja.
16: Dari tadi, dengar lagu terus?
10: Iya, Pak. Entah kenapa, kalau dengar lagu-lagu begitu, hati jadi kebawa perasaan.
16: Hati-hati, Rian. Kadang, sesuatu yang kita anggap hiburan, pelan-pelan bisa merusak hati.
10: Maksudnya gimana, Pak?
16: Ada kalam ulama yang mengatakan, mendengarkan lagu-lagu adalah sebab terbesar yang mendorong manusia untuk melakukan zina.
10: Hah? Sampai segitunya, Pak?
16: Iya, karena lagu sering membangkitkan khayalan, syahwat, dan perasaan yang gak dijaga. Awalnya cuma didengar, lama-lama hati jadi lemah.
10: Pantesan, kadang habis dengar lagu tertentu, pikiran saya malah kemana-mana, Pak.
16: Hati itu gampang dipengaruhi oleh apa yang sering masuk ke telinga.
10: Masya Allah, saya nggak nyangka pengaruhnya bisa sejauh itu, Pak.
16: Mulailah pelan-pelan diganti dengan yang lebih bermanfaat. Dengar Quran, kajian, atau hal yang bikin hati lebih dekat kepada Allah.
10: Iya, Pak. Insya Allah, saya coba berubah.
16: Apa yang sering masuk ke telinga, perlahan akan mempengaruhi hati.
6: Renungan Suara Al-Iman.
12: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Sebuah kisah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Bijadain. Di sebelah kanan orang yang berkendara dari Madinah Munawwarah ke Makkah Mukarramah, berdiri sebuah gunung dengan permukaannya yang hijau, puncaknya yang indah, membentang luas, gunung dengan nama Warqan. Di sana sebuah warga dari kabilah Muzainah tinggal. Di salah satu bukit dari bukit-bukit yang ada di gunung yang dekat dengan Yathrib tersebut, Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani lahir. Lahir dari bapak ibu yang miskin. Kelahirannya sesaat sebelum terbitnya cahaya ilahi di kota Makkah Mukarramah. Namun tidak lama setelah itu, takdir kematian telah menjemput ayah anak ini. Padahal dia belum genap berumur 1 tahun, sehingga kemiskinan dan keyatiman pun semakin menderanya. Di sisi lain, anak ini yatim lagi miskin, mempunyai seorang paman yang berharta melimpah dan berkehidupan makmur. Pamannya tidak dikaruniai anak yang menghiasi kehidupannya. Dia tidak mempunyai penerus yang akan mewarisi hartanya. Maka dia sangat mencintai keponakannya. Dengan demikian, secara jiwa dan harta dia telah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Anak Muzainah ini tumbuh menjadi seorang pemuda di pelataran Gunung Warqan yang hijau lagi indah. Seakan gunung yang hijau tersebut memberikan kelembutannya kepadanya, melimpahkan kejernihannya kepadanya, sehingga anak muda ini tumbuh dengan perasaan yang halus, jiwa yang jernih, dan fitrah yang suci. Ini adalah sebab lain yang meningkatkan cinta pamannya kepadanya dan kasih sayangnya kepadanya. Sekalipun anak muda Muzainah ini sudah berusia dewasa, namun dia belum mendengar lahirnya agama yang baru. Tidak sedikit pun berita penyerunya Muhammad bin Abdillah sampai ke kedua telinganya. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai Yathrib berbahagia dengan harinya yang besar lagi bercahaya. Hari kedatangan Rasulullah SAW kepadanya sebagai seorang muhajir. Dari sini, anak muda Muzainah ini mulai mencari-cari berita tentang Rasulullah SAW. Mengamati keadaan beliau, sehingga dia sering menghabiskan siangnya di pinggir jalan menuju Madinah untuk bertanya kepada orang-orang yang hilir mudik dari dan ke Madinah. Pertanyaannya dari orang yang sangat merindukan agama baru dan orang yang mengikutinya serta Nabi SAW dan berita-beritanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya yang bersih kepada Islam, membuat hatinya yang suci untuk menerima cahaya iman. Akhirnya dia pun bersaksi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada ilah yang berhak disembah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua itu terjadi darinya sebelum kedua matanya berbahagia bisa melihat Rasulullah SAW, atau kedua telinganya merasa nikmat dengan mendengar ucapan beliau. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan penduduk Gunung Warqan. Anak muda Muzainah ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan dari pamannya secara khusus. Dia keluar ke bukit-bukit yang jauh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jauh dari pandangan dan pantauan orang banyak. Dia menanti-nantikan dengan kerinduan yang sangat mendalam suatu hari di mana pamannya masuk Islam, sehingga dia pun bisa mengumumkan dirinya sebagai Muslim, dan selanjutnya keduanya bisa berangkat menghadap kepada Rasulullah SAW setelah kerinduan untuk bertemu dengan beliau menumpuk di dadanya dan menyibukkan fikirannya. Anak muda yang beriman ini mendapati kesabarannya sudah berjalan terlalu panjang. Namun pamannya belum kunjung masuk Islam. Peperangan-peperangan yang telah dijalani oleh Rasulullah SAW telah luput dari tangannya satu demi satu. Saat itulah anak muda ini mulai bertekad bulat. Dia menyadari akibat yang akan dia terima dari apa yang akan dilakukannya. Untuk berbicara kepada pamannya, dia berkata, Wahai paman, aku sudah menunggumu masuk Islam dalam waktu yang lama sampai kesabaranku habis.
jika engkau berhasrat untuk masuk Islam dan Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka hal itu adalah sebaik-baik apa yang engkau lakukan. Namun, jika engkau berhasrat selainnya, maka biarkanlah aku mengumumkan keislamanku di hadapan orang-orang. Begitu kata-kata anak muda ini tertangkap oleh pendengaran pamannya, maka dia langsung marah besar. Dia berkata, "Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, kalau kamu masuk Islam, niscaya aku akan mengambil kembali segala sesuatu yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan kepadamu. Aku akan menyerahkanmu kepada kemiskinan. Aku akan membiarkanmu menjadi mangsa kelaparan dan kefakiran." Ancaman pamannya ini tidak menggoyahkan tekad anak muda ini sedikitpun. Tidak menyurutkan semangatnya sedikitpun, sehingga pamannya meminta bantuan kaumnya atasnya. Kaumnya pun mulai menakut-nakuti dan memberinya harapan, mengancamnya dan membujuknya. Namun dia tetap menjawab, "Lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku akan tetap demi Allah mengikuti Muhammad dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, menggantinya dengan penyembahan kepada Yang Maha Esa lagi Maha Kuat. Silahkan kalian dan pamanku melakukan apa yang kalian inginkan." Maka pamannya pun mengambil semua yang telah dia berikan kepadanya, menghentikan pemberiannya dan menghentikan bantuannya kepadanya, tidak menyisakan apapun selain kain kasar yang menutupi badannya. Anak muda Muzainah ini berangkat berhijrah membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan kenangan masa kecilnya dan kehidupan masa mudanya di belakangnya, berpaling dari kemewahan dan kemakmuran pamannya, berharap pahala dan balasan yang ada di sisi Allah. Anak muda ini melangkahkan kakinya menuju Madinah. Kerinduannya yang telah lama terpatri di dalam dadanya yang hampir menghancurkan hatinya, mengarahkannya ke sana. Manakala perjalanannya telah mendekati Yathrib, dia merobek kainnya menjadi dua. Dia menggunakan salah satunya sebagai sarung dan potongan lainnya untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Kemudian dia melangkah menuju Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermalam di sana. Manakala fajar menjelang, dia berdiri di dekat pintu kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menanti-nantikan dengan penuh kerinduan dan harapan kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia rindukan dari kamar beliau. Begitu pandangannya tertumpu

maka dia menyebutkan nama kabilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Abdul Uzza." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, akan tetapi namamu Abdullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat kepadanya dan bersabda, "Singgahlah di dekat kami dan jadilah kamu di antara tamu-tamu kami." Maka sejak hari itu orang-orang memanggilnya dengan Abdullah. Para sahabat yang mulia menggelarinya dengan Dzul Bijadain setelah mereka melihat dua lembar kainnya dan mengetahui kisahnya. Maka dalam sejarah dia lebih dikenal dengan nama ini, Dzul Bijadain. Para pendengar yang budiman, janganlah Anda bertanya tentang kebahagiaan Dzul Bijadain manakala dia bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiri majelis-majelis beliau, dia sholat di belakang beliau, menimba petunjuk beliau dan mengambil perilaku beliau sebagai uswah baginya. Dunia memanggilnya, namun dia menutup kedua telinganya sehingga dia tidak mendengar suaranya. Dia berkonsentrasi mencari akhirat di setiap jalan. Dia mencarinya melalui doa yang dia suarakan dengan penuh kekhusyuan dan kerendahan diri sehingga para sahabat menyebutnya Al-Awwah. Dia mencari akhirat dengan Al-Quran sehingga dia tidak pernah henti melantunkan ayat-ayatnya yang mengharumkan segala penjuru masjid Rasulullah. Dia mencari akhirat melalui jihad, maka dia tidak pernah tertinggal dari perang yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dia hidup bersama beliau di Madinah. Dalam perang Tabuk, Dzul Bijadain memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa supaya dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah melindungi darahnya dari pedang orang-orang kafir. Maka dia berkata, "Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang aku harapkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berangkat berjihad di jalan Allah lalu kamu sakit dan mati, maka kamu adalah syahid. Jika kendaraanmu berontak lalu kamu terjatuh darinya lalu kamu mati, maka kamu syahid." Belum genap 24 jam dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anak muda Muzainah ini demam dan meninggal dunia. Dia wafat sebagai muhajir di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, jauh dari keluarga dan kerabat, asing dari tanah tumpah darah. Maka Allah memberinya ganti dari semua itu dengan ganti sebaik-baik ganti. Para sahabat menggali kuburnya dengan tangan-tangan mereka yang suci, sedangkan yang menurunkannya ke liang lahat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meratakan tanah kuburnya dengan kedua tangan beliau yang mulia. Sementara yang menurunkannya ke dalam kuburnya adalah dua orang sesepuh, Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada keduanya, "Dekatkan saudara kalian berdua kepadaku." Maka keduanya menurunkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya dan meletakkannya di liang lahatnya. Abdullah bin Mas'ud berdiri melihat semua itu. Maka dia berkata, "Seandainya akulah penghuni kubur ini, demi Allah, aku benar-benar ingin menggantikannya, padahal aku sudah masuk Islam 15 tahun sebelum dia."

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ma yaqulu idza dakhala as-suq.

0: بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: Doa masuk pasar. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
2: ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف؟ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل

0: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك.
1: Doa saat menikah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan perempuan ini dan apa yang telah engkau ciptakan dalam wataknya.
2: Doa as-sa'imi idza hadara at-ta'ama wa lam yuftir.
3: Doa orang yang sedang puasa bila ia mendapat makanan sementara ia belum berbuka.
2: Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am.
3: Kalau salah seorang di antara kalian diundang makan, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Kalau ia sedang melakukan puasa, hendaknya ia mendoakan. Kalau ia tidak sedang melakukan puasa, hendaknya ia ikut makan.
2: Wa ma'na falyusalli ay falyad'u.
3: Dalam lafaz hadis disebutkan, hendaknya ia membacakan salawat, artinya adalah mendoakan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Loh Mas Dimas, kok ngelamun begitu? Kenapa?
7: Eh Mas Bambang, iya Mas, saya kepikiran waktu berangkat kerja tadi loh Mas. Saya hampir aja nabrak mobil. Apalagi sebelah saya juga mobil. Udah ngerem, tinggal beberapa senti aja. Mau nabrak mobil itu. Sampai sekarang, ya masih merinding sih kepikiran yang tadi itu.
6: Wajar Mas, siapapun pasti kaget. Tapi tahu ndak, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada di benteng yang tinggi dan kokoh.
7: Berarti kalau kita hati-hati kayak gimana pun, kalau memang ajalnya sudah datang, tetap datang ya Mas?
6: Iya Mas, hati-hati itu wajib. Tapi jangan lupa, hidup dan mati itu di tangan Allah. Kejadian itu bisa jadi peringatan halus supaya kita lebih siap, lebih banyak ibadah, dan lebih sedikit lalai.
7: Iya juga sih Mas, saya sering banget kebawa urusan dunia. Padahal, ya kalau Allah mau ambil nyawa saya tadi, ya semuanya pasti selesai.
6: Masih dikasih selamat, berarti masih dikasih kesempatan. Gunakan baik-baik ya Mas, jangan tunggu dipanggil beneran, baru sadar.
7: Masya Allah, makasih ya Mas.
6: Iya, sama-sama. Yuk pulang, istirahat, dan jangan lupa sholat isya.
8: Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78.
9: Renungan Suara Al-Iman.
10: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
11: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
10: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tempatnya panjang, nak.
11: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
10: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan, tidak akan memperoleh kemuliaan, dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
11: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya Pak.
10: Iya nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
11: Pantesan, Saya ngerasa kayak jalan di tempat terus, Pak Ustadz.
10: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu, nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan, insya Allah.
11: Iya, Pak Ustadz. Saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri. Apalagi sama orang lain.
10: Itu baru awal perubahan, nak. Sekarang, ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
11: Hehehe. Iya, Pak Ustadz. Saya ke masjid dulu ya.
10: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
9: Renungan Suara Al-Iman.
12: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
13: Pertanyaan, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Indonesia Darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO. Dalam dua pekan terakhir, Satgas TPPO yang dimotori Kepolisian Republik Indonesia, Polri, berhasil mengungkap 409 kasus berdasarkan laporan masyarakat dan korban kepada polisi. Warga Jawa Timur yang menjadi korban dilaporkan Polda Jatim untuk sementara ini ada sebanyak 74 orang, seperti yang dipaparkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di Mabes Polri.
2: Periode 5 sampai 18 Juni 2023 sebanyak 409 laporan. Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang. Kemudian berdasarkan jumlah tersangka sebanyak 494 orang. Berdasarkan jumlah modus, 4 modus ya, yang pertama pekerja migran legal atau pembantu rumah tangga, kemudian ABK, kemudian dengan modus PSK, kemudian yang keempat eksploitasi anak. Seliciannya ini korban Polda Jatim 74.
1: Sementara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramadhani mengapresiasi kinerja progresif Satgas TPPO dalam pengungkapan kasus, seraya meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai beragam modus human trafficking yang merupakan tindak kejahatan luar biasa.
3: Ini dilakukan secara terorganisir dan menggunakan modus terselubung, dan sekarang ini memanfaatkan teknologi internet, scamming online misalnya. Karenanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi penanganan yang serius dan berkelanjutan dengan menguatkan kerjasama antar kementerian lembaga, pemerintah daerah, tokoh-tokoh keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO misalnya ya, atau LSM. Kemudian saya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja di luar negeri, ikuti prosedur secara baik, mencari informasi melalui lembaga yang resmi, seperti mendatangi dinas tenaga kerja di daerah masing-masing. Melalui BP2MI misalnya bisa dicek melalui www.bp2mi.go.id atau terkait peluang kerja bisa melalui www.jobinfo.bp2mi.go.id. Hindari bujuk rayu, iming-iming dari pihak-pihak tertentu yang menawarkan pekerjaan, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, menjanjikan pekerjaan dengan cara cepat memberangkatkan, menjanjikan bekerja dengan semua pembiayaan yang ditangani mereka. Ya, pasti semua itu adalah cara awal masuknya kita kepada perangkat TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 hadis tentang tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
4: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan. Di tengah derasnya arus media sosial, setiap hari kita disuguhi berbagai komentar, potongan video, dan obrolan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagian menganggap hal itu wajar, sekedar hiburan, atau hanya opini pribadi. Padahal, tanpa disadari, bisa jadi itu termasuk ghibah, dosa besar yang menghapus kebaikan kita satu demi satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan sekedar salah bicara, tapi bentuk kezaliman terhadap kehormatan seorang Muslim. Berikut penjelasan Ustaz.
6: Baik, seorang yang dia menggibahi seseorang, ngerasani wong istilahnya, itu bagaimana cara untuk menghapus ghibahnya itu? Pertama, dia jika bisa meminta maaf pada orang yang dighibahinya, maka minta maaflah pada orang itu. Tapi kadang-kadang itu tidak gampang dan tidak mudah. Bisa jadi orang itu marah. Maka sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia menyebut kebaikan-kebaikan orang itu. Setelah digibahi orang itu, disebutkan kebaikan-kebaikannya yang di tempat dia ghibah itu. Kemudian dia mendoakan orang tersebut. Semoga Allah mengampuni orang itu. Ya, semoga Allah mengangkat derajatnya. Dan seterusnya. Itu diantara yang disebut oleh para ulama. Kalau seorang itu ghibah kepada saudaranya, ya maka pertama, jika dia bisa minta maaf, lakukan hal itu. Tetapi kadang-kadang itu dampaknya juga justru berdampak jelek. Bisa jadi orang itu marah. Maka dia cukup dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu dan kemudian juga mendoakan mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Wallahu a'lam.
3: Ikhwatul iman, di zaman ketika jari menjadi saksi dan komentar menjadi catatan amal, mari lebih berhati-hati menjaga lisan, termasuk lisan di dunia digital. Taubat dari ghibah bukan hanya istighfar, tapi juga memperbaiki akibat dari perkataan kita. Sebutlah kebaikan di tempat kita pernah menebar keburukan, agar Allah menghapus dosa dan menggantinya dengan pahala. Spektrum iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammalil akmalani ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pencinta iman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita siapkan sebagai bekal sebelum beramal, yaitu hendaknya kita berilmu sebelum kita beramal. Hendaknya kita menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk melakukan suatu amalan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menempatkan di dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab yang berjudul Babul Ilmi Qoblal Qawli Wal Amal. Bab berilmu dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil-dalil yang sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Muhammad ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Apa yang menjadi hubungan antara ayat tersebut dengan judul bab tadi, bab berilmu sebelum berbuat dan beramal? Hubungannya adalah karena di dalam ayat tersebut Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, dari kata-kata alima ya'lamu i'lam, dari kata-kata ilmu. Artinya ketahuilah, ilmuilah terlebih dahulu. Baru setelah itu, wastagfir, beristighfarlah. Yang mana istighfar adalah ucapan, adalah amalan, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu, maka dia akan tersesat. Dia tidak tahu apakah amalannya tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. apakah amalannya tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam atau tidak. Oleh karena itu hendaknya ketika seseorang mau beramal adalah dia berilmu, agar jangan sampai amalnya tersebut adalah tidak ikhlas, tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga amalannya tersebut justru menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam, yang mana hal tersebut akan bisa menjadikan amalannya merugi. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau kami beritahukan dengan orang yang paling merugi amalannya? Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang mereka beramal, beribadah ketika dunia, akan tetapi mereka tersesat, keliru di dalam amalannya, padahal mereka menyangka sudah beribadah, sudah beramal dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah sampai kita masuk ke dalam ayat tersebut. Kita menyangka sudah beramal, sudah melakukan amalan susah payah, ternyata amalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Janganlah sampai kita merugi. Jangan sampai kita nanti di akhirat kelak ketika mau meminta ganjaran, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru itu semua habaan mantura, tidak ada sia-sia yang kita dapatkan. Maka bayangkan ketika kita di dunia saja kita bekerja, kita mengharapkan ya ganjaran. Namun apa yang terjadi ketika kita sudah sebulan penuh bekerja, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa? Maka betapa sedihnya kita saat itu. Maka janganlah sampai ini terjadi di akhirat kelak. Kita sudah beramal, mengharapkan ganjaran dari semua amal jerih payah kita, ternyata semuanya sia-sia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya, tidak ada tuntunannya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis yang sahih, maka amalan tersebut adalah tertolak. Maka pastikan bahwasannya ketika kita mau beramal, hendaknya kita memiliki ilmu. Apa ilmu di sini? Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, atau yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, di dalam sunnah beliau, ataupun ucapan para sahabat, yaitu murid-murid Rasul alaihi salatu wasallam, yang mengerti di mana Al-Quran diturunkan dan kapan diturunkan. Maka para pecinta aliman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah hendaknya kita berlomba-lomba untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan ilmulah kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. والعصر

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Islam untuk kaum muslimin agar menumbuhkannya, yang saat ini adalah semakin luntur dari diri-diri kaum muslimin, dari diri kita sekalian, adalah sifat al-haya, yaitu sifat malu. Yang pada dasarnya sifat malu ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Islam, memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Di antara keutamannya adalah bahwasanya sifat malu ini adalah sifat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahi minal abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi yas'aluh an yaruddahuma sifran." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu dari seorang hamba apabila hamba tersebut mengangkat kedua tangannya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya, menolaknya dalam keadaan kosong. Maka di dalam hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat malu, sebagaimana juga Rasulullah sallallahu pernah bersabda ketika melihat seorang sahabat ada yang mandi, namun di keadaan tanah lapang dan tanpa mempergunakan sarung atau penutup. Maka Rasulullah SAW segera naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, "Innallaha hayyun sittir, yuhibbul haya'a wa sitra, fa'idha arada ahadukum an yaktasila falyastatir." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Maha Pemalu dan Maha Menutup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai rasa malu dan menyukai untuk menutup. Maka apabila salah seorang di antara kalian ingin mandi, maka hendaknya dia menutup dirinya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah hadis-hadis ini kita jadikan sebagai penyemangat, sebagai motivasi kepada kita agar menumbuhkan rasa malu, agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjaga aurat kita, agar kita mampu menumbuhkan rasa malu ini dalam kita aktivitas sehari-hari, dalam mencari rezeki, dalam beribadah kepadanya, dalam meninggalkan hal yang haram. Maka marilah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita sekalian. Wassallallahu nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية الإسراع في الخير.
5: Bersegera dalam kebaikan.
6: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu adalah separuh dari iman." Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, serta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti yang jelas. Kesabaran adalah sinar, sementara Al-Qur'an adalah hujah untuk membelamu atau menjatuhkanmu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, dia menjual dirinya. Maka apakah dia memerdekakan dirinya dari kehinaan dunia dan azab akhirat, atau apakah dia membinasakan dirinya? Hadis riwayat Muslim.
7: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala?
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Info sehat hari ini.
4: Penyakit yang menular berikutnya adalah parotitis atau gondongan. Penyakit gondongan adalah penyakit akibat infeksi virus yang sangat menular. Virus paramyxovirus menyerang kelenjar ludah atau parotis di antara telinga dan rahang, sehingga menimbulkan pembengkakan pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah. Penyakit ini sering dialami oleh anak usia 2-12 tahun.

0: kadakalanya disertai kaku rahang, sulit membuka mulut. Selanjutnya terjadi pembengkakan di bawah telinga, parotis, yang diawali dengan pembengkakan salah satu sisi kelenjar. Kemudian kedua kelenjar membengkak, kelenjar-kelenjar di bawah dagu juga bisa menjadi lebih besar dan membengkak. Pembengkakan biasanya terjadi sekitar 3 hari, kemudian berangsur mengempis. Gejala ini sangat bervariasi dan tidak selalu dialami secara lengkap oleh penderita. Bagaimanakah penanganan gondongan? Penyakit gondongan termasuk penyakit yang dapat sembuh tanpa pengobatan. Penyakit gondongan disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik dalam pengobatannya. Penderita gondongan hanya memerlukan istirahat cukup dan nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika diperlukan, boleh diberikan obat penurun panas dan anti nyeri, tergantung gejala yang muncul. Sebaiknya, penderita menghindari makanan asam supaya tidak bertambah nyerinya. Selain itu, diberikan makanan lunak untuk memudahkan pengunyahan, seperti bubur dengan lauk yang empuk sehingga meringankan proses pengunyahan. Demikianlah penjelasan tentang beberapa penyakit infeksi virus yang mudah menular pada anak-anak. Hendaknya kita senantiasa menghindarkan anak-anak kita dari berbagai macam penyakit di sekitarnya, yaitu dengan menempuh ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat dan tentunya dengan selalu mendoakan mereka supaya terhindar dari penyakit. Dengan badan yang sehat, dengan izin Allah, maka seorang anak akan lebih leluasa dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Info kesehatan ini kami ambilkan dari Majalah Kesehatan Muslim edisi 6 tahun pertama.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau memiliki kandungan serat yang tinggi serta kaya akan vitamin dan mineral. Jadi, tidak heran jika sayuran hijau merupakan salah satu jenis makanan yang paling sering dianjurkan dokter. Karena memang ada banyak sekali manfaat sayuran hijau untuk kesehatan. Sayuran hijau merupakan kelompok makanan yang kaya nutrisi, tidak sulit dicari, relatif murah, pengolahannya mudah, dan dapat divariasikan menjadi beragam menu masakan. Selain itu, Anda juga tidak perlu takut mengalami kelebihan berat badan jika mengonsumsi sayuran hijau karena kalorinya rendah. Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran hijau dapat membuat Anda cepat kenyang dan tidak cepat lapar, sehingga dapat mencegah Anda makan secara berlebihan. Manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tidak terlepas dari kandungan vitamin, mineral, serat, dan beragam nutrisi lain di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa manfaat sayuran hijau yang bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsinya secara rutin. Yang pertama, yaitu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Sayuran hijau mengandung serat yang tinggi. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, proses buang air besar Anda akan lebih lancar. Selain itu, kesehatan saluran pencernaan Anda juga akan terjaga. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Sayuran hijau kaya akan fitokimia seperti flavonoid dan karotenoid, serta vitamin K dan vitamin C yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda perlu mengonsumsi sayuran hijau secara rutin. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Mengonsumsi sayuran hijau seperti kale dan bayam diyakini mampu menjaga kesehatan mata. Selain itu, lutein dan zeaxanthin yang ada di dalam sayuran hijau mampu mengurangi risiko terjadinya degenerasi makula akibat pertambahan usia dan katarak. Meski ada banyak manfaat sayuran hijau bagi kesehatan tubuh, namun Anda tetap harus berhati-hati saat mengonsumsinya. Perhatikan kebersihan dan kesegaran sayuran hijau yang akan Anda makan atau yang akan Anda olah. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus dan memerlukan

0: Perlukan panduan makan, termasuk pemilihan jenis sayur, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Info kesehatan ini kami ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Timur, inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Yang dikirim ke Indonesia pada 2018 lalu, temuan serupa ternyata masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecotone Foundation menemukan Indonesia tetap menjadi salah satu dari 10 negara tujuan dengan buangan sampah plastik dari negara maju, semisal Jerman, Jepang, Belgia, dan lainnya. Angkanya tak main-main. Sampah beserta limbah B3 yang diterima Indonesia dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2021 sebesar 1.586.363,64 kg. Jawa Timur juga menjadi sasaran buangan sampah dari luar negeri dengan modus impor kertas bekas, seperti yang dipaparkan aktivis Ecotone Alaika Rahmatullah, ketika pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Konsulat Jenderal Jepang untuk RI di Surabaya Kamis kemarin.
2: Mau bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang sudah mereka kirimkan di Jawa Timur. Salah satunya itu adalah dari Eropa, ada Belgia, ada Jerman, tapi Jepang ini yang harus kita desak, karena sama-sama Asia. Sebelumnya Jepang itu ngirimnya ke Cina, karena Cina itu sudah tegas, mereka sudah melarang untuk mengimpor sampah di negaranya. Akhirnya dampaknya ke negara-negara Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Yang paling tinggi yang dikirim itu sekarang Malaysia, selanjutnya Indonesia. Malaysia itu datanya hampir 3 kali lipat dari Indonesia. Setelah ramai di tahun 2019 itu, 2020, 2021 itu ada penurunan secara drastis. Jadi 26 juta kemudian turunnya ke 10 juta kilogram. Ternyata di tahun 2022 itu adanya peningkatan. Ya sekarang di tahun terakhir yang kami dapatkan itu datanya adalah 12.47 kilogram. Dan rata-rata mereka ngirimkan per bulan itu 1,5 juta ton. Karena apa? Minimnya pengawasan dari pemerintah. Kendor lagi. Kalau misalnya nggak diingatkan, tetap akan kendor semakin banyak. Kita yang akan jadi korban.
1: Dijelaskan Alaika Rahmatullah, apabila impor sampah masih dilakukan di Jatim, bukan tidak mungkin sungai seperti Kali Porong dan Kali Brantas akan semakin tercemar dan mengalami gangguan ekologis, sehingga membahayakan kesehatan penduduk.
2: Motif pengirimannya adalah karena celah masuknya sampah impor ini itu dari pabrik kertas. Jadi sebenarnya adalah yang di ekspor kertasnya cuman disusupi oleh plastik dan limbah-limbah B3 gitu, yang sebesar 30% gitu persentasenya. Itu sangat tidak diperbolehkan ya, karena sudah jelas di Permendagri. Dari sampah-sampah yang mereka kirimkan, plastiknya itu dibuang ke desa-desa yang ada di sekitar pabrik kertas. Kemudian pabrik kertas itu juga melakukan pencucian sampah-sampahnya itu, yang kemudian airnya dibuang ke sungai. Nah, kemudian yang di damset-damset itu ada yang dibakar juga. Pembakarannya itu menghasilkan gas dioksin. Itu juga meracuni masyarakat kita. Banyak di Sidoarjo sama di Mojokerto. Di Sidoarjo itu ada dua desa, Wirobiting sama Gedangrowo. Dan di sana bisa dilihat sungainya sudah tercemar oleh sampah mikroplastik salah satunya. Kemudian yang di sungai itu masuk ke ikan-ikan. Bahkan kemarin terakhir di Kali Porong itu ada banyak ikan yang mati di sana. Yang di dekat outlet pembuangan salah satu pabrik kertas. Kemudian kalau yang di Malang, di Pagak, itu juga sama. Dibuang ke sungai. Itu kan salah satu aliran Sungai Berantas. Sungai Berantas itu kan hilirnya salah satunya ada di Surabaya, dijadikan PDAM. Kami sangat menyayangkan hal ini, karena takutnya apa? Orang-orang yang hidup di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu minum mikroplastik. Ini dampaknya jangka panjang, bisa mengakibatkan kanker, kemudian gangguan hormon gitu.
1: Akademisi Lingkungan Hidup dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS, Profesor Edi Sujono, menengarai membanjirnya sampah luar negeri berlangsung sejak lama. Pintu masuknya di beberapa pelabuhan besar, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil. Akan sangat membahayakan jika tidak disikapi dengan tegas.
3: Kalau saya mengamati itu 10 tahun ono, 15 tahun ada mas, itu kan barang impor. Tapi kok masuknya kok di pelabuhan-pelabuhan zaman sakmono tuh saya ya heran mas. Jadi banyaknya garis pantai itu ya juga sebenarnya kerawanan buat kita. Ya kudu tegas pemerintah ini setelah diundangkan maka semua kabupaten kota harus mempunyai sanitary landfill thermal mas. Incinerator itu harus ada, dikelola dengan baik dan sampahnya selektif. Kalau kita tidak punya incinerator itu juga gawat mas, karena seperti bekas jarum suntik, bekas plastik limbah B3 itu buangnya kemana lagi kalau nggak ke incinerator? Dampaknya mungkin geloran mas, baru orang tahu bahwa memang plastik itu harus dikurangi mulai sekarang. Jadi mungkin suatu ketika ada spesies ikan itu hilang dari dunia ya gara-gara plastik mas, mikroplastik, nanoplastik bahkan ya.
1: Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi? Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Sayyid Muhadar mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga wilayah NKRI dari kegiatan yang menambah beban daya dukung lingkungan. Dikatakannya, tidak ada sampah legal ataupun ilegal. Semua sampah tidak bisa diimpor ke Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah sisa plastik dalam kondisi bersih untuk bahan industri. Itu pun tidak boleh didistribusikan lagi oleh pengimpor.
4: Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga apabila terkontaminasi dengan limbah itu melanggar Undang-Undang nomor 3 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sampah sudah pasti tidak boleh diimpor, tapi yang boleh diimpor adalah skrap plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah dan juga tidak terkontaminasi, tidak bercampur dengan rumah lain. Yang tujuannya skrap plastik itu untuk direcycling sampai ke produk akhir di Indonesia. Ini syarat-syarat konservasi yang boleh diimpor di Indonesia. Kalau tidak sesuai, kita ambil langkah-langkah berikutnya. Itu akan langsung kita tolong direekspor. Tentu bebannya ditanggung oleh perusahaan. Tidak boleh negara menanggung beban itu.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
7: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
8: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
9: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
10: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
9: Hah? Emang bisa ya?
10: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
9: Tapi, aman nggak ya?
10: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
9: Cara ikutnya gimana?
10: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
9: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
10: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
11: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
10: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
12: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab bersin. Pertama, hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtahu. Rawahu Ahmad. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, hendaknya bagi orang yang bersin menahan diri untuk tidak menolehkan leher atau menekukkan leher ke kanan atau ke kiri ketika sedang bersin, karena hal tersebut dapat membahayakannya. Sebagaimana seandainya lehernya menoleh atau menekuk ke kanan dan ke kiri, itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak mengenai teman duduk di sampingnya. Hal itu tidak menjamin bahwa lehernya tidak cedera. Telah terjadi pada beberapa orang ketika bersin, mereka memalingkan wajahnya dengan tujuan untuk menjaga agar teman duduknya tidak terkena. Namun akibatnya, kepalanya kaku dalam posisi yang menoleh. Ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia selesai bersin. Telah ada ungkapan pujian yang disyariatkan bagi orang yang bersin sebagaimana yang tertuang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Tirmizi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh keberkahan sebagaimana yang dia cintai dan dia ridai. Hadis riwayat Abu Daud. Keempat, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah untuk melakukan tashmid kepadanya, yaitu dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila orang tersebut tidak mendengarkan dari orang yang bersin ucapan Alhamdulillah, maka janganlah mengucapkan tashmid atau ucapan Yarhamukallah baginya, dan tidak perlu mengingatkannya untuk mengucapkan Hamdalah atau ucapan Alhamdulillah. Kelima, bila ada orang kafir bersin lalu ia memuji Allah, boleh berkata kepadanya Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan pada kalian petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Keenam, apabila orang yang bersin itu menambah jumlah bersinnya lebih dari 3 kali, maka tidak perlu dijawab dengan ucapan Yarhamukallah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu wa in zada ala 3 fa huwa mazkumun wa la tushammit ba'da 3 marrat." Rawahu Abu Daud. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka bagi yang duduk di dekatnya, setelah mendengarkan ucapan Alhamdulillah, menjawabnya dengan ucapan Yarhamukallah. Apabila dia bersin lebih dari 3 kali, berarti ia sedang terkena flu, dan janganlah engkau berikan jawaban Yarhamukallah setelah 3 kali bersin. Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bis-shawab.
13: Adab-adab Islam.
14: Adab-adab dalam berkurban. Penyembelian kurban adalah syiar Islam yang sangat ditekankan dan dianjurkan pelaksanaannya. Bagi orang yang ingin berkurban, hendaknya mengetahui adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antaranya adalah, pertama, hendaknya orang yang berkurban meniatkan penyembelihannya untuk menampakkan syiar-syiar Islam, mensyukuri nikmat Allah, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah ia meniatkan kurbannya untuk riya maupun sum'ah. Kedua, tidak memotong rambut ataupun bagian tubuh lainnya. Bagi orang yang berkurban, ketika memasuki awal bulan Zulhijjah hingga selesai penyembelian hewan kurbannya, ia dilarang untuk mengambil sesuatu dari rambutnya ataupun bulu di badannya. Dan ia pun dilarang untuk mengambil bagian-bagian tubuh yang lain seperti memotong kuku dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, maka jangan ia memotong sedikit pun rambut atau kulitnya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang nyata. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya itu tidaklah sah. Berdasarkan sabda beliau SAW, 4 jenis binatang yang tidak boleh dikurbankan. Hewan yang buta dan jelas kebutaannya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hewan yang pincang dan jelas pincangnya. Dan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Keempat, memilih hewan kurban yang bagus. Seorang muslim hendaknya memilih hewan kurban yang gemuk dan baik, serta tidak memiliki cacat seperti dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hendaknya pula, seseorang memilih hewan kurban yang terbagus untuk dipersembahkan kepada Rabb-nya. Yang kelima, menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika orang tersebut mampu menyembelih sendiri dengan tangannya, hendaknya ia menyembelih sendiri, dan ini lebih utama. berdasarkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang gemuk dan bertanduk dengan kedua tangannya. Beliau membaca basmalah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Namun, apabila ia tidak sanggup, maka ia dapat menyerahkan penyembelihannya kepada orang lain. Keenam, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, hendaknya dia mengulanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensunahkan penyembelihan setelah salat Id. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id, maka itu adalah daging yang ia sembelih untuk keluarganya dan tidak termasuk hewan kurban. Ia harus mengulangi penyembelihannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyembelih sebelum salat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah salat Id, maka telah sempurna penyembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Yaitu diantaranya adalah menelentangkan sembelihan pada sisi kiri untuk hewan sapi maupun kambing, menajamkan pisau, membaca basmalah dan takbir, tidak menampakkan pisau di hadapan hewan sembelihan, dan juga tidak menyembelih di hadapan hewan sembelihan lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah beberapa adab-adab Islam dalam berkurban yang semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga bermanfaat.
13: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
15: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
16: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa, dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha."
0: Yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Yang artinya, dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran surat Thaha ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah, dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim,
0: yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang maha esa, tidak ada ilah melainkan dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah, dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung yang dengannya dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak, dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa huwal ladzi fis samaa'i ilaahu wa fil ardi ilaah."
0: Yang artinya, dan dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

0: dzikri,
1: yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: Ta'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya,
0: yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah. Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Rabu 23 September 2026 pukul 12:56 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya optimalkan pendapatan lewat aplikasi TS Park. Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi parkir menggunakan aplikasi Tag Surveillance Park atau TS Park. Aplikasi ini digunakan untuk memantau pendapatan dan transaksi parkir secara digital, termasuk pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Melalui TS Park, transaksi parkir dapat tercatat dalam sistem sehingga pendapatan dan pembayaran dapat dipantau secara lebih jelas. Aplikasi tersebut juga menampilkan ringkasan aktivitas harian, mulai dari total pendapatan, jumlah kendaraan yang masuk, hingga daftar transaksi parkir. Petugas juga dapat melihat riwayat transaksi berdasarkan tanggal, waktu, dan jenis kendaraan, baik motor maupun mobil. Pemkot Surabaya menargetkan sistem digital ini dapat diterapkan secara seragam, baik pada parkir tepi jalan umum maupun di lokasi usaha seperti mal dan gedung perkantoran. Penyelam tembus kamar KM Virgo Transport 8, banyak korban masih terjebak. Tim penyelamat gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut berhasil membuka akses ke sejumlah kamar penumpang di dalam bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Dalam penyelaman pada hari ke-10 operasi SAR, tim menemukan banyak korban yang masih terjebak di dalam kamar kapal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, menyebut sejumlah korban sudah terlihat di dalam kamar. Namun, proses evakuasi belum dapat dilakukan seluruhnya karena sebagian korban diduga terjepit di dalam bangkai kapal. Hingga perkembangan terbaru, 117 orang masih dalam pencarian dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Tim SAR akan melanjutkan penyelaman dan evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi bangkai kapal dan keselamatan para penyelam, dan upaya pencarian juga terus dilakukan di permukaan laut. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, belajar bahasa Arab bukan hanya soal menghafal banyak kata, tapi juga memahami bagaimana kata-kata itu digunakan. Karena ketika kita mulai paham yang awalnya terasa sulit, pelan-pelan jadi lebih mudah. Di kursus Al-Iman, pecinta Al-Iman bisa memulai belajar bahasa Arab dari level 1 dengan pembelajaran terstruktur dan dibimbing pengajar berpengalaman, dan juga tersedia kelas offline hingga online. Jangan hanya menambah hafalan, mulailah memahami. Info selengkapnya kunjungi instagram.korosus.aliman. Kami ulangi, untuk info selengkapnya kunjungi instagram @korosus.aliman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jangan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: لا أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
2: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga. Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
4: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Kamis, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Dr. Farid Al-Batoti Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mahfud Badr Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mizan Qudsiyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Beli, kalau sholat nih?
1: Oh, musan tepuk barengan kini uduk. Ada minum takon sholat deh.
0: Beli kalau ada bos, kini pakaiannya?
1: Sing, harus pakai rapi.
0: Apalagi kalau ada Allah, angon pakaiannya luang beli, itu ada kain.
1: Gitu, insya Allah, syukuran.
2: Selayaknya kaum muslimin memperhatikan hal-hal yang kecil, ya, terutama ketika ia hendak ingin pergi ke masjid, kemudian hendak melakukan sholat berjamaah. Maka diantaranya adalah memakai pakaian yang semestinya dipakai oleh seorang muslim ketika menghadap Rabbnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu, pakaian yang paling terbaik, ya, untuk pergi setiap pergi ke masjid. Kemudian di dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka selayaknya seorang muslim itu memakai pakaian yang layak, tidak ada bolong-bolong, tidak bau, tidak kumal, kemudian pergi ke masjid. Jangan sampai kita kalah ketika menghadap petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat memakai pakaian bagus, sedangkan ketika kita hendak ke masjid maka memakai pakaian yang kurang layak. Maka ini perlu diperhatikan, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi daripada kita menghadap manusia atau makhluk Allah itu tersendiri. Barakallahu fikum.
3: Astagfirullah. Akhi. Antum ini udah makan paling banyak, berantakan, nyandar lagi.
4: Emang gak boleh?
3: Boleh, gak boleh.
4: Oh, serius?
3: Serius, Ustaz, boleh gak makan nyandar?
5: Ya gak boleh kalau makan itu sambil bersandar, ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seorang itu bersandar, ya, sambil makan. Ya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, La akulu muttaki'an, innama ana abdun, akulu kama ya'kul abdu. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Ya, Rasulullah mengatakan, aku tidak pernah makan sambil bersandar, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, dan aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana layaknya seorang hamba duduk. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah.
4: Insya Allah, ternyata Islam ini baik sekali, ya. Artinya Islam itu indah sekali, ya. Insya Allah.
3: Dan ulangin lagi, udah paham.
4: Jazakallah khairan, saya mungkin kalau antum enggak negurannya tadi, anda nggak paham gitu. Ya. Anda makan lagi, ya.
3: Padahal.

0: Pak, nggak boleh gitu.
1: Al-Quran itu harus dimuliakan.
2: Udah sudah di, nak raga baca Al-Quran nih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada apa nih ribut-ribut nih?
5: Ini Ustaz, Pak Saleh buka mushaf Al-Qurannya itu pakai air liur.
2: Iya Ustaz, tapi kan ini anak pakai baca Al-Quran.
3: Akhi, memang membaca Al-Quran itu perkara yang baik. Namun kita harus beradab di dalam membaca Al-Quran itu. Bahkan para ulama ya mengatakan bahwa orang yang membasahi jari-jarinya kemudian dipakai untuk membuka lembaran mushaf ini bisa hukumnya haram. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dusuki Al-Maliki ya, dia mengatakan ketika seorang membasahi jari-jarinya dengan ludah kemudian membuka mushaf Al-Qur'an dan mengenai mushaf itu, ini bisa hukumnya haram. Namun tidak sampai menjadikan seorang itu kufur atau murtad. Ya, kecuali ketika seorang itu ada niatan untuk menghina Al-Qur'an, maka ini jatuh kepada kekufuran. Namun kalau hanya sekedar dia membuka mushaf dengan air liur ya, itu tidak sampai kepada kekufuran. Cuma hukumnya haram.
6: Pak nawang sing, apa gaya aja isi gitu?
7: Mudah petakan-petakan kita di?
6: Ayah sana kok luwung sana hidup ya? Indah melalui ke luar negeri, konyang panak nih sekolah di sekolah-sekolah luwung nih mahal, swasta-swasta gitu. Terus pasti ya liung lah kurang dini gitu.
7: Masih nawang?
6: Eh masa sing nawang?
7: Sahaja pun yang dia pun, masih nawang.
6: Pasti nawang. Ih, kan wah akrab ya isi gitu.
7: Nah, walaupun akrab tapi kan masa konyang harus nawang?
6: Oh, mana nawang timpale banyak luang masih hidup nih.
8: Beh, jangan ngomong anak nih.
7: Enggak sih tawang nih udah nih.
8: Jangan ngomong anak, ngali-ngali nawang, Bin.
6: Pang ketularan luang masih hidup nih saat.
8: Sing tadi gitu Allah berfirman nih, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
6: Artinya
8: tidak boleh mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Oh. Mencari tahu kehidupan rumah tangga orang lain. Lagi pedidih mah lurus nih konden ceken.
7: Oh, tau okay. Dingang tuh. Tahu sedikit ngelakuin dua telu terserah.
6: Lagunya asih.
7: Kantot ya.
8: Abul kentut.
7: Lain. Kadang-kadang lain.
8: Ini.
7: Ya. Udah
9: Ya, bahwasanya ada larangan untuk kita menertawakan kentut. Kenapa kita dilarang untuk menertawakan kentut ini? Karena dia adalah perkara yang kita pun juga melakukannya, toh. Ya, maka orang yang kentut, maka kita boleh menertawakannya, karena itu merupakan metabolisme dari tubuh kita, ya kan? Yang pasti kalau namanya orang yang normal, tentu dia juga kentut kan? Sebagaimana saudara antum kentut, dia juga pasti kentut, kita juga kentut sama gitu. Makanya nggak boleh kita menertawakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, illa ma yadhhaqu ahadukum mimma yaf'al. Maka janganlah kalian menertawakan kentut yang kalian juga melakukannya. Maka dari hadis ini ya kita dilarang ya untuk menertawakan apa orang yang kentut karena kita juga melakukannya. Ya, ditambah lagi ini adalah sebuah perbuatan jahiliyah ya. Ini perbuatan jahiliyah di mana dahulu mereka kalau orang kentut mereka terbiasa untuk tertawa, menertawakan kentut, maka kita dilarang untuk perkara tersebut ya. Jadi kalau nanti ada yang kentut lagi enggak boleh ketawa ya. Ya, karena kita juga melakukannya ya kan.
10: Masyaallah, jazakallahu khairan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyak yang terus Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita sekalian, diantaranya pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin. Dan insya Allah pada siang hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Mu'lim bi adabi al-alim wal-muta'allim, yang mana kitab ini disusun oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala wa rahimah, yang mana

bahwasanya semua apa yang telah disebutkan sebelumnya dari keutamaan-keutamaan ilmu maupun keutamaan-keutamaan para ulama yang sudah kita pelajari dalam pembahasan sebelumnya, yang ya menjelaskan bahwasanya ilmu merupakan, menuntut ilmu bukan salah satu ibadah terbaik yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama merupakan pewaris para nabi, yang mana para ulama memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajatnya, ditinggikan, yang mana para ulama ya mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat ya, dimohonkan ampunan oleh ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Maka di sini pula kita ketahui bahwasanya semua apa ya dari keutamaan tersebut, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu itu sendiri, keutamaan para ulama, innama huwa fi haqqil ulama'il amilin, maka keutamaan-keutamaan tersebut itu hanyalah ditujukan, diberikan, diperuntukkan bagi para ulama al-amilin, yang mereka beramal, yang mengamalkan ilmu yang mereka ya yang mereka ketahui, ilmu yang mereka pelajari itu diamalkan. Al-abraril muttaqin, para ulama yang mereka berbuat kebaikan, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah para ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muttaqin. Alladzina qasadu bihi wajha Allahil Karim, yang mana mereka memiliki tujuan dengan menuntut ilmu itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, yang mana mereka mempelajari ilmu, yang mana mereka menuntut ilmu, mengamalkannya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka sedekat-dekatnya ke sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya yang penuh dengan kenikmatan nanti di akhirat. Karena apabila seseorang dia mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari ilmu bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia berilmu tapi tidak mengamalkannya, ataupun dia tidak ikhlas baik dalam mempelajarinya atau mengamalkannya, maka yang seperti ini tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ilmu, menurut ilmu, ataupun keutamaan ya dia memiliki sifat alim. Maka semua itu hanya diberikan kepada siapa? Mereka yang belajar menuntut ilmu dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang niatnya ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. La man talabahu bi su'i niyyah. Bukanlah keutamaan-keutamaan ilmu itu, keutamaan-keutamaan ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang dia menuntut ilmu tapi niatnya buruk. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au khubthi tawiyah. Atau dia memiliki ya kekejian, ya, niat yang buruk. Auli agradin dunyawiyah, atau dia niatnya adalah untuk mendapatkan ya tujuan-tujuan duniawi. Min jahin, baik itu kedudukan. Dia menuntut ilmu, dia belajar, pintar ilmu agama, tujuannya adalah agar dia dipandang oleh manusia, memiliki kedudukan, dihormati oleh masyarakat, dimuliakan oleh orang-orang. Au malin, atau dia ingin mendapatkan harta benda. Dia belajar ilmu agama, menyampaikan ilmu agama, tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya. Au mukatsaratin fil atsba' wat tulab.

0: atau tujuannya adalah agar pengikutnya banyak, agar dia ya masyhur, ya memiliki banyak pengikut, memiliki banyak murid dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah seharusnya tidak dijadikan sebagai tujuan. Baik itu jah, ya, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya, kehormatan, terpandang di tengah-tengah, itu bukan tujuan. Jangan sampai dijadikan sebagai tujuan dalam menuntut ilmu. Begitulah harta benda, kekayaan-kekayaan dunia, maka hal itu bukan sebagai tujuan dari menuntut ilmu agama. Begitu pula memperbanyak pengikut, memperbanyak follower, ya, untuk ya dia tujuannya adalah agar viral, agar banyak ditonton, banyak dilihat, banyak di like, banyak di komen. Maka itu jangan sampai dijadikan sebagai tujuan. Hendaknya seseorang dia belajar ilmu agama, mengajarkannya tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia tidak terpandang, meskipun hartanya ya tidaklah banyak, meskipun pengikutnya sedikit, muridnya sedikit, meskipun dia ya tidak viral, tidak banyak ditonton, tidak banyak di like, tidak banyak ya, namun yang sedikit itu adalah dari keikhlasan, maka disitulah yang akan justru Allah akan angkat derajatnya nanti di akhirat kelak. Maka ikhwani wa khawatiruddin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ilmu, ya, keutamaan-keutamaan dari kedudukan para ulama yang tinggi, maka kuncinya adalah harus mengikhlaskan niat kita. Jangan sampai justru niatnya adalah untuk perkara-perkara duniawi yang sementara. Jangan sampai kita tertipu, ya, dengan pandangan manusia, dengan pujian-pujian manusia, dilulukan manusia, disukai oleh manusia. Maka semua itu bukan tujuan, namun bagaimana agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita. Itu tujuan kita belajar ilmu agama, tujuan kita mengamalkannya, tujuan kita untuk mendakwahkannya. Berkata al-muallif rahimallahu ta'ala wa iyana wa iyakum ajma'in, faqad ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumari bihi al-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Akhrajahu at-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia mencari ilmu, menuntut ilmu agama untuk mempermainkan orang-orang yang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau agar pandangan-pandangan manusia mengarah kepada dirinya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini meskipun oleh penulis disebutkan dengan sighatut tamrid, ya, faqad ruwiya, diriwayatkan, namun di sini Al-Sya'li rahimallahu ta'ala beliau memberikan komentar, wa qala al-imamul uqayli fi du'afa, al-imam al-uqayli menyebutkan di dalam kitab beliau ad-du'afa, fi hadzal babi ahadithu layyinatul asanid kulluha 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bab ini, pembahasan tentang ini, ya, terdapat hadis-hadis yang sanadnya terdapat kelemahan, semuanya datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mujamul Kabir, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam As-Samt dari Ka'b bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada banyak riwayat-riwayat lainnya, namun kata Imam Al-Baihaqi ini rata-rata sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Qultu, berkata Syekh Ali bin Hasan rahimallahu taala, wa hiya tartaqi bi majmu'i ila darajatil husni, dan ya seluruh kumpulan dari riwayat-riwayat tersebut ya itu naik ya dengan keseluruhannya, dengan seluruh riwayat-riwayatnya tersebut naik dia menuju derajat yang hasan ya. Wa sahahahu li ghairihi Syaikhun Al-Albani fi Sahih Targhib, bahkan ada sini disahihkan ya, meskipun sahihun li ghairihi ya, disahihkan li ghairihi oleh guru kami yaitu Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Maka ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala ya. Kemudian ikhwani wa hadhafid din rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia tadi menunjukkan ancaman kepada kita sekalian ya, bagi mereka yang menuntut ilmu agama tapi tujuannya adalah agar ya dia bisa ya bisa mengemintari ya, dia bisa mempermainkan, dia bisa membodoh-bodohi orang yang tidak mengerti tentang agama, dia bisa mempermainkan mereka ya, dengan ucapan-ucapannya, dengan pengetahuannya, dia bisa memutarbalikkan apa ya, dengan dalil-dalil dia bisa bersilat lidah. Karena dia memiliki ilmunya, iya. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk ya agar dia ya merasa lebih. Ya. Dia bisa mempermainkan orang-orang yang tidak mengerti agama. Ya. Atau untuk mendebat para, seakan-akan dia ya seorang alim. Ya. Dia menyalahkan ulama yang itu, menyalahkan ulama yang menyalahkan orang-orang yang alim. Memang dia belajar untuk menjatuhkan para ulama lainnya. Maka ini justru apa? Justru diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia belajar untuk yasrifa bih wujuhan nas ilaihi, untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Agar orang-orang melihat ya keilmuannya, agar dia dipandang oleh manusia sehingga orang-orang merasa takjub kepada dirinya, senang dengan dirinya. Maka ini pun ya ketika dia menuntut ilmu untuk hal tersebut, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memerintahkan manusia kepada ma'ruf, mencegah mereka dari kemunkaran, membimbing manusia kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ilmu yang telah dia cari itu justru menjadi ancaman bagi dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, adkhalahullahu an-nara, Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka waliyatubillah. Makanya hendaknya kita tanya kepada diri kita ketika kita sebagai seorang talibul ilim, penuntut ilmu agama, atau orang yang mengajarkan ya, seorang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu agama, atau bahkan seorang yang dia sudah dianggap alim oleh manusia, maka hendaknya dia senantiasa mengingat hadis-hadis seperti ini. Apakah sudah benar niatnya dia? Dia dianggap alim oleh manusia. Apakah memang niatnya adalah untuk mengajarkan ilmu tersebut agar manusia tahu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Atau justru untuk menyesatkan manusia semakin jauh dari jalan Allah. Allah menginginkan A, tapi dia karena agar manusia suka kepada dirinya, dia bilang B. Ya. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia mempermainkan dalil, datang dengan penjelasan-penjelasan untuk agar menjadi tidak wajib. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia permainkan ya, agar sesuai dengan hawa nafsu masyarakat, agar sesuai dengan ya keinginan orang-orang banyak, maka dibuat agar ya yang haram itu menjadi menjadi ya makruh atau bahkan menjadi sesuatu yang boleh, ya diputarbalikkan. Ya. Maka hendaknya kita kembali, jadikan niat kita adalah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya dan diriwayatkan juga, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah, akhrajahu Abu Dawud. Dan diriwayatkan di sini juga dengan sighah ya tamrid yang menunjukkan kelemahan, namun dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimallahu taala di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya juga Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abu Hurairah, wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, juga disahihkan oleh Al-Hakim wa Syaikhuna, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Sahih At-Targhib. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih walhamdulillah, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang ilmu ini adalah di antara ilmu-ilmu yang seharusnya dengannya mengharapkan wajah Allah, ilmu agama, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia memang untuk mencari dunia, ya, ya, ilmu-ilmu ya yang terkait dengan keduniawian itu jadi memang dunia, ya, agar mendapat rezeki, ya, ilmu ekonomi untuk berdagang, ilmu teknologi untuk mendapatkan ya kebaikan-kebaikan dunia boleh, ya. Tapi di sini man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullahi ta'ala. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang ilmu ini di antara ilmu yang diharapkan dengannya untuk mendapat wajah Allah. Ya. La yata'allamu illa liyusiba biha 'aradan min ad-dunya, tapi ternyata dia malah belajar ilmu ini yang harusnya dia harapkan wajah Allah. Ternyata dia mempelajarinya untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi. Ardan minat dunia. Ya, kekayaan dunia. Kepopuleran di dunia. Kemasyhuran di dunia. Ya. Maka barang siapa yang melakukannya, diancam, kata Nabi SAW, lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah. Dia tidak akan bisa mencium wanginya surga pada hari kiamat. Ya. Padahal kata Nabi SAW, wanginya surga itu bisa tercium dari jarak yang jauh sekali. Ya. Jarak, ya, bukan hanya hitungan ya, meter, ya, atau kilometer, tapi ratusan ya, tahun perjalanan masih tercium wanginya surga itu. Namun karena ada orang-orang yang dia tidak bisa mencium surga, akhirnya menjadi ancaman. Ya. Menunjukkan ini adalah salah satu dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah dosa-dosa yang ya, ada ketetapan hukuman di dunia atau ada ancaman di akhirat. Ini masuk. Ya. Yang mana dosa besar ini memiliki resiko. Ya. Ancaman pelakunya ya, terancam untuk masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Ya. Tidak bisa langsung masuk surga, tapi dia harus memasuki dulu neraka untuk membersihkan dosanya. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimani, ini menunjukkan ancaman yang berbahaya sekali. Barang siapa mempelajari ilmu, ilmu itu harusnya adalah ikhlas mencari wajah Allah. Ya. Tapi ternyata dia tujuannya adalah untuk ya tujuan-tujuan duniawi, maka dia enggak akan bisa mencium wanginya surga. Ya, ya mencium wangi saja enggak bisa. apalagi memasukinya. Ya. Akhirnya menunjukkan apa? Dosa ini termasuk dosa besar yang beresiko besar orang itu ya bisa terjatuh ke dalam neraka. Kecuali jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, baru bisa. Tapi jika Allah berkehendak harus lewat neraka dulu, dan itu risikonya besar sekali. Ya. Maka ini menjadi peringatan juga bagi kita ya yang memang ya seorang thalibul ilim atau seorang yang alim ya, seorang dai ya yang belajar ilmu agama, bergelut dengan ilmu agama, mendakwahkan ilmu agama, maka hendaknya berhati-hati. Ya. Jadikan niat kita ilmu agama ini adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkannya, kita mengamalkannya ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, dan untuk ya, mengajarkannya pula kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha 'alaihi yaumal qiyamah," sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihakimi pada hari kiamat kelak, wa dzakara tsalatsah, maka disebutkan ada tiga golongan manusia, wa fihi, dan di dalamnya di antaranya ada rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu agama. Ya. Di sini bukan berarti ya belajar ilmu matematika atau fisika atau bahasa atau apa, enggak ya. Ya. Jadi di sini ya belajar ilmu agama. Ya. Jadi hadis-hadis tentang ilmu ya apabila dimutlakkan maka kembali kepada ilmu agama. Ya. Karena memang ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu adalah ilmu agama. Ya. Ilmu tentang syariat Allah Subhanahu, ilmu tentang Al-Qur'an, Al-Hadis. Ya. Itu ilmu yang harus wajib diketahui oleh para hamba. Ilmu yang ya menunjukkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah supaya memenuhi kewajiban kita sebagai hamba kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajib untuk dipelajari. Ya. Maka ini ya disebutkan tiga golongan tadi, salah satunya adalah warajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu. Ya. Kira-kira di sini adalah ilmu agama. Wa 'allamahu. Ya. Dan dia mengajarkan ilmu itu. Dia adalah seorang dai, seorang ustadz. Dia belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ya, sekali lagi bukan ilmu tentang ya, ilmu tentang ekonomi, teknologi, ya ilmu keduniawian, bukan. Ilmu agama. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Ini golongan, salah satu golongan yang akan pertama kali dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan dipakai untuk ya menyalakan api neraka. Siapa ketiga golongan ini? Salah satunya ini. Orang yang belajar ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Dan dia membaca Al-Quran. Komplit sudah. Ya. Hafal Quran. Seorang imam. Ya. Seorang ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Fa'utiya bihi, maka orang ini pun didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah, ditambahkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Dia pun mengakuinya. Diberikan kecerdasan, diberikan kemampuan retorika berbicara, diberikan mata, dia bisa membaca, dia bisa ya, diberikan lisan yang ya, fasih, diberikan lisan yang suara indah, dia bisa membaca Al-Quran. Dia pun mengaku nikmat-nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha, apa yang kamu telah lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Nikmat kecerdasan, kepintaran, ya. Dipakai apa nikmat-nikmat tersebut? Maka dia pun menjawab, ta'allamtu fikal ilma. Saya belajar ilmu agama untukmu ya Allah. Wa'allamtuhu, saya mengajarkannya juga untukmu ya Allah. Wa qara'tu fikal Quran, saya membaca Quran untukmu ya Allah. Qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakin ta'allamta, akan tetapi kamu belajar ilmu agama, liyukal fulan alim, agar dipanggil fulan alim. Fulan ustad, masya Allah. Ya. Wa qara'ta, dan kamu baca Al-Quran, liyukal qari, agar dipanggil fulan, masya Allah, seorang pembaca Quran. Hafiz Quran. Imam, masya Allah, suaranya indah. Ya. Faqad qil, dan itu sudah diucapkan, itu sudah didapatkan. Di dunia orang-orang sudah mengakui dia adalah seorang ustaz, seorang dai, ya, seorang alim, ya, yang mengajarkan ilmu agama. Dia seorang imam, seorang yang bacanya masya Allah. Itu semua status-statusnya sudah didapatkan di dunia. Ya. Itu yang dia cari memang. Dia ingin kemasyhuran. Dia ingin, ya, pandangan manusia. Semua itu sudah didapatkan di dunia. Lalu apa yang terjadi? Tsumma umira, maka Allah memerintahkan kepada para malaikatnya. Fasuhiba ala wajhi, diseret orang ini di atas wajahnya. Hatta ulkiya finnar, sampai dilempar ke dalam neraka waliyatubillah. Hadis ini akhrajahu Muslim wa Nasa'i, dikeluarkan Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Bayangkan tiga orang yang pertama kali dipakai untuk, ya, menjadi bahan bakar api neraka. Bukan penjahat yang kejam. Bukan pula seorang pezina, pencuri. Ya. Justru adalah orang-orang yang dianggap baik oleh manusia. Seorang alim. Mengajarkan ilmu agama. Baca Quran, masya Allah. Namun justru akibatnya adalah dia diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Apa sebabnya? Karena niatnya yang tidak ikhlas. Ya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting dalam menuntut agama, menuntut ilmu agama, dalam mengajarkannya, dalam membaca Al-Quran. Ya. Hendaknya semua itu adalah terus kita asah hati kita agar ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan jadikan tujuannya adalah untuk tujuan-tujuan dunia. Jangan tertipu dengan pandangan manusia. Jangan tertipu dengan kekayaan yang, ya, yang membuat terlena. Namun hendaknya, ya, kita arahkan pandangan kita adalah kita harapkan untuk mencari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah ridho kepada kita. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di sini disebutkan, wa'an Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukirabihi. Kata Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mencari hadis, mempelajari hadis, tujuannya adalah untuk selain Allah. Untuk ketenaran, untuk kekayaan, untuk, ya, kepentingan-kepentingan dunia lainnya. Maka kata beliau, mukirobihi, dia telah terkena makar, dia telah tertipu sebenarnya. Ya. Mungkin dia terkenal, ya, sebagai seorang dai, seorang alim. Mungkin dia masyhur populer. Mungkin dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Ya. Namun ingat, ya, justru semua itu adalah bisa menjadi tipuan, mukirobihi. Ya. Makar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut, waliyatubillah. Ya. Diberikan, ya, kekayaan demi kekayaan, ya, namun dalam kemaksiatan, maka ini masuk ke dalam bentuk istidraj yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan atas dirinya. Nabi SAW pernah bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abd ala ma'asihi fa'alam annahu istidraj. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan, fasilitas diberikan, tapi ala ma'asi, dalam bermaksiat, tapi ya, dia bermaksiat kepada Allah, ya, diberikan kekayaan, diberikan kedudukan, pandangan manusia, ya, semua fasilitas dia dapatkan, tapi dia bermaksiat, ya. Dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak ikhlas dalam mendakwahkan ilmu, dia tidak ikhlas dalam, ya, dalam membaca Al-Quran menjadi imam, ya. Maka, ya, justru semua itu akan apa? Menjadi jadi ancaman azab yang bisa menyebabkan yang diseret di atas wajahnya, diseret oleh para malaikat, dan bisa menyebabkan dia menjadi satu di antara tiga golongan yang akan pertama kali masuknya untuk menyalakan api neraka waliyatubillah. Semoga Allah menjaga kita sekalian. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan ilmu, ya, keutamaan para alim ulama, ya, maka ini akan didapatkan oleh mereka yang memang tulus ikhlas, ya. Dan yang paling tahu tentang keadaan hati kita adalah kita sendiri. Maka hendaknya kita cek ke dalam hati kita sendiri. Untuk apa sih kita belajar? Untuk apa sih kita menghafal? Untuk apa kita, ya, mendakwahkan? Untuk apa kita semua ini? Ilmu yang demikian banyaknya kita pelajari ini. Maka pastikan jawabannya adalah semua itu kita jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong agama Allah Subhanahu, mendakwahkannya. Agar manusia berbondong-bondong kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah sholat kepadanya. Berjamaah sholat lima waktu. Benar-benar mengetahuitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjalankannya dalam kehidupan mereka. Itu tujuannya. Ya. Namun apabila seseorang dia belajar ilmu agama, tujuannya adalah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukirobihi, kata Hamad bin Salamah. Dia sudah tertipu sesungguhnya. Karena dia bersusah payah, diajarkan, dia belajar, tapi tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah. Bahkan apa? Akan menjadi ancaman bagi dirinya untuk terjatuh ke dalam neraka. Tidak bisa mencium wanginya surga. Waliyadzubillah. Nasolah salam ala afiyah. Kemudian yang terakhir di sini. Wa'an Bishir. Dari Bishir. Rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Auhallahu ta'ala ila Dawud. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka aliman maftuna. Janganlah engkau jadikan antara diriku, kata Allah kepada Nabi Dawud, janganlah engkau jadikan antara diriku dan dirimu seorang alim yang terfitnah. Seorang alim, ya. Seorang ahli ilmu yang terfitnah. Aliman maftunan. Kenapa? Faya sujaka bisyakin an mahabbati. Karena nanti orang alim yang terfitnah ini bisa mencegahmu, ya, bisa menghambatmu dengan keraguan dari mencintaiku. Ulaika kutau tarik ala ibadi. Para ulama-ulama yang terfitnah ini, ya, mereka itu adalah kutta'ut tariq, ya, para perampok, ya. Para perampok yang apa namanya? Perampok itu kan suka mencegat di jalanan, ya. Makanya disebut kutta'ut tariq. Yang memotong di jalanan ini. Ya. Ala ibadi, kepada para hambaku. Para hamba-hamba yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dicegat sama ini. Ya. Akhirnya enggak nyampe, ya, diarahkan ke yang lain. Ya. Ini hendaknya kita berhati-hati, ya. Jangan sampai kita itu menjadi seperti ini, aliman maftunan, orang beriman tapi terfitnah. Terfitnah dengan harta dunia, terfitnah dengan kemasyhuran, terfitnah dengan popularitas, terfitnah dengan fitnah syahwat atau fitnah syubhat dan sebagainya. Ya. Yang akhirnya dia pun apa? Menyesatkan orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang dianggap alim ini kemudian mereka menyesatkan manusia sehingga tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini hendaknya kita berhati-hati dengan orang-orang yang alim. Memang mereka belajar ilmu agama, tapi mereka terfitnah. Ya. Entah itu terkena fitnah syahwat duniawi atau terkena fitnah syubhat. Ya. Sehingga menjadi rancu pemikirannya. Tidak bersandar kepada Al-Quran dan hadis, kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada akal-akal mereka. Bersandar kepada ya tradisi-tradisi, bersandar kepada ya perasaan-perasaan mereka, ya. Bersandar kepada khurafat, kepada takhayul dan lain sebagainya. Tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mereka hafal Quran, tapi mereka tidak berusaha untuk memahami makna dan menjalankan makna yang dikandung dalam Al-Quran. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membacanya, tapi tidak mau untuk mengamalkan isinya. Karena bertentangan dengan akal logika rasional mereka, hawa nafsu mereka saja. Makanya kita berhati-hati, ya. La tajal baini wa bainaka aliman maftuna. Jangan kau jadikan antara diriku dengan dirimu, ya, antara Allah dengan kita adanya para alim yang terfitnah. Ya. Maka carilah para alim ulama, ya, para guru-guru yang mereka memiliki kesalihan, ya, para alim rabbani yang benar-benar tulus ikhlas, ya, mereka jauh dari fitnah, ya, baik itu syahwat maupun syubhat, ya, fitnah popularitas, ya, orang-orang yang mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, hendaknya kita berhati-hati, ya, dalam perjalanan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi ulaika kutta'ut thoriq, banyak perampok, ya, yang mencegah kita dari jalan Allah, mengarahkan kepada, menyimpangkan kita kepada jalan-jalan kesesatan. Waliyadzubillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lukuli hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.
1: Sudah infak liman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Seandainya kita tidak terkenal di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia, boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang soleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkena fitnah atau syuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya, terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya, dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak. Saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga Alhamdulillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran dari negeri Yaman yang pernah punya penyakit sopa, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu." Waktu Umar ibn Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka itu ada Uwais Al-Qarni. Dan ternyata Uwais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya, kalau dalam bahasa kita, orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan? Enggak meyakinkan? Pokoknya dilihat potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan. Kalau dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengemis kere yang letek, kemudian dia enggak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia si Allah SWT. Uwais Al-Qarni, kemudian intinya ditemui oleh Umar. Anda yang namanya Uwais Al-Qarni, dari Yaman, dari suku Qaron, punya penyakit sofa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian. Semuanya dikroscekkan, benar semuanya. Kata Umar, "Ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya." Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur baratnya, bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang. Gak tahu kemana. Dalam rangka menghindari fitnah syuhrah. Contoh ketiga. Ada seorang yang terkenal ahli ibadah. Doanya mustajab. Seorang yang bertakwa, Yazid Al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan salat istisqa. Musolat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, orang ini itu si Sultan, si Amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, Ya Rabb." Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah tu syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang-orang soleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang soleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan. Diperhitungkan, ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

0: فائدة كاجية.
1: Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari ummink, maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta." Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akar yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu, ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan sholat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aromanya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan dan godaan syaitan. Wih. Digoda manusia dalam ibadah, dalam bersuci. Dalam sholat juga demikian. Jadi di dalam sholat seseorang itu digoda. Digodanya bagaimana? Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu dalam sholat. Sampai-sampai justru dia sendiri gak ingat sudah berapa rakaat sholat. Dan subhanallah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa'idha quziyat ta'zin aqbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi. Mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa'idha thuwiba bisalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih. Sampai dia menyelinap, masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, udhkur kada. Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhallar rajulu ma yadri kam salla. Sampai dia tidak sadarkan diri sudah sholat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu yang pertama, godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
0: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
0: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Andi Fahmi Halim Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Ali Badr Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Askar Wardana Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Hermawan Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan, Surabaya, Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruji minal khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu'.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
2: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran. Dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah min al-Ahadith Sahihah An-Nabawiyah. Al-Hadith Ar-Rabi' wal-Ishrun.
3: Hadis ke-24, haramnya kezaliman.
4: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
3: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
1: Al-Arba'un An-Nawawiyah min al-Ahadith Shahihah An-Nabawiyah. الحديث التاسع والعشرون ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Hadis yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam." Kemudian beliau membaca ayat, "Tatajafa junubuhum anil madaji sampai ya'malun." Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini?" Saya menjawab, "Mau wahai Rasulullah."

0: Beliau bersabda, "Semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka?" Atau beliau bersabda, "Hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis Hasan Sahih.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية، احفظ الله يحفظ. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
3: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis Hasan Sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu, dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
4: Yuk, umroh bersama Madai.
5: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. kami menyediakan kelas online

maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

kedudukan dan hukum salat. Salat menurut bahasa adalah doa. Salat menurut istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kedudukan salat dalam Islam. Salat adalah rukun Islam yang kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Salat merupakan sebaik-baik amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salat adalah batas pemisah antara keislaman dan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan salat. Salat akan memberikan cahaya kehidupan bagi orang yang melaksanakannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Salat sebagai penghapus kesalahan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat itu di dua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Surat Hud ayat 114. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah jika seandainya di depan rumah seseorang ada sungai di mana ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Adakah daki yang tersisa di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak ada lagi daki yang melekat pada tubuhnya. Beliau bersabda, demikian halnya dengan salat. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan. Hadis muttafaqun alaih. Salat merupakan jalan agar dapat masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab ketika ia meminta agar dapat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Beliau berkata, bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hukum melaksanakan salat. Salat 5 waktu merupakan kewajiban setiap muslim berdasarkan Al-Qur'an, sunnah serta ijma ulama. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan beliau menjawab, salat 5 waktu sehari semalam. Orang itu bertanya kembali, adakah kewajiban lain selain itu? Beliau menjawab, tidak, kecuali jika engkau melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Hadis muttafaqun alaih. Ijma' atau kesepakatan ulama. Umat ini telah bersepakat bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Kepada siapa salat diwajibkan? Salat diwajibkan atas setiap muslim yang balig, berakal sehat, laki-laki ataupun perempuan. Hukum orang yang meninggalkan salat. Bagi orang yang meninggalkannya karena mengingkari kewajiban salat, maka dia wajib diajarkan ketika ia tidak mengetahui hukumnya. Dan jika ia masih mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta ijma kaum muslimin. Bagi yang meninggalkan salat karena malas. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja atau karena malas, maka ia telah kafir dan wajib bagi ulil amri atau pemerintah untuk menyuruhnya mendirikan salat. Jika tetap menolak, maka ia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau ia tidak bertaubat, maka pemerintah berhak membunuhnya dalam keadaan murtad, yaitu keluar dari Islam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Batas pemisah antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dan sabda beliau yang lain, sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim.

Cara membersihkan najis. Pertama, cara membersihkan lantai yang terkena najis. Jika ada najis yang menempel pada tanah, maka dibersihkan dengan air atau yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala ada seorang Arab Baduy yang tiba-tiba kencing di salah satu pojok masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia dan siramlah kencingnya tersebut dengan segayung atau bejana air. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Namun, jika benda najis itu berbentuk cairan yang telah kering, maka tempat tersebut telah dianggap suci. Berdasarkan hadis Abu Kilabah, ia bersabda, jika tanah telah mengering, maka ia telah menjadi suci dengan sendirinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, cara membersihkan air yang tercampur dengan najis. Air tersebut menjadi bersih setelah disiram dengan air dalam jumlah yang banyak sampai bekas-bekas najis tidak terlihat lagi. Ia juga dapat dibersihkan dan disucikan dengan melakukan filterisasi menggunakan teknologi modern. Ketiga, cara membersihkan pakaian yang terkena najis. Pakaian tersebut dicuci dengan air dan disikat atau diperas sampai najisnya hilang. Keempat, cara membersihkan tempat tidur atau tikar. Tikar dicuci dengan air atau deterjen lalu disikat sampai najisnya hilang. Kelima, cara membersihkan kulit bangkai. Kulit bangkai binatang yang halal dimakan. Kulit bangkai binatang tersebut dapat dibersihkan dengan disamak. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika kulit bangkai telah disamak, maka ia telah bersih. Hadis riwayat Muslim. Samak adalah membersihkan kulit bangkai menggunakan beberapa media untuk menghilangkan bau busuknya. Adapun binatang halal yang bukan bangkai dan matinya karena disembelih dengan cara syar'i, maka kulitnya suci dan bersih. Kulit bangkai binatang yang haram dimakan. Setiap bangkai binatang yang tidak disembelih, kulitnya tidak bisa disucikan dengan disamak, walaupun pada waktu hidupnya dalam keadaan suci. Keenam, cara membersihkan air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum makan. Kencing bayi perempuan harus dicuci. Sedang kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikan air. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, kencing bayi perempuan dicuci, sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, cara membersihkan bekas jilatan anjing. Tempat bekas jilatan anjing harus dicuci sebanyak 7 kali. Cucian pertamanya dengan tanah. Berdasarkan hadis, bersihnya bejana kalian jika dijilati anjing adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Kedelapan, cara membersihkan madi dan wadi. Diawali dengan mencuci kemaluan lalu berwudu. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berwudu, kemudian cucilah kemaluanmu. Muttafaqun alaih. Membersihkan pakaian yang terkena madhi dan wadi, cukup dengan memercikan air ke tempat yang terkena madhi atau wadi. Berdasarkan hadis Sahal bin Hanif, ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan pakaianku yang terkena madhi atau wadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, cukup engkau ambil sedikit air, lalu percikan ke tempat yang terkena madhi atau wadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesembilan, cara membersihkan darah haid. Darah haid dicuci dengan air. Apabila meninggalkan bekas yang tersisa, maka tidak mengapa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
cukup siram dengan air, dan kalau masih tersisa bekasnya, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Abu Dawud. 10. Cara membersihkan sandal atau sepatu. Sandal atau sepatu digosokkan ke tanah sampai najisnya hilang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seseorang menginjak najis, maka tanah yang diinjaknya dapat membersihkannya. 11. Cara membersihkan jubah wanita. Jika pakaian wanita tersebut panjang, maka ia cukup berjalan di tempat yang bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tanah yang setelahnya akan membersihkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. 12. Cara membersihkan makanan yang telah membeku. Cara membersihkan makanan yang telah membeku dengan membuang najis dan makanan di sekitarnya. Sisanya dianggap telah suci dan boleh dikonsumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seekor tikus mati yang tercelup ke dalam susu. Beliau menjawab, "Buanglah tikus tersebut dan bagian yang di sekitarnya. Setelah itu, makanlah sisanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. 13. Cara membersihkan permukaan benda yang licin, seperti cermin atau botol. Benda-benda tersebut cukup dilap hingga hilang najisnya.

Al-istihadah. Al-istihadah adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita secara terus-menerus tidak berhenti. Kalaupun berhenti, hanya dalam beberapa saat saja. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Pertama, darah haid berwarna hitam pekat. Darah istihadah berwarna merah muda. Kedua, darah haid berbau tidak sedap, sementara darah istihadah tidak berbau. Ketiga, darah haid tidak kental atau beku, sementara darah istihadah adalah kental atau beku. Keempat, darah haid keluar dari bagian dalam rahim. Darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim. Kelima, darah haid adalah darah segar sebagai tanda kesehatan, sementara darah istihadah adalah darah karena penyakit atau karena luka. Keenam, darah haid keluarnya di waktu-waktu tertentu, sementara darah istihadah adalah tidak memiliki waktu-waktu tertentu. Beberapa keadaan wanita istihadah. Pertama, wanita yang memiliki masa haid tertentu sebelum istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut menghitung waktu kebiasaannya dan selebihnya dianggap darah istihadah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasannya Fatimah bintu Abu Ubais berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendapati masa bersih. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, karena yang keluar itu adalah darah kotor. Akan tetapi, tinggalkan sholat di waktu haid Anda. Setelah itu, mandi dan dirikanlah sholat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bagi wanita yang tidak memiliki masa haid tertentu, akan tetapi ia mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut beramal berdasarkan keyakinannya. Dari Fatimah binti Abu Ubaish disebutkan bahwasannya ia pernah istihadah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Jika di masa haid darahnya berwarna hitam, jika darahnya seperti itu, maka janganlah engkau sholat. Namun, jika darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudu dan dirikanlah sholat, karena itu hanya darah biasa." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, bagi wanita yang tidak memiliki waktu haid tertentu dan tidak pula mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut mengikuti kebiasaan mayoritas wanita muslimah di sekitarnya. Masa haidnya dihitung selama 6 atau 7 hari setiap bulan. Dimulai sejak pertama kali ia melihat darah dan selebihnya dianggap sebagai darah istihadah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Himnah binti Jahshin. Hitunglah 6 atau 7 hari sebagai masa haid. Setelah itu mandi dan dirikanlah sholat selama 23 atau 24 hari. Dan berpuasalah pada hari-hari itu. Yang demikian itu engkau lakukan setiap bulan seperti kebiasaan haid mayoritas wanita. Demikian pula masa bersih mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, wanita yang memiliki kebiasaan masa haid dan ia juga mampu membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal ini, wanita tersebut berpatokan pada kebiasaannya, karena kebiasaannya lebih konkret dan lebih meyakinkan. Namun, jika ia lupa waktu kebiasaannya, maka ia berbuat sesuai keyakinannya. Beberapa permasalahan berkaitan dengan darah istihadah. Permasalahan pertama, jika seorang wanita mengetahui masa haidnya, namun ia lupa jumlah harinya, maka ia mengikuti kebiasaan mayoritas wanita di sekitarnya. Permasalahan kedua, jika seorang wanita mengetahui jumlah hari haidnya, namun ia lupa waktu permulaannya, apakah di awal bulan atau di akhir bulan, maka ia menghitung haidnya di awal bulan. Dan jika tahu bahwa kebiasaannya di pertengahan bulan, namun lupa tanggalnya, maka ia menghitung haidnya mulai dari tanggal pertengahan bulan. Permasalahan ketiga, jika masa haid seorang wanita telah berakhir, namun ia istihadah, maka ia wajib mandi, lalu ia menutup kemaluannya dengan kain, dan dianggap sebagai wanita bersih, yang mana ia wajib mendirikan sholat, berpuasa, tidak terhalangi oleh darah yang keluar. Adapun cara bertaharahnya ada tiga pilihan, yaitu yang pertama, ia berwudu setiap masuk waktu sholat setelah mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan sehelai kain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abu Ubais, kemudian berwudulah di setiap waktu sholat, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, mengakhirkan sholat duhur sampai mendekati waktu asar, lalu ia mandi dan berwudu, kemudian ia sholat duhur dan asar. Cara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Himnah
binti Jahsyin, kalau engkau mampu mengakhirkan sholat duhur dan mempercepat sholat asar, maka mandi dan dirikanlah dua sholat tersebut dengan menjamak keduanya. Demikian pula engkau mengakhirkan sholat maghrib mendekati waktu isya. Lalu engkau mandi kemudian menjamak sholat maghrib dan isya, maka lakukanlah. Dan engkau mandi sebelum melaksanakan sholat fajar, dan berpuasalah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, ia mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, di mana ia beristihadah selama 7 tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi, dan ia pun mandi setiap kali hendak melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Permasalahan keempat, jika darah seorang wanita terus menetes karena sebab tertentu, seperti setelah menjalani operasi rahim, maka ada 2 kemungkinan. Jika tidak ada kemungkinan darah tersebut adalah darah haid, dalam hal ini, wanita tersebut tidak dianggap sebagai istihadah. Ia tetap diharuskan berwudu dan melaksanakan sholat pada waktunya, karena darah tersebut adalah darah penyakit. Kemungkinan kedua, jika ada kemungkinan ia haid, dalam hal ini ia dianggap sebagai istihadah. Permasalahan kelima, diperbolehkan melakukan hubungan badan. Bagi wanita istihadah dan tidak ada larangan dalam syariat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang baik ini kita kembali dimudahkan untuk melangsungkan pembelajaran kita dari Kitab Ta'bir, kitab Ta'bir yang mana dengannya kita akan belajar bersama tentang maharatul kalam, keterampilan berbicara. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan juga pendengar setia Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan sore yang baik ini kita akan menyempurnakan latihan demi latihan yang tersisa dari daras yang kedua tentang anwa'ul mahallat at-tijariyah. Di pertemuan sebelumnya, kita selesai dari latihan yang pertama dan latihan yang kedua. Dan insya Allah kita akan sempurnakan lagi sampai pada latihan yang terakhir bi'idnillah ta'ala. Sebelum kita membuka latihan yang ketiga, ya, yang akan kita jawab bersama insya Allah ta'ala, maka untuk menyegarkan ingatan kita kembali terkait dengan apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, alangkah baiknya kita memurajaah terlebih dahulu, ya, dua kali kita membaca teks percakapan tentang anwa'ul mahallati tijariyah, baru setelah itu kita akan masuk pada latihan selanjutnya bi'idznillahi ta'ala. Kita buka buku kita halaman 32. Anwa'ul mahallati tijariyah. الحوار مصطفى سنشتري الملابس من هذا القسم أما الأحذية فسنشتريها من القسم الثاني

انظر هناك على اليمين قسم لبيع الساعات وقسم آخر لبيع لعب الأطفال وقسم ثالث لبيع المواد الغذائية. مصطفى، وانظر أيضا وعلى اليسار قسم لبيع الأدوات المنزلية وقسم آخر لبيع الذهب والجواهر وقسم ثالث لبيع أجهزة التلفاز والراديو وغيرهما من الأجهزة الكهربائية. Baik, kita baca sekali lagi ya, supaya kita teringat kembali ya uslub-uslub dari asalibul lughah yang digunakan ya pada percakapan-percakapan tersebut, sehingga nanti kita akan berlatih dari uslub-uslub tersebut. Anwa' al-mahallat at-tijariyah. Mustafa, sanashtari al-malabis min hadha al-qism. أما الأحذية فسنشتريها من القسم الثاني. حسن، إنني أفضل أن أشتري الملابس أولا ثم نذهب إلى محل الأجهزة الكهربائية. أما الأحذية فإن اختيارها لا يأخذ وقتا كبيرا. مصطفى، نفعل هذا لأننا نستطيع التجوال بعد ذلك في أقسام السوق الأخرى. حسن، إن هذا السوق منظم، فكل قسم من أقسامه يبيع نوعاً خاصاً من أنواع السلع. انظر هناك على اليمين قسم لبيع الساعات، وقسم آخر لبيع لعب الأطفال، وقسم ثالث لبيع المواد الغذائية. مصطفى، وانظر أيضاً وعلى اليسار قسم لبيع الأدوات المنزلية وقسم آخر لبيع الذهب والجواهر وقسم ثالث لبيع أجهزة التلفاز والراديو وغيرهما من الأجهزة الكهربائية. Baik, ya sekarang kita akan coba langsung pada latihan yang ketiga ya. Atau latihan yang keempat ya. Tepatnya latihan yang keempat. Karena pada pertemuan sebelumnya kita langsung ambil latihan yang kedua, kemudian kita ambil juga latihan yang ketiga, baru sekarang ini kita masuk latihan yang keempat. Baik, at-tadribur rabi', latihan yang keempat. Akmil kama fin namudzaji, sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudzaju, contohnya dikatakan di sini ya, kita lihat pada layar kaca kita, suqun munazzamun ya, pasar itu begitu ya, suqun itu pasar ya, munazzamun tertata rapi. Sebenarnya kalau kita melihat dari susunannya untuk kata suqun, ketika ditambahkan alif dan lam menjadi as-suqu, itu kalimatnya akan sempurna menjadi jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Akan tetapi ya, pada contoh ini kedua-duanya datang dalam bentuk nakirah, suqun munazzamun. Kemudian dikatakan apa? Inna hadha suqa munazzamun ya. Suqun munazzamun, pasar tertata rapi, ya kan? Kemudian inna hadha suqa, sesungguhnya pasar ini munazzamun, tertata rapi. Di sini kita perhatikan ya, ada dua kata tambahan. Yang pertama adalah inna, harf inna. Yang kedua adalah ismul isyarah, yaitu hadha. Inna hadha. Kenapa hadha ini didatangkan? Pertama, karena ingin menunjukkan sesuatu dengan jelas. Yang kedua, kenapa hadha datang dalam bentuk mudzakkar? Karena ini terkait dengan kata sukun. Kata sukun, dia sifatnya mudzakkar, maka datanglah hadha. Kalau seandainya kata suk itu berganti dengan kata yang sifatnya mu'annas, begitu ya, maka pasti akan berubah menjadi inna hadhihi. Makanya hadha. Hadhihi itu akan berubah sesuai dengan apa? Kata yang tercantum di situ.

0: As-suk itu mudzakkar, berarti hadza. Kalau seandainya sayyaratun misalnya itu muannas, maka menggunakan hadhihi. Baik, ada 6 soal di situ ya. Pada latihan yang keempat ini kita lihat ada muwazzafun mujtahidun nomor 1, fundukun kabirun nomor 2, babun saghirun itu nomor 3, dukkanun kabirun nomor 4, hidha'un ghalin nomor 5, dan qamisun rakhisun nomor 6. Dan ini semuanya kalau kita amati ya, masing-masing kata dari nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah mudzakkar semuanya. Muallafun, fundukun, babun, dukkanun, hidha'un, qamisun. Tinggal nantinya kita menambahkan inna hadha. Kemudian tak kalah pentingnya pula ya, ketika kata tadi suqun munazzamun ya, suqun di situ dhammah ya kan, suqun ketika nanti berawalan inna, yang terjadi adanya perubahan harakat menjadi as-suqa, bukan lagi inna hadza suqu, bukan, tapi menjadi inna hadza suqa. Kenapa demikian? Ya, karena ada inna yang dia menasabkan isimnya. Baik, kita ambil satu contoh lagi pada nomor 1 di situ. Muwazzafun mujtahidun. Bagaimana kita menjawab? Kita katakan, inna hadzal muwazzafa, yang awalnya fun, muwazzafun, menjadi al-muwazzafa. Ya, inna hadzal muwazzafa mujtahidun. Ya, sesungguhnya pegawai ini mujtahidun, rajin, begitu ya. Baik. Kemudian kita gabung lagi dengan latihan yang kelima sekaligus, ya. Latihan yang kelima ini tidak sulit karena di sini kita diminta untuk mengisi sesuai dengan kata-kata yang menjadi kunci jawabannya. At-tadribul khamis, latihan yang kelima, imla'il faraqati fil jumalil atiyati bi-ikhtiyaril kalimatil munasibah. Ya, isilah titik-titik pada kalimat-kalimat berikut ini dengan memilih kata yang tepat. Al-kalimat, kata-kata yang di sini, yaitu kata jawabannya, adalah mahalli, kemudian at-tijwala, ada lagi khasatan, ada kata ayadhan, dan al-mawaddi. Ya, ada 5 soal di latihan yang kelima ini. Kita akan baca dulu ya. Untuk soal pertama nomor 1, ufaddilu hadha li'annana nastati'u nukta nukta ba'da dhalika fi aqsami suqil ukhra. Kalau kita memahami dari percakapan, insya Allah kita akan bisa menjawab. Yang kedua, wa qismun thalithun li bay'i nukta nukta al-ghidha'iyyati. Nomor 3, thumma nadhhabu ila nukta nukta al-ajhizatil kahraba'iyyati. Yang keempat, wa ana nukta nukta ara ala yasari. Sebenarnya yang tepat adalah ala, bukan an ya. Wa ana nukta nukta ara ala yasari qisman li bai'il adawatil manziliyati. Nomor 5, wa kullu qismin min aqsamid dukkani yabi'u sil'atan nukta nukta. Baik, saya kira ini cukup bisa dimengerti ya. Selanjutnya kita langsung buka layanan interaktif untuk menjawab latihan yang keempat dan latihan yang kelima. Pada kesempatan latihan ini kita buka 2 penelpon ya, untuk menjawab 2 latihan. Selanjutnya kita nanti akan beralih pada latihan yang keenam. Baik, coba kita angkat terlebih dahulu jika ada telepon yang masuk. Tafadhal.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama tadi terkait penjelasan untuk dalam mengerjakan tadribat yang keempat dan juga kelima. Baik, kami membuka sesi interaktif kepada para pemirsa dan pendengar sekalian yang ingin mencoba bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu penelpon yang masuk. Halo?
2: Halo.
1: Halo?
2: Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Baik,
2: Halo,
1: sepertinya ada
2: Assalamualaikum.
1: masalah teknis. Kami mengulang kembali dan juga mengundang kembali kepada para pemirsa dan
2: Halo, halo.
1: yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Bisa langsung
2: Halo,
1: menghubungi
2: Assalamualaikum
1: kami
2: warahmatullahi
1: via
2: wabarakatuh.
1: layanan interaktif dengan nomor 0873x04x846.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Baik, sepertinya.
2: Halo, halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ani.
1: Masya Allah, silahkan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah Ibu Ani. Hal anti bi khair?
2: Alhamdulillah, Nabi Khair, Ustaz.
3: Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ibu, kita punya dua latihan, keempat dan kelima. Ibu sudah siap?
2: Insya Allah, Ustaz.
3: Baik, tafadhali. Allah yibarik.
2: Bismillah. Tadribu Rabbi. Akmil kama fi namutaju. Ana mutaju. Sukun munatofun. Munatomun. Ina hata sukho munatomun. Awalan. Mumatofun. Mustahidun. Inna atal muatofa mustahidun.
3: Nah.
2: Anian undukun kapirun. Inna atal funduko kapirun.
3: Nah.
2: Talisan babun sohirun. Inna ata baba sohirun.
3: Nah.
2: Rabian tukanun kabirun. Inna ata tukana kabirun.
3: Nah.
2: Somisan itaun golin. Inna ada tidak a goreng.
3: Nah, sahih.
2: Tapisan komisun rohisun. Inna ada komiso rohisun.
3: Nah, Masya Allah. At-tadribul khamis.
2: Atau tribul komis. Imla'il parogoti fil jumalil atyati bistiaril kalimat til nasibati al-kalimatu.
3: Nah.
2: Mahala katswala khosotan ayat tun amalatun awalan ufadilu ada li anana astatiu atatsbala pada talika fi aksamis suki
3: al-ukhra
2: al-ukhra.
3: Naam. Sahih. Tanian.
2: Tanian. Bagismu Alisu libi
3: bayi
2: libai almawatu
3: almawadi
2: almawati Goja yati.
3: Naam, sahih.
2: Mama Ustaz ini.
3: Stand yang ketiga itu menjual bahan-bahan makanan. Al-mawadul ghidaiyah, yaitu bahan-bahan makanan. Nah. Nomor tiga.
2: Tuman nadhabu illa makali azatil
3: kah?
2: Kahribaiyati.
3: Nah, kahrabaiyati.
2: Kahrabaiyati. Baiyati.
3: Nah, sahih. Rabian.
2: Rabian. Wa ana aizun aro an dasari.
3: Ya. Yeah.
2: Kosaman
3: Qisman Qisman
2: Qisman
3: Naam
2: Qisman Libai Atawatil Manziliyati
3: Manziliyati, naam Sahih Khamisan
2: Khamisan Wa kullu Qismin min aksamil dukani yabiu
3: sil'atan
2: sil'atan khosatan
3: khosatan, naam, sahih khosatan, naam Allah yubarik fik, ibuani wa jazakillah khairan.
2: Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum wabarakatuh.
3: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ibu Ani yang sudah mencoba menjawab latihan yang keempat dan juga latihan yang kelima. Kita masih membuka satu kesempatan bagi penelpon yang ada di belakang Ibu Ani, ya, untuk bisa langsung menghubungi kami di Studio Al-Iman Surabaya untuk kita sama-sama berlatih latihan-latihan setelah kita menguasai materi inti dari dars yang ketiga. Nah, kita buka kesempatan tersebut, kami berikan kepada panjenengan semuanya. Tafadhol.
1: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kami masih membuka satu kesempatan lagi bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Ya, alhamdulillah sepertinya sempat terhubung, cuman terputus lagi. Kami mengundang kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi via layanan interaktif WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah ada satu penelpon masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ibu Yati
1: di Mojokerto. Silahkan Ibu Yati.
4: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki Ibu Yati. Ibu sehat kabarnya di Mojokerto?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Allah yuhayyiki Ibu Yati. Tafadhal Ibu, kita ada latihan 4 dan 5 sekaligus. Nah, sebelum kita beralih ke latihan yang ke-6. Tafadhali. Nah.
4: Satunya,
5: Adal baba sawirun.
3: Nah.
5: Robian. Tukana tukanun kabirun. Inna haza tukana kabirun.
3: Nah.
5: Khomisan. Hida'un wolin. Inna haza hida'a wolin.
3: Nah.
5: Satisan. Komisun rohisun. Inna haza komiso rohisun.
3: Nah, sahih. Masya Allah.
5: At-tadribul khomis. Imra'il farawati bil jumalil atiyati. Ikhtiaril kalimatil munasifati. Al-kalimatu. Awalan. Ufadzilu hazal. Ufadzilu hazal. Iannana nastati'u. At-tajwalu at-tajwala
3: nah
5: ba'da zalika bi aksamin sukil sukil
3: ukhra nah sahih
5: salian bakismu salisu libai'i al-mawaddi al-widaiyati.
3: Naam.
5: Salisan. Summa tazhabu ila mahali al-ajwizatil kahrobiyati.
3: Kahrobaiyati.
5: Kahrobaiyati.
3: Naam.
5: Robi. Wa'anna. Wa'anna aydun. Aro. Ani yasari kisman libai'il adwatil manziliyati.
3: Nah.
5: Komisan. Wakullu kismin min aksamid dukani bayi'u sil'ata.
3: Sil'atan?
5: Wasatan.
3: Naam, sahih. Allah yibarik fik hibuyati. Masya Allahu alaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kami sampaikan kepada Ibu Yati di Mojokerto yang sudah ikut menjawab pula latihan yang keempat dan yang kelima. Baik para pemirsa dan juga para pendengar, kita lanjut pada latihan yang keenam, ya. At-tadribus sadisu, latihan yang keenam. Af'alu hadha li'annani la astati'u tijwala ba'da dhalika. Artinya, saya melakukan ini karena aku ini tidak sanggup untuk keliling setelah itu. Ya, baik. Di situ ada kata ana. Ya, artinya dhamir ana ini nanti seperti contoh dimasukkan pada susunan kalimat tadi. Ana af'alu hadha li'annani la astati'u at-tijwala ba'da dhalik. Nanti, ya, pada latihan ini kita diminta untuk memasukkan dhamir sesuai dengan yang ada di buku. Huwa, misalkan. Bagaimana kita katakan, huwa yaf'alu hadha li'annahu la yastati'u at-tijwala ba'da dhalik. Ketika dhamirnya berubah, maka semua apa yang ada pada fi'il, ya, itu pun juga nantinya berubah. Begitu ya. Perintahnya di sini, a'id kitabatal jumlatis sabiqati ma'asti'mali ma bainal qawsain. Kalau kita artikan ya, ulangi penulisan kalimat di atas. Nah, ini kita ganti, bukan kitabal jumlati, insya'al jumlati, ya. Ulangi penyusunan kalimat ya tersebut tadi dengan menggunakan kata yaitu dhamir kata ganti yang ada pada kurung ya. Kita lihat nomor 1 ada huwa, nomor 2 ada hiya, kemudian ada anta, anti, huma mudzakkar, huma muannas, antum, antunna. Ini adalah tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengganti dhamir ya yang nantinya pun juga diikuti dengan perubahan yang ada pada fi'il. Seperti kita sampaikan tadi, kalau ada dhamir huwa, ya, maka yang berubah apa? Banyak. Khususnya pada fi'ilnya. Huwa yaf'alu, bukan af'alu. huwa yaf'alu hadha, ya. Kemudian li'annahu, bukan li'annani, li'annahu, karena kembali ke huwa. La yastati'u, bukan la astati'u, karena huwa. Kembali lagi, huwa yaf'alu hadha li'annahu la yastati'u tijwala ba'da dhalika. Demikian pula selanjutnya sampai nomor 8, ya, sampai antunna, oh, sampai nomor 10, ya, maaf, ada hum dan juga ada nahnu, ya, sampai pada nomor 10 yaitu dhamir nahnu. Baik, langsung saja untuk latihan yang keenam kita buka satu penelpon, ya, satu penelpon untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di contoh. Langsung saja kita buka. Nah,
1: baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kami membuka satu kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Sepertinya sudah ada yang terhubung kembali. Satu penelpon yang masuk. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om Abdillah di sana.
2: Assalamualaikum,
3: Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki ya marhaba. Kaifa haluk ya Om Abdillah? Alhamdulillah, ana bi khairi kadhalik. Allah yuhayyik. Hal anta musta'ida ya Om Abdillah li ijabati at-tadrib as-sadis? طيب طيب طيب تفضلي الله يبارك
2: belum kelihatan Ustaz.
3: Baik, ditunggu sebentar.
2: Belum kelihatan Ustaz. Iya Ustaz.
3: خلاص sudah
2: ya Ustaz. Baik ya Ustaz.
3: Nah,
2: at-tibu sadis af'alu hadza li'anani la astati'u ataj wala ba'da dzalik. Amalan yaf'alu hadza li'annahu la yastati'u at-ta'ju wala ba'da dzalik.
3: Naam, sahih. Tsaniyan.
2: Iya. Af'alu hadza li'annaha la tastati'u atas wala ba'da dzalik.
3: Naam, sahih.
2: Salisan, anta taf'alu hadza li'annaka la tastati'u atas wala ba'da dzalik.
3: Sahih.
2: Rabi'an, anti.
3: Nah,
2: anti taf'alina hadza li'annaki la tastati'u
3: la
2: tastati'ina la tastati'ina.
3: Naam,
2: atas ba'da dzalik.
3: Naam, sahih. Khamisan,
2: khamisan huma yaf'alani huma yaf'alani
3: hadha
2: hadha li'annahuma li'annakuma li'annahuma la yastati'ani wala ba'da dzalik.
3: Nah, sahih.
2: Hadisan huma mu'anas huma taf'alani huma taf'alani hadza li'annak ana li ana huma li ana huma la tastati'ani ati wala ba'da dzalik.
3: Naam.
2: Rabi'an antu esabian antum antum taf'aluna hadza li anakum la tastati'ani
3: antum la tastati
2: antum la tastati'una
3: mahasiswa
2: ba'da dzalik.
3: Naam.
2: Saminan antuna antuna antuna, antum, antuna, afana.
3: Sahih.
2: Hadza li an, li anna, li anna kunna.
3: Naam, yes, naam, naam.
2: La, la tas tati'ani.
3: Bukan. La tas.
2: La tas tati'na. La tas tati'na.
3: Naam, la tas tati'na.
2: Nah, atis la ba'da dali.
3: Naam, Masya Allah. Tasi'an.
2: Tasi'an, belum kelihatan.
3: Baik,
2: tasi'an. Asian.
3: Hum.
2: Hum.
3: Mm-hmm.
2: Hum. Yaf'aluna. Hum yaf'aluna. Di anna hum.
3: Yaf'aluna hadha.
2: Hum yaf'aluna hadha. Di anna hum.
3: Mm-hmm. La yastati'una.
2: La yastati'una. La yastati'una. Adzilana ba'da dalik.
3: Naam.
2: Nahnu. Naf'al. Nahnu naf'alu. Dada.
3: Baik.
2: I'anna. I'annana. Lanas nari. Lanas aku. Ijilana. Ijilana. Ijilana. Dada.
3: Masya Allah alaik. Allah yubarik fiik. Ibu Ummu Abdillah. Masya Allah, ممتاز. Nah, yakfi? Baik, baik.
2: Ya, cukup.
3: Nah.
2: Ini ya.
3: Ya. Baik, saya kira cukup. Ya, Ummu Abdillah. Kita akan lanjut di latihan selanjutnya. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah di Solo yang sudah menjawab latihan yang ke-6. Kita berpindah latihan yang ketujuh, ya. At-tadrib as-sabi' dha' as'ilatan lil ijabat at-taliyah. Letakkan pertanyaan, ya, as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan bentuk jamak dari su'alan lil ijabat at-taliyah untuk jawaban-jawaban berikut. Ada 6 soal, nomor 1 sampai 6. Ini semuanya adalah jawaban. Kita diminta untuk memberikan pertanyaan. Otomatis pertanyaan harus sesuai dengan jawabannya nantinya. Dan ini adalah satu tantangan tersendiri. Bagaimana kita bisa mentabir, membuat pertanyaan, ya, sesuai dengan jawaban. Kita lihat jawabannya. Nomor satu, ya, awalan. Na'am, hadha suqu munadzamun. Thaniyan, yufadil Mustafa tijwala ba'da dhalik. Thalithan, سيشتري مصطفى الأحذية من القسم الثاني. رابعا اختيار الأحذية سهل لأن أنواعها كثيرة. خامسا يفضل مصطفى شراء الجواهر الآن. سادسا قسم بيع الساعات على يميننا. Baik, ini adalah jawabannya. Tinggal kita merumuskan di dalam membuat pertanyaan. Satu penelpon, ya, kita buka untuk menyelesaikan latihan yang ketujuh. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada panjenengan semuanya untuk bergabung bersama kami di Studio Al-Iman Surabaya. Nah.
2: Assalamualaikum Ustaz. Mas Raki Ustaz.
3: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Baik, tafadhali Ummu Abdillah. Nah.
2: Belum kelihatan. Kata di busabi dong asilata lil ijabati tahliyati amalan.
3: Nah.
2: Naam hadha suku munadzamu. Hal hadha suku munadzamu gitu saat.
3: Naam.
2: Hal hadha suku munadzamu.
3: Hal hadha suku munadzamun. Sahih. Sanian.
2: Sanian. Ayu fadilul Mustafa. Ati sebala sebab dadalik itu.
3: Kaif? Gimana pertanyaannya?
2: Yes. Ayu fadilu Mustafa.
3: Pertanyaannya diulang?
2: Ayu fadilu.
3: Hal?
2: Kali fadilu musaf sijwala
3: tarjagali. Kurang tepat. Kalau hal kurang tepat.
2: Ayu fadil, ayu fadilu Mustafa, ayu fadilu saat.
3: Mada. Mada, mada, mada yufadilu. Ada sahih.
2: Mada fadilu Mustafa tisbala baca dalik. Yufadilu Mustafa tisbala baca dalik.
3: Mada yufadilu Mustafa. Sudah sampai di situ, ya kan?
2: Oh, ada yufadilu Mustafa.
3: Nah. Terus tiga.
2: Salisan, salisan. Mada yastari Mustafa ahdiyata minna kismisani.
3: Pertanyaannya?
2: Ya, Ustaz.
3: Pertanyaannya apa?
2: Mada yastari Mustafa. Mada asayastari Mustafa ahdiyata minna kismisani.
3: Nanti kurang tepat kalau seperti itu. Jadi begini, madza sayashtaril Mustafa minal qismi tsani. Apa yang akan Mustafa beli dari stand yang kedua? Baru jawabannya al ahdiyah tadi situ.
2: Oh, gitu ya.
3: Coba diulang. Madza sayashtari Mustafa?
2: Madza yashtari Mustafa minal qismi tsani?
3: Baik.
2: Nah. Yastari Mustafa al-Ahdiyatan.
3: Nah, Rabian.
2: Rabian. Ihtiyarul Ahdiyati sahlun li'ana al-wawga kathirotun.
3: Nah.
2: Maza ihtiyarul Ahdiyati. Memilih sepatu mudah.
3: Apa kira-kira?
2: Hal
3: nanti jawabannya naam atau la.
2: Oh iya, mada ikhtiyaru ahdiyati sahlun.
3: Mada kurang tepat, kita coba lihat. Li'anna anwa'aha, berarti nanti pertanyaannya berbicara tentang sebab.
2: Mengapa?
3: Alasan.
2: Mengapa?
3: Gimana bahasa Arabnya?
2: Kaifa.
3: Bukan. Mengapa? Kalau kaifa, bagaimana?
2: Astag.
3: Limada.
2: Limada. Limada ikhtiyarul ahliyati sahlun.
3: Naam.
2: Li'anna.
3: Naam.
2: Oh iya. Limada ikhtiyarul ahliyati sahlun. Itu.
3: Baik.
2: Limadha ikhtiyarul ahdiyati sahlun itu sah.
3: Naam.
2: Li'anna anwa'uha kathiratun.
3: Naam. Li'anna anwa'aha kathiratun. Baik. Nomor lima. Khamisan.
2: Yufadilu. Limadha. Yufadilu Mustafa syiro'a jawahiri aan.
3: Nah.
2: Mengamankan membeli. Ayufa. Limadha yufadilu Mustafa syiro.
3: Limadha tepat.
2: Limadha yufadilu Mustafa. Madha. Madha yufadilu. Madha saat.
3: Coba madha. Bisa.
2: Madha yufadilu Mustafa syiro.
3: Mada itu kan apa? Mada. Berarti objeknya jangan disampaikan dulu di pertanyaan. Mada yufadilu Mustafa'an an, begitu ya.
2: Syiro. Mada yufadilu syiro'a jawahiril ansar.
3: Tidak seperti itu. Jadi syiro'a jawahiri itu adalah kunci jawaban. Di pertanyaan itu tidak boleh kita sebutkan. Maka kita katakan bagaimana? Mada yufadilu Mustafa al-an?
2: Mada yufadilu Mustafa al-an? Mada yufadilu Mustafa al-an? Yufadilu Mustafa al-an? Siro al-jawahiri al-an?
3: Nah, sahih. Lanjut, nomor 6.
2: Hadisan. Kismu tayail asati ala yaminina yaminina.
3: Nah,
2: semua
3: apa kira-kira
2: di mana? Di mana? Di mana?
3: Aina?
2: Fi aina qismu bai'isa.
3: Nah, aina qismu bai'i sa'ati? Sahih. Qismu bai'i sa'ati ala
2: yaminina.
3: Yaminina. Naam, masyaallah. Alaik, Allah yubarik fik. Umma Adillah.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Umma Abdullah di Solo ya, yang sudah menjawab latihan yang ketujuh. Baik, coba kita lihat latihan yang ke-9. Apakah masih ada waktu? Akhtarik? Sudah lewat. Baik. Untuk latihan yang ke-9 khususnya ya, ini kami berharap untuk bisa dikerjakan di rumah dan berusaha untuk kita susun, karena di situ diperintahkan kita untuk membuat kalimat sempurna dari beberapa kata. Ada ishtara, ikhtiyaru, ada tijwala, ada qismun, sila'u, ada ba'a, at-tilfazu, munazzamun, ada adawatun, ada khassun ya. Maka ini bisa kita kerjakan, kita jadikan sebagai PR begitu ya. Yang mana insyaallah ta'ala jika ada waktu pada kesempatan mendatang kita akan bahas jawabannya. Baik, berhubung waktu kita sudah habis ya, maka dengan berat hati kami harus undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore yang berbahagia ini menambahkan pengetahuan kita terhadap bahasa Arab, khususnya keterampilan berbicara. Dan insyaallah ta'ala kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang di hari dan jam yang sama biidznillah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Persaudaraan orang mukmin adalah dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mengenal batasan, batasan negara, batasan zaman dan waktu. Orang mukmin saudara bagi saudaranya, sesama mukmin. Sebagaimana Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innamal mu'minu ikhwatun." Sesungguhnya yang bersaudara itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena mereka dibangun persaudaraan mereka oleh iman kepada Allah Ta'ala. Hablum minallah, tali agama Allah yang mengikat mereka. Mereka keluar dari satu rahim, bukan rahim ibu, tetapi rahim agama ini, rahim Islam dan rahim iman. Itulah rahim mereka. Mereka bersaudara karena Allah. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah. Mereka berupaya untuk meringankan beban saudaranya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk riya, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, keuntungan materi atau yang lainnya, tidak. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah kisahkan tentang ahli surga yang mereka ketika di dunia mereka berbuat amal kebaikan. Mereka memberi makan kepada saudara-saudara mereka. Mereka memberikan jalan keluar. Mereka membantu dan menolong kepada anak yatim, kepada kaum fakir dan miskin. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memberikan makan, mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian benar-benar hanya karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Inilah ajaran keikhlasan yang dibangun dari seiman kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Irbad bin Saria berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Kata sahabat Al-Irbad ibn Saria berkata, kami pernah dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam sampai mengalirlah air mata kami, sampai bergetarlah hati kami. Maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'anna hadihi mau'idun wadi'in, ya Rasulullah. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. seakan-akan aku akan pergi jauh meninggalkan kami, ya Rasulullah. Berikan wasiatku, ya Rasulullah. Rasulullah berkata, usikul bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia adalah budak dari negeri Habasyah, hitam legam. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan bahwa nanti ada penyakit menimpa umat ini. Datang akhir zaman, kata Nabi, kalau aku mati, kalian akan menjumpai perselisihan, percekcokan, perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah mengabarkan nanti ada penyakit menimpa umat ini. Tapi Rasulullah menyampaikan ubatnya. Kata Nabi, kalau sudah tiba masa itu, masa umat Islam tercerai-berai, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati, mengkamraplah ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan pegang pula ajaran para sahabatku, khulafa'ur rasyid. Auqu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Wa iyyakum ba muhdatsatil umur, hati-hati. Jangan sesekali kamu melakukan perbuatan baru dalam masalah agama, perkara baru yang tidak pernah dituntunkan Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam masalah agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Berarti ada empat khasiat. Satu, takwa. Dua, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Keempat, menjauhi bid'ah.
6: Saking pentingnya masalah pasangan atau suami yang soleh, sampai-sampai Allah berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik, lebih layak dipilih untuk menjadi suami daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu mempesona kalian, walaupun ganteng, model, orangnya ganteng, tubuhnya atletis, six pack, tingginya proporsional, salah satu dari 10 orang terkaya di Surabaya, kalau dia musyrik, kata Allah, lebih baik ibu nikah dengan budak mukmin. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan kalau kita sebagai wanita tetap kekeh milih yang enggak soleh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila ada seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya engkau ridhoi, engkau suka, jadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jadi dukung pernikahannya. Karena kalau Anda tidak dukung, Anda pilih yang lain, yang enggak soleh, maka akan terjadi fitnah. Fitnah apa sih? Fitnah ujian, bencana. Wafasadul kabir, dan kerusakan yang besar. Jadi kalau kita tetap kekeh, karena mungkin sudah pacaran sebelumnya, karena udah jatuh cinta dengan orang yang gak soleh, kita paksa nikah sama dia, apa kata Nabi kita? Akan terjadi fitnah dalam kehidupan kita. Dan akan terjadi kerusakan yang besar.
7: Yuk, umroh bersama Madai.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubs thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: دعاء لبس الثوب الجديد.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Du'a'ul khuruji minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Subhanallah.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga kuda pilihan, wal an'am, hewan ternak, wal harth, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya tentang apa-apa yang disukai, yang dicintai oleh manusia. Dan ini tidak hanya berbicara pada zaman diturunkannya ayat ini, yaitu zaman para sahabat. Ini pun juga berlaku ya kapan saja, bahkan mungkin juga ini turun untuk ya kita semuanya. Kita bacakan tafsir dari Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Ibnu Katsir mengatakan, yukhbiru ta'ala amma zuyina linnasi fi hadhil hayatid dunya min anwa'i al-maladh. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan itu kepada ya kita semuanya, kepada manusia, apa-apa yang disenangi, dijadikan indah bagi manusia di kehidupan dunia ini. Min anwa'i al-maladh, yaitu dari segala jenis kelezatan, dari segala jenis kesenangan. Minan nisa wal banin wal amwali wa ghairi dhalik, dan kesenangan manusia itu diantaranya adalah para wanita, anak-anak, harta, dan lain sebagainya. Fabada bin nisa, Allah subhanahu wa ta'ala memulai apa yang dicinta oleh manusia itu adalah para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad, karena fitnah pada wanita itu sangatlah besar. Fitnah yang ditimbulkan dari seorang wanita sangatlah besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih besar pahala, yang lebih besar bahayanya bagi kaum laki-laki daripada fitnah perempuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan bahwasanya ya antara laki-laki dengan manusia laki-laki dengan perempuan itu sudah ada kecenderungan suka, dan di antara yang menjadikan ya fitnah ujian bagi kaum laki-laki adalah ya perempuan, wanita. Ya meskipun juga banyak ya, harta ya tahta, jabatan, wanita itu semuanya ya fitnah. Tapi di antara fitnah-fitnah itu yang paling besar bahayanya, paling besar pengaruhnya bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Karena itu ketika dijelaskan fitnah yang paling besar wanita, bukan maknanya adalah seseorang itu ya bisa mencegah dirinya untuk tidak suka dengan perempuan. Karena ini sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki itu ya suka dengan perempuan. Ada yang enggak pernah punya perasaan sama sekali dengan lawan jenis? Nah, ada ya, robot mungkin ya. Ya pasti ya, memang ada. Namun di sini ketika seorang itu sudah difitrahkan, itu tidak bisa dihalangi. Namun Islam memberikan ya batasan-batasannya. Kapan fitrah tadi itu boleh, kapan tidak diperbolehkan. Apalagi ya hati manusia itu umumnya memang lemah untuk menghadapi ya fitnah syahwat. Tadi dijelaskan pertama itu ya zuina linasi hubbu syahwat. Manusia itu dibuat indah dengan syahwatnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat yang ke-28. Lemah artinya gampang terpengaruh. Hal-hal yang sebenarnya itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. Lemah ketika bergaul, niatnya itu bisa mempengaruhi orang lain dengan kebaikan, tapi ternyata salah bergaul, temannya itu teman-teman yang buruk, karena hatinya lemah, akhirnya justru terpengaruh dengan teman-temannya yang buruk. Seseorang memiliki HP tujuannya adalah untuk kebaikan, tapi karena hatinya lemah, akhirnya malah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah wanita yang cukup besar ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian itu mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak secara langsung mengatakan la taznu, janganlah kalian berbuat zina. Tapi Allah mengatakan janganlah mendekati zina. Artinya janganlah kalian itu mendekati segala wasilah, segala sarana-sarana yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Jika sarananya saja dilarang untuk mendekati, berarti zinanya jauh lebih berat dosanya, jauh lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana yang bisa mengantarkan seorang pada perbuatan zina, apa di antaranya? Pacaran. Sebelum pacaran suka komunikasi dengan lawan jenis yang tidak ada udurnya, ada tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, bukan mahramnya. Dan sebelum itu juga ya karena mungkin sering ya melihat ya postingan-postingan, apalagi sekarang ya akhwatnya sendiri kadang itu ya memposting dirinya, baik itu yang mengubar auratnya atau yang sudah menutup aurat dengan pakai pakaian yang syar'i, bahkan juga pakai jilbab, pakai cadar, suka memposting dirinya, itu juga tetap bikin penasaran kaum laki-laki. Wah, ini wanita solehah. diikuti ya, di follow misalkan, terus mengikuti kabarnya, akhirnya DM-DM-an dan seterusnya. Padahal itu semuanya adalah sarana mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan waladat tabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya kalau ada kesempatan yang mungkin tidak disengaja, artinya ya, pas melihatlah sekilas, maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka janganlah ikuti langkah-langkah syaitan, segera putar balik. Artinya langsung ditutup, ganti aplikasi misalnya. Ketika di DM misalkan, ya sudah langsung diblokir. Mau blokir kok iman gitu ya. Siapa tahu nanti butuh ya. Ngomong iman, siapa tahu nanti kalau lulus butuh. Ini malah bahaya juga. Akhirnya apa? Ya hatinya itu selalu memikirkan, menanyakan, ngawasi terus, itu sudah punya calon atau belum. Padahal antum aja masih semester 1 misalkan ya. Cita-citanya nikah nanti ya. Silsilah aja belum habis, kita busuar aja belum selesai, sudah mikir yang aneh-aneh. Makanya itu jangan terlebih dahulu, karena memang belum ya waktunya. Maka segala langkah, fasilitas atau sarana tadi yang mengantarkan kepada perbuatan zina dijauhi. Apalagi kalau sampai telepon-teleponan, sampai video callan, sampai janjian, itu sudah setannya mungkin sudah terlalu banyak itu. La yahluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuha asyaitan. Tidaklah kalian berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiga adalah syaitan. Makanya jangan ya berduaan, apalagi kalau sekarang berduaan berkhulwat itu lebih mudah daripada dahulu ya. Kalau dulu orang mau berkhulwat dengan wanita yang bukan mahramnya, mereka harus cari tempat yang tersembunyi, harus mendatangi, jemput dulu jauh. Nah sekarang di kamarnya masing-masing bisa berkhulwat. Yang tadi ngirim gambar, ngirim video, awalnya ngirim gambar masih pakai jilbab, nanti penasaran misalkan, suruh lepas jilbabnya, kan nazar boleh, akhirnya di nazar terus. Banyak ada yang kesindir ini kayaknya. Insya Allah enggak, kalaupun kesindir ya semoga segera bertobat. Jadi meskipun ini adalah seorang talibul ilmi, ya masalah seperti ini tetap tidak ada yang bisa menjamin akan bisa aman dari fitnah, namanya fitnah syahwat tadi. Allah tadi sudah mengatakan wala taqrabu zina, dan janganlah kalian itu mendekati perbuatan zina. Apalagi semuanya sudah tahu hukumnya, sudah hafal dalilnya. Tapi karena syaitan membisiki, tidak apa-apa, ta'aruf dulu, kenalan dulu, nanti setelah itu dinikahi, ya ternyata ya putus juga, enggak jadi juga, sedihnya tambah, sakit hati dan seterusnya. Nah, sebelum jauh ke sana segera dihentikan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, fa'amma idza kana al-qasdu bihinna al-i'faf wa kathratal aulad fahadha matlubun marghubun fihi. Adapun apabila kecintaan kepada seorang wanita tadi itu niatnya adalah untuk menjaga kehormatan, niatnya menikahinya dan bisa memiliki banyak anak, fahadha matlubun marghubun fihi, maka ini diperbolehkan, bahkan suatu yang dituntut dalam syariat. Ya karena tadi fitrah manusia itu suka lawan jenis, kalau sesama jenis itu malah keluar dari fitrah ya, itu penyakit suka sama jenis. Ketika suka dengan lawan jenis awalnya adalah fitrah, dan fitrah ini tadi bisa buruk, bisa tercela, tapi juga bisa mamduh, bisa dipuji ketika tujuannya benar, ketika tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan. Apalagi ketika memang sudah syahwatnya, sudah masa pupernya itu datang, sudah tidak bisa menahan lagi, maka dianjurkan untuk menikah. Karena menikah itu sendiri kan hukumnya banyak, bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bahkan juga bisa haram. Nah, kalau enggak ada kecenderungan atau mungkin belum ada keinginan dan tidak takut kepada fitnah, enggak gampang tergoda, ya mungkin bagi dirinya hukumnya mubah saja. Artinya boleh menikah, kalaupun enggak menikah pun juga tidak mengapa. Karena dia memang tidak ada kecenderungan ke sana. Ya, selama aktivitasnya tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tadi tujuannya adalah untuk kebaikan, menjaga kehormatannya. Sudah tidak bisa menjaga syahwatnya, hawa nafsunya, khawatir melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencari jalan yang dihalalkan, maka boleh baginya mencintai wanita kemudian menikahinya. Bahkan di antara yang menunjukkan keutamaan orang yang menikah, khususnya yang berpotensi memiliki banyak anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam." Nikahilah perempuan yang penyayang, wadud dan walud, dan punya banyak anak. Ya, karena awalnya belum kenal, ya bisa ditanyakan orang tuanya bagaimana dia kepada orang tuanya, sayang apa tidak kepada saudara-saudaranya. Bisa dilihat juga orang tuanya itu anaknya banyak apa tidak. Kalau anaknya banyak, kemungkinan anaknya pun juga subur, berpotensi memiliki banyak anak. Karena kalau seseorang menikah kemudian punya banyak anak dan anak-anaknya semuanya itu soleh, akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, "Wa inna khayra hadhil ummati aktsaruha nisaan." Sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Apa artinya ini? Yang istrinya empat lebih baik daripada istrinya satu. Yang dua lebih baik daripada satu. Satu lebih baik daripada enggak punya. Bukan itu maksudnya. Karena perkataan Abdullah bin Abbas, sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Manusia yang paling banyak istrinya itu siapa? Hah? Rasulullah. Rasulullah berapa istrinya? Rasulullah istrinya berapa? 11. Ketika Rasulullah masih hidup sampai 9 yang dikumpulkan jadi satu, ya. Umat ini yang paling banyak istrinya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang punya banyak istri, ya tentu sah, bukan budak ya. Kalau budak banyak, para sahabat pun juga punya budak. Tapi yang punya banyak istri yang paling banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliaulah manusia yang paling baik, yang paling utama dari umat ini. Lalu kemudian di sini Ibnu Katsir membawakan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Atau maknanya di sini adalah istri yang salihah, yang menjadi perhiasan bagi suaminya. Kalau sekedar wanita salihah, itu milik orang lain, bukan milik bersama. Jadi wanita yang saleh itu kesolehannya, kecantikannya hanya milik suaminya, atau yang boleh melihat hanya mahramnya, bukan yang

bebas dinikmati oleh semua orang. Lalu Rasulullah menjelaskan ciri dari istri yang soleha. In nadhara ilaiha sarrathu. Apabila ia memandangnya, suami memandang istri, maka akan membuatnya ya bahagia. Wa in amaraha ata'athu. Kalau suami memerintahkan istri, maka istri akan mentaatinya. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha wa malihi. Dan apabila suaminya tadi tidak ada di sisinya, sedang pergi atau keluar, maka istri yang salehah akan senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tidak gampang menerima tamu yang bukan mahram, dan juga menjaga harta suaminya. Maka inilah ciri dari wanita yang salehah. Lalu juga dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, hubbiba ilayya. Rasulullah menjelaskan, hubbiba ilayya nisa, aku itu dijadikan mencintai wanita. Allah menjadikan aku itu suka dengan wanita. Watib, dan juga parfum atau minyak wangi. Waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan juga dijadikan salat itu sebagai penyejuk mataku. Jadi Rasulullah itu ya penyejuk matanya, kalau mau cuci mata yaitu salat. Kalau antum cuci mata kemana? Ke mall, ke taman. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan stres atau dalam keadaan ada mungkin ada masalah, maka beliau pun mengerjakan sholat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini ya bukan makna dari hubbiba ilayya an-nisa tadi menjadikan wanita itu ya sebagai tujuan hidupnya. Akan tetapi syariat itu menjadikan di antara sebab kebahagiaan seorang itu adalah kehadiran wanita yang soleh atau istri yang soleha. Istri yang senantiasa mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wanita yang diharapkan mendampingi seorang laki-laki tadi. Lalu kemudian kembali kepada surat Ali Imran tadi, itu di samping wanita, seseorang juga dijadikan mencintai al-banin, yaitu anak-anak. Wa hubbul banin taratan yakunu litafakhur wa zinah fahuwa dakhilun fi hadza. Cinta kepada anak-anak itu terkadang itu muncul karena bangga, yaitu pamer kepada orang lain. Maka ini yang menjadi tercela tadi, yang masuk ke dalam ayat tadi. Wa taratan yakunu litaktsiri an-nasal. Dan terkadang seorang itu memperbanyak anak karena ingin memperbanyak keturunan, ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimman ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Karena pengen banyak hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini tujuan memperbanyak anak, fahuwa mamduhun, maka ini terpuji. Jadi ketika punya banyak anak, tujuannya adalah supaya menjadi umat Nabi Muhammad, supaya semuanya itu menjadi anak yang soleh, bisa dibanggakan Nabi Muhammad, bisa dibanggakan orang tua, bisa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Maka kalau ini tidak mengapa. Sebagaimana sabda Nabi tadi, tazawwajul wadud wal walud, nikahilah wanita yang penyayang dan juga yang berpotensi punya banyak anak, karena nanti akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan tentang cinta terhadap harta. Wa hubbul mal kadzalik. Ibnu Katsir melanjutkan, cinta terhadap dunia juga demikian. Taratan yakunu lil fakhri wal khuyala'i wa takabburi 'ala du'afa. Terkadang orang

Tujuannya agar bisa memberikan nafkah kepada kerabatnya. Wasilatul arham wal qurbat. Begitu pula ingin menyambung silaturahim. Wa wujuhil birri wa ta'at. Dan juga ingin menyalurkan pada amal kebaikan dan juga ketaatan. Untuk donasi, untuk membantu orang miskin. Makanya dia bercita-cita ingin punya banyak harta. Fahadha mamduhun mahmudun alaihi syar'an. Maka kalau seperti ini, mengumpulkan harta tadi hukumnya adalah mamdu, yaitu terpuji. Bahkan bisa jadi ya diperintahkan sesuai dengan niatnya. Jadi seorang pengen jadi orang kaya, hukum asalnya boleh, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa ingin jadi orang kaya selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, semuanya kembali tadi kepada niatnya untuk apa dia ingin menjadi seorang kaya. Namun kadang itu ketika dia masih miskin, tujuannya kaya itu pengennya nanti bisa sedekah, pengen bantu. Tapi ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar jadi orang kaya, akhirnya malah tidak pernah sedekah. Malah suka mendolimi orang lain. Dan ini banyak orang yang seperti ini. Agar seperti Korun. Dulu kan orang miskin, umatnya Nabi Musa, taat. Lalu berdoa kepada Allah supaya jadi orang kaya. Ternyata ketika diberikan harta oleh Allah SWT, menjadikan Korun semakin sombong. Kufur nikmat. Akhirnya sampai ya kufur imannya. Sampai akhirnya diazab oleh Allah SWT dengan ditenggelamkan. Jadi mengumpulkan harta, hukum asalnya diperbolehkan. Dan apakah kita harus menjadi orang kaya? Ya sebenarnya enggak ada. Dalil perintah kita jadi orang kaya itu enggak ada. Yang ada itu kalau jadi orang kaya, jangan lupa bayar zakat. Berarti kan itu motivasi untuk jadi orang kaya. Enggak ada motivasi jadi orang kaya. Kalau memang jadi orang kaya, silakan bayar zakat. Karena untuk sedekah kan tidak harus menunggu jadi orang kaya. Kalau menunggu zakat, bayar zakat, baru membantu orang lain. Sekarang itu emas katakanlah 2.500.000 satu gramnya. Berarti kalau 85 gram sudah hampir ya sekitar 200-an juta. Apakah nunggu punya uang 200 juta dulu baru bantu orang lain? Kan enggak. Kita punya uang 10 ribu, punya uang 50 ribu, tetap kita bisa bersedekah. Artinya sedekah itu tidak harus menunggu jadi orang kaya terlebih dahulu. Bahkan ketika kita belum mampu, belum jadi orang kaya, tapi sering sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita mampu. Dan orang itu tidak harus menjadi kaya. Meskipun tidak dipungkiri kalau orang kaya dan dia bertakwa akan lebih bermanfaat hartanya untuk orang-orang miskin. Tapi motivasi utamanya itu bukan sekedar kayanya, tapi untuk apa kita jadi orang kaya. Tujuan utamanya bukan kita punya banyak harta, akan tetapi ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mau kita apakan harta tersebut. Lalu kemudian dijelaskan di sini makna al-qintar. Para ahli tafsir berbeda pendapat ya. Di sini disebutkan perbedaan yang sangat banyak berkaitan dengan makna qintar, artinya harta yang banyak tadi. Ada yang mengatakan 1000 dinar, ada yang mengatakan 1200 dinar, ada yang mengatakan 12.000 dinar. Namun angkanya itu ya tidak perlu ditarjih, juga tidak perlu diperdebatkan untuk saat ini. Namun intinya tadi adalah manusia itu diberikan kesenangan untuk memiliki banyak harta. Dan jangan sampai harta yang dimilikinya tadi itu melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sampai dia ya sombong. Sampai merendahkan orang-orang miskin. Dalam riwayat yang lainnya,

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca 100 ayat maka tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man qara'a mi'ata ayatin ila alfin asbaha lahu qintarun min ajrin indallah. Barang siapa yang membaca 100 ayat sampai 1000 ayat maka di pagi hari dia akan mendapatkan satu kintor dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Al-kintor minhu mithlul jabalil azim. Dan yang dimaksud dengan kintor di sini adalah seperti gunung yang besar. Ini pahala dari orang yang membaca ayat Al-Qur'an tadi. Namun ya poinnya tadi adalah kintar itu ya jumlah yang sangat besar. Karena kita semuanya ya umumnya suka ya harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna likulli ummatin fitnah. Fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu punya ujian masing-masing. Dan ujian yang menimpa umatku kebanyakan adalah masalah harta. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mengatakan lal faqra asha alaikum walakin asha antum satu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum. Demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, akan tapi justru aku khawatir apabila kalian itu diberikan harta, dibentangkan harta kepada kalian sebagaimana dibentangkan harta kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian pun rebutan, berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga rebutan, berlomba-lomba mendapatkan harta. Fatuhlikukum kama ahlakathum, lalu kemudian harta itu akan membinasakan kalian sebagaimana harta juga telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi kecintaan terhadap dunia tadi terkadang atau kebanyakan itu justru malah membinasakan seseorang karena tidak bisa menggunakan harta dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khailil musawwamah, lalu kemudian juga manusia dijadikan cinta terhadap al khail, yaitu kuda. Karena ya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara harta yang paling bagus itu adalah ya kuda, ya di samping unta juga. Kuda juga di antara harta yang paling mahal pada waktu itu. Cinta terhadap kuda itu ada tiga jenis. Tarotan yakunu rabtuha ashabuha mu'addatan lisabilillah. Yang pertama adalah kecintaan kepada kuda karena akan dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata ihtajuha ilaiha ghazaw 'alaiha. Kapanpun butuh kuda tadi untuk berjihad, maka digunakan untuk berjihad. Fa haula yusabun, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala. Artinya dia memiliki kuda tadi, kalau sekarang apa saja yang bisa dijadikan senjata. Ya kalau konteksnya negara misalkan yang punya pesawat, punya tank, punya senjata-senjata yang memang diizinkan oleh negara, tujuannya adalah nanti bisa digunakan sewaktu-waktu untuk berjihad melawan orang kafir, maka itu mendapatkan pahala. Yang kedua, watarotan turbatu fakhran wa niwa'an li ahli al-islam fahadi ala sahibiha wizrun. Kemudian yang kedua, seseorang memiliki kuda, mencintai kuda yang ketika dipelihara hanya untuk dibangga-banggakan di hadapan kaum muslimin ataupun yang lainnya, atau hanya untuk permusuhan saja, maka orang seperti ini akan mendapatkan dosa. Apalagi kalau yang enggak ada, enggak dimanfaatkan sebenarnya, yang penting punya kuda banyak di luar kebutuhan. Ya kalau sekarang punya banyak mobil mewah yang hanya untuk kebanggaan saja, punya mobil ya Ferrari misalkan, ya di Surabaya buat apa?
Ngobot balapan, balapan juga di mana? Di kota juga tidak bisa. Artinya dari sisi manfaatnya pun juga kurang, tidak ada. Apalagi sampai punya banyak. Nah kalau misalkan ya Alphard masih bisa dimanfaatkan untuk bekerja, itu pun juga masih bisa. Tapi kadang ada banyak kendaraan-kendaraan yang tidak bisa digunakan untuk setiap hari. Dan sebenarnya pun juga tidak dibutuhkan untuk memilikinya. Maka kalau tujuannya hanya untuk membangga-banggakan dirinya, itu menjadi tercela. Wa taratan takunu lita'affuf waqtina inasliha wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha fa hadhi li sahibiha sitrun. Kemudian yang ketiga adalah kuda yang dipelihara untuk menjaga kehormatan dirinya, digunakan untuk jual beli atau digunakan untuk disewakan. Artinya dia mencari nafkah dari kuda yang dimilikinya tadi. Atau nanti diperanakkan, anaknya dijual, maka ini diperbolehkan memiliki barang yang dengannya nanti digunakan juga untuk disewakan, untuk mendapatkan harta. Dia beli rumah, villa misalkan. Mungkin dia enggak setiap hari menempati, tapi villanya itu disewakan, yang mana dia akan mendapatkan pemasukan dari villa tersebut. Maka ini justru bisa menjadi pahala bagi dirinya, karena bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengannya kalian menggetarkan musuh Allah dan musuh dari musawwamah. Tadi adalah intinya adalah kuda yang baik, kuda pilihan, kuda yang terlatih. Dan ada yang mengatakan bahwasanya al-musawwamah adalah al-ghurrah wa tahjil, yaitu kuda yang memiliki tanda putih pada bagian wajah dan kakinya. Artinya ini yang dijadikan seseorang tadi mencintai kuda tersebut. Kita simak adzan terlebih dahulu.

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi diantara beberapa contoh kenikmatan dunia yang memang dijadikan indah, dijadikan kita itu senang. Namun dari apa yang disebutnya tadi, diantara kenikmatan-kenikmatan dunia, jangan sampai melalaikan kita kepada akhirat. Kita saat ini memang hidup di dunia, dan secara asal tidak dilarang untuk menikmati dunia selama tidak melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Karena apa yang ada di dunia hanyalah sementara, sedangkan di akhirat itulah yang kekal. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Dan carilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dari negeri akhirat, dan janganlah engkau lupakan bagianmu dari dunia ini. Maka dunia kita jadikan sebagai sarana saja untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang baik. Karena sebaik-baik tempat kembali adalah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Dan pada ayat berikutnya, yaitu Ali Imran ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Itu bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb mereka terdapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menikmati dunia, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita, yaitu kepada suatu yang lebih baik daripada kenikmatan dunia itu sendiri. Karena bisa jadi ketika kita di dunia tidak bisa menikmati ya nikmatnya dunia, keindahan dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih indah daripada dunia, yaitu surganya nanti. Itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya, wa azwaju mutahharah, dan pasangan-pasangan yang disucikan. Waridwanum minallah, serta keriduan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ketika kita ya di dunia sering kita sudah mengingatkan, dan kita semua juga sudah tahu, janganlah jadikan dunia itu sebagai tujuan. Janganlah ketika di dunia kita mau apa saja, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah-perintah Allah, baik itu yang kelihatannya sederhana, dosa-dosa yang kelihatannya itu ya sepele, tetap kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Tadi seperti ya pacaran, seperti DM-DM-an, atau bahkan juga dalam pakaian seperti isbal misalkan, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Meskipun mengatakan yang penting saya tidak sombong, justru ucapan itu menunjukkan kesombongannya karena tidak mau mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegas mengatakan, ma'asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka tempatnya ada di neraka. Baik itu karena sombong ataupun tidak. Kalau dia sombong, ya tentu hukumannya akan lebih berat lagi. Apalagi juga masalah yang menghirup rokok misalkan, sudah jelas itu diharamkan. Meskipun ada yang masih beralasan, kan khilaf di kalangan ulama, masih ada yang memakruhkan. Maka ini diantara bentuk cari-cari ya kesalahan atau cari-cari keringanan. Padahal dalil-dalilnya pun juga sudah jelas, walatulku bi'aidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. La dharara wa la dirar. Tinggalkanlah sesuatu yang membahayakan bagi kalian. Tidak ada kemadharatan,
di dalam agama Islam dengan alasannya coba-coba iseng misalkan diajak, tetap itu adalah sesuatu yang diharamkan menurut syariat. Orang yang tahu kesehatan pun juga melarang. Itu hanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara. Artinya ya nikmatnya senangnya cuma pas ngerokok saja. Setelah ngerokok sudah. Kalau punya masalah, masalahnya tetap ada, bahkan bisa jadi lebih besar. Apalagi ketika melakukannya pun juga sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, hidupnya pun juga tidak tenang. Ketahuan orang tua juga malu, bahkan mungkin dimarahi. Ketahuan temannya saja pun juga malu. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Karena kita melakukannya itu malu di hadapan orang lain. Maka kenapa kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha melihat apa saja yang kita lakukan. Tabi khani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah infak aliman bulan ini?
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini enggak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah yaitu bertauhid. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Menanamkan keimanan dalam diri kita pada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha, dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu tentang puasa. Puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita fahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus paham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu utfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah
dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita pahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini. Saya pribadi tinggal sendiri, umpama. Ya, saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: Faedah Kajian.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini saya sambil membuat materi persiapan ini ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal insyaallah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari kita amalkan. Maka kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal'iyadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah SAW. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Adzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham, kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima, ya. Keenam, ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi, ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah SAW. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, ya, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan, ya, di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu, ya, asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidhul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidhul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu. Tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Inna min sa'adatil hadathi wal 'ajami an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah." Sungguh suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahlu sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya.
0: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda. yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Sami'a. Sirah sahabat.

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah al-Jarrah al-Fihr al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan as-siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi SAW. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi SAW. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling, manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibnu Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya. Kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang

maka As-Siddiq membiarkan untuknya. Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah Anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit ta'un, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari ta'un yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar Ibn Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetesi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba,

Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan." Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal dan dia berkata, "Dirikanlah salat dan jadilah imam bagi mereka." Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, "Kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian."

0: Jejak kejayaan Islam menyimpan begitu banyak kisah untuk kita telusuri.
1: Kita akan membahas bagaimana perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW mulai beliau lahir sampai beliau nanti wafat di Madinah.
2: Ketika lahir, maka Abdul Muthalib sumringah, senang, bahagia, kemudian diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu nama yang jarang dipakai di kota Arab. Memang Allah skenariokan bocah-bocah kecil ini melihat supaya nanti di kemudian hari menjadi saksi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi
0: wasallam. Saksikan Nabak Tilas Mutiara Kejayaan Islam bersama Ustaz Dr. Fadlan Fahamsyah setiap Selasa pukul 8 malam hanya di Al Iman TV.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وأكبر تفضيلا.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: فلا
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan, selamat datang di acara pada malam hari ini di acara talk show bersama Ustaz-Ustaz dari Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya dan dengan saya Fedia Ainur selaku MC. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik tentunya untuk disimak. Namun sebelum itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik serta hidayahnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, ya. Pada malam hari ini kita telah kedatangan dua sosok yang mengagumkan, yang menjadi sebuah kesempatan yang baik tentunya bisa berbincang santai dengan kedua ustadz kita pada malam hari ini, yaitu ada ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafizullahullah Ta'ala, selaku juga sebagai ketua prodi, ya, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian juga dihadiri bersama kita Al-Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari LCMHI Hafizullahullah Ta'ala. Sebelum kita masuk kepada acara, mari kita sapa terlebih dahulu beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz Sulhan, Masya Allah. Jazakumullah khairan.
3: Waalaikumsalam.
0: Bisa hadir berkenan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas satu topik, Ustaz, ya, tentang mempersiapkan bekal di masa mendatang, masa depan. Prolognya adalah, Ustaz, di zaman kita saat ini kita sedang berada di era yang apa-apa itu dengan AI, Ustaz, ya. Kita mau mencari fatwa, mau memahami ayat, mau memahami agama, hampir semuanya sebelum bertanya kepada ahlinya, kita menggunakan smartphone kita untuk bertanya kepada AI, kira-kira ini hukumnya apa ya, ini tafsirnya apa ya. Berangkat dari itu semua, saat-saat sekalian, agaknya perlu kita membahas tentang bagaimana sikap kita, bagaimana kita membekali diri kita agar menjadi seseorang atau lebih khususnya seorang muslim, ya, yang memiliki pegangan dan prinsip dalam hidup, baik itu menyikapi Al-Quran sebagai pedoman kita dan bermuamalah kepada sesamanya. Langsung saja para pemirsa sekalian, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan pendapat dari Ustaz Fadlan untuk pertama, ya, kemudian Sip. Nanti kita akan beralih ke Ustadz Sulhan. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz terkait kebiasaan, ya, Ustadz, ya, di zaman saat ini kita apa-apa itu selalu dengan AI. Biasanya kita langsung googling, cari di media sosial juga mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bahkan sampai ke tafsir Al-Quran, Ustadz.
3: Iya.
0: Silakan, Ustaz, barangkali ada komentar terkait ini.
3: Taib. Terima kasih Ustaz Fethia, jazakallah khair. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ba'du. Seperti yang antum katakan tadi, sekarang akses informasi ada di ujung jari, Ustaz.
0: Betul, Masya Allah.
3: Satu kali gesek, ratusan informasi bisa kita akses.
0: Betul, betul.
3: Tetapi kalau kita berbicara Al-Quran, tidak semudah itu.
0: Mm-mm.
3: Bahkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang masalah tafsir, padahal beliau itu orang yang dekat sama Nabi,
0: Insya Allah.
3: Dekat sama wahyu, ya. Tapi beliau pernah ditanya tentang suatu ayat tapi beliau kurang memahaminya, maka beliau mengatakan ayu sama'in tudilluni wa ayu ardhin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lamu. Langit mana yang menaungi aku dan bumi mana yang memikulku jika aku berbicara tentang Al-Qur'an yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Ini kan menunjukkan bagaimana orang dulu itu sangat hati-hati dalam masalah Al-Qur'an. Karena berbicara tentang Al-Qur'an itu kan berbicara tentang maksudnya Allah, ucapan Allah. Maka tidak boleh dengan ujung jari kita geser, langsung kita akses informasi, nggak bisa semudah itu. Karena dalam mempelajari tafsir ada metodologinya, ada perangkatnya, ada kaidah-kaidahnya. Dan alhamdulillah sekarang Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya menghadirkan prodi baru, Ustaz,
0: alhamdulillah.
3: Yaitu ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Disitulah kita akan membentuk ya pemahaman yang tepat dan dikembangkan dalam dalam kajian tafsir dan Al-Qur'an.
0: Masyaallah. Berarti cukup berbahaya, Ustaz, ya, kalau kita hanya mengambil dari media sosial atau mungkin informasi yang sifatnya sepenggal-sepenggal begitu, Ustaz, ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya jadi penasaran dan mungkin pemirsa Liman TV juga penasaran. Bagaimana ya seseorang itu bisa dikatakan memahami Al-Qur'an atau memahami tafsir Al-Qur'an, Ustaz?
3: Baik. Orang dikatakan memahami tafsir Al-Qur'an ya tentu harus dengan semua perangkatnya, harus belajar kaidahnya. Di situ ada kompleks sekali kalau kita belajar tafsir. Ada ulumul Qur'an. Mungkin orang beranggapan gini, Ustaz, kan kita bisa membaca ayatnya, bisa kita akses tafsirnya, ya. Lalu kita pahami ngapain kita belajar metodologi dan seterusnya. Tentu tidak bisa seperti itu, ya. Karena dalam seperti yang saya katakan tadi, untuk menjadi orang yang paham tafsir harus memahami ulumul Quran, kemudian memahami tafsir. Nanti tafsir juga ada bil maksur, ada bil ra'i, tafsir ada klasik, ada kontemporer, kan gitu, Zat. Kemudian harus memahami dilalatul alfat. Nanti ada al-amr, ada nahi, kemudian ada al-am, wal-khas, ada mujmal, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasikh dan mansukh. Itu sangat, jadi nggak bisa orang ujuk-ujuk jadi seorang mufasir, nggak bisa, harus benar-benar mendalami, duduk. Dan alhamdulillah insya Allah dengan hadirnya prodi baru yaitu IAT ini, ilmu Al-Quran dan tafsir, insya Allah akan dipelajari semua itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Masya Allah, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Fadlan Fahamsyah, Hafizullahullah Ta'ala, di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, kita telah membuka program baru, yaitu IAT ya singkatannya, atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa seseorang itu bisa dikatakan memahami tafsir Al-Quran itu dengan berbagai macam perangkat. Ustaz, lebih spesifik lagi, Ustaz, mungkin kira-kira di jurusan IAT itu apa saja sih, Ustaz, kegiatannya atau mungkin pelajarannya? Gimana?
3: Pelajarannya dipelajari. Baik. Yang dipelajari di prodi baru kita yaitu ilmu Al-Qur'an dan tafsir, tentu ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an itu kalau dibedah juga sangat panjang sekali. Kemudian kita juga akan belajar macam-macam tafsir klasik, kontemporer. Kemudian kita juga, yang lebih penting ya, ini insya Allah menjadi keunggulan kita, Ustaz, kita berbasis bahasa Arab. Nah, tentu dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pakem kita yang tidak bisa kita hilangkan. Tapi uniknya insya Allah, kita berbasis bahasa Arab. Jadi nanti meskipun kita ini jurusan Al-Quran dan tafsir ya, tapi benar-benar bahasa Arab kita kasih porsi yang sangat banyak, sehingga di situ mata kuliahnya pun akan kita penuhi dengan mata kuliah yang bisa mendukung bahasa Arab. Karena memang ya untuk memahami tafsir Al-Qur'annya bahasa Arab. Tafsir para ulama bahasa Arab. Dan kita akan menjangkau juga tafsir-tafsir primer ya, At-Tabari, Ibnu Katsir, itu kan membutuhkan perangkat namanya bahasa Arab. Kemudian juga bahkan sampai hal yang mungkin teknis, Ustaz, seperti bacaannya, tajwidnya, tahsinnya, bahkan sampai ke kiraatnya nanti insya Allah. Mudah-mudahan prodi kami, dan insya Allah sudah kita siapkan, insya Allah sudah kita program untuk menghadirkan para ahli yang kompeten di bidangnya, masalah tahsin, masalah kiraat, dan insya Allah benar-benar menyeluruh. Kemudian juga mempelajari metode penelitian, terutama di bidang tafsir, kemudian cara menulis karya ilmiah di bidang tafsir. Jadi begitu, Zat. Dan alhamdulillah kita juga memiliki perpustakaan yang cukup cukup banyak literatur klasiknya juga.
0: Masya Allah.
3: Allahu a'lam.
0: Disebutkan tadi pemirsa Aliman TV bahwa di antara keunggulan dari prodi IAT itu kita juga belajar bahasa Arab, bahkan porsinya Ustaz Fadlan Hafizahullahu Ta'ala menyebutkan di situ ada porsi yang besar ya. Ustaz, saya jadi penasaran, kenapa di luar sana Ustaz ya, jurusan tafsir itu mereka nggak bersinggungan dengan bahasa Arab secara langsung, nggak belajar bahasa Arab langsung, tapi seakan-akan bahasa Arab itu menjadi ciri khas dari Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pertanyaannya Ustaz, seberapa erat ya Ustaz ya hubungannya bahasa Arab itu tadi dengan IAT?
3: Iya betul. Ya, itu insya Allah yang akan menjadi keunikan kita, keunggulan kita. Insya Allah itu target kita, bahwa kita benar-benar menjadikan prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir ini dengan berbasis bahasa Arab. Kita sangat-sangat perhatian dengan bahasa Arab karena institusi kami, yaitu STI ALI juga sangat berpegang teguh dengan pakem ini, atau basis bahasa Arab ini. Dan kalau kita lihat kaitan, korelasi antara tafsir dengan bahasa Arab sangat-sangat kuat sekali. Lima dalian Al-Quran nazala bilughatil arabiyyah. Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka kita harus paham bahasa Arab. Tafsir para ulama, tafsir dari Al-Quran diantara tafsir dengan hadis, dan hadis juga pakai bahasa Arab. Kemudian untuk bisa mengakses kitab-kitab primer klasik ya, tafsir Ibn Abbas, tafsir Al-Mujahid, At-Tabari, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Jadi sungguh aneh kalau kita belajar tafsir tapi porsi bahasa Arabnya kurang. Jadi insya Allah Ustaz, seperti yang menjadi slogan kita, syiar kita adalah kita belajar tafsir dengan berbasis bahasa Arab.
0: Masya Allah.
3: Dan nanti juga insya Allah ada, insya Allah bi'idznillah ada seminar-seminar menghadirkan para masyayikh yang itu langsung berbahasa Arab juga insya Allah Ta'ala.
0: Masya Allah, kombinasi yang luar biasa ya. Di mana di STI ALI kita akan belajar bahasa Arab, kemudian dengan bahasa Arab itu ya kita gunakan sebagai alat untuk memahami Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga turut akan menghiasi prodi ini ya Ustaz ya, sebagai cahaya untuk tafsir Al-Quran itu sendiri. Dan yang menarik satu lagi bahwa buah dari tafsir itu sendiri atau buah dari hadis-hadis yang nantinya dipelajari oleh mahasiswa STI ALI pastinya akan banyak juga yang bersinggungan dengan muamalah ya, hubungan antara kita sesama dalam transaksi mungkin baik secara offline ataupun online. Ini menjadi pertanyaan yang mungkin akan ditujukan kepada Ustaz Sulhan ya, Ustaz Sulhan. bagaimana Ustaz kita menerapkan nilai-nilai Islam dalam transaksi muamalah? Tadi disebutkan oleh Ustaz Fadlan tentang betapa pentingnya kita memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Lantas di dalam aspek yang lain Ustaz, mungkin dari transaksi muamalah ya, hubungan kita sesama manusia, bagaimana Ustaz memandangnya?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Asatidah dan para pemirsa Aliman TV, barakallahu fikum. Kita ini sekarang hidup di tengah aturan ataupun dunia yang jauh berbeda dengan zaman dahulu ya. Kita bisa perhatikan banyak transaksi yang bersifat digital contohnya, demikian pula hukum-hukum itu baru terus seperti itu ya. Sehingga namanya kita dalam bermuamalah harian tentu butuh mengetahui hukumnya. Ya, dan kita tahu bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat, demikian pula dalam bertindak. Apalagi kalau kita dalami lebih mendalam lagi ya, bahwa terkait masalah ini ya, harta halal ataupun haram ini adalah erat kaitannya dengan masalah surga neraka, waliyad billah, ngeri sekali ya. Sehingga tentu kita ya di tengah era sekarang ini ya, komputer dan sebagainya, internet digital ya, kita sangat membutuhkan untuk mengetahui hukum-hukum itu semuanya. Perlahan-lahan dipelajari ya, kaidah-kaidahnya, demikian pula dalil-dalilnya, dengan memperhatikan kutub-kutub turats ya, kitab-kitab ulama terdahulu ya, demikian pula ulama ma'asirin sekarang ya, kita memadukan semua itu, demikian pula dengan tambahan apa yang ada jadi peraturan regulasi yang ada di Indonesia ya, sehingga ini memacu kita untuk lebih mendalami lagi hukum terkait masalah muamalah maliyah ya, kurang lebih seperti itu Ustaz ya.
0: Insyaallah pemirsa Aliman TV ya, jadi Ustaz Sulhan tadi mengawali ya perbincangan kita untuk masuk lebih dalam terkait prodi baru juga ya di Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya, yaitu prodi HES ya Ustaz ya, Hukum Ekonomi Syariah. Ustaz, kira-kira Ustaz, jika pemirsa Aliman TV ya dimanapun Anda berada, penasaran Ustaz dengan apa sih sebenarnya yang dipelajari di prodi yang satu ini, prodi HES ini.
4: Silakan, Ustaz. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di IAT ya, karena sumber hukum kita adalah Al-Quran, demikian pula Sunnah ya, yang sahiha ya, bermula dari situ ya. Kemudian tentu saja karena ini erat kaitannya dengan masalah muamalah, maka yang dipelajari adalah muamalah ya. Jadi fikih kita ketahui secara globalnya, garis besarnya ada dua, ada fikul ibadat terkait masalah ibadah, rukun Islam yang lima. Kemudian yang kedua ada fikul muamalat ya. Nah, ini berarti nanti dipelajari di situ ya. Jadi akan dipelajari teori-teori terkait masalah muamalah. Demikian pula nanti bagaimana nalarnya dari sisi usul fikihnya, kemudian dipelajari kawaid fikihnya atau kaidah-kaidah fikihnya yang berkaitan dengan masalah muamalah ya. Dan tak kalah pentingnya juga tentu kita akan mempelajari hukum-hukum yang ada di sini ya, hukum positif Indonesia di Indonesia ya, sehingga kita nanti bisa komparasikan mana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, tentu itu yang diamalkan. Kalau seandainya tidak sesuai, nah kita tentu saja berusaha untuk meninggalkannya, tidak kita pakai gitu, okay?

0: Ada HES ilmu Al-Quran dan Tafsir dan juga hukum ekonomi syariah. Ustaz, kalau boleh tahu, apakah di HES juga sama halnya dengan IAT belajar bahasa Arab, Ustaz?
1: Nah, ini sisi penekanannya ya, dan ini tentu saja insya Allah menjadi unggulan kita di sini. Kalau kita perhatikan ya, kita berada di Surabaya dan ternyata sudah ada prodi HES juga di kampus-kampus yang lainnya, apalagi di Jawa, Sumatera dan sebagainya. Tapi yang mungkin sisi kurangnya di sini, satu poin yaitu tidak menggunakan bahasa Arab ya. Padahal ini adalah bahasa yang penting ya. Semakin kita memahami bahasa Arab, instrumennya, maka kita bisa lebih mendalam lagi dalam pelajari tafsir ayat Al-Qur'annya terkait masalah muamalah atau secara umum ya. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hadis-hadis hukum terkhusus masalah muamalah juga. Ya, dan tak kalah pentingnya meskipun di sini prodinya prodi HES, tapi kita mengajarkan para mahasiswa insya Allah untuk benar-benar yutabbiquna al-lughah al-arabiyyah. Mereka benar-benar ya dibiasakan untuk berbahasa Arab dengan lancar. Ya, makanya nanti buku-buku pengantarnya juga insya Allah saat ya terkait masalah muamalah ini ya tentunya dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Oke.
0: Masya Allah, kompak ya Sat ya, semua prodi
1: Alhamdulillah
0: sama-sama wajib belajar bahasa Arab karena memang sefundamental itu ya bahasa Arab untuk kita menerapkan tadi ya dalam hal tafsir, kemudian dalam hal ekonomi syariah. Para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, kita juga akan ada sesi tanya jawab ya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0873 kali 04 kali 846. Silahkan jika ingin bertanya soal IAT ataupun HES, kita akan berusaha untuk menjawab dengan baik insya Allah. Set, masih berkaitan dengan prodi baru ini Set ya, mungkin kembali kepada Ustaz Fadlan.
1: Siap.
0: Di antara pemirsa pasti ada yang penasaran tentang prospek karir Ustaz. Kira-kira nih habis belajar ilmu tafsir ya, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, apa yang dibawa oleh lulusan Ustaz Ali?
2: Insyaallah karena mesti biasanya mahasiswa itu pengen jadi apa saya nanti di situ ya. Jadi insyaallah di antara jenjang karir yang bisa diraih insyaallah bismillah dengan memilih prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir adalah nanti insyaallah di antara prospek karirnya adalah untuk menjadi seorang peneliti dan akademisi terutama di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Artinya kalau mau jadi dosen, pengajar, guru ya terutama di bidang tafsir insyaallah ini adalah bidang yang tepat. Kemudian juga di antara prospek karirnya juga adalah menjadi seorang mubalig, menjadi seorang dai, pencerama dan bimbingan masyarakat, kemudian konsultan ilmu keislaman, terutama di bidang tafsir. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah bisa menjadi pengelola lembaga Al-Qur'an, seperti Rumah Qur'an, dan tidak hanya itu, menjadi praktisi pengajar juga, mulai dari qiraannya, kemudian tahsinnya, tahfidznya, ya bahkan sampai ke qiraatnya.
0: Masya Allah.
2: Insya Allah. La takhaf. Siapa yang bersama Al-Quran pasti Allah jadikan yang terbaik.
0: Oh, izinkan
2: saya mengutip sebuah hadis.
0: Siap.
2: Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membawa keberkahan bi'idnillahi ta'ala. Orang yang bersama Al-Quran tidak akan dibuang, pasti akan bermanfaat bagi umat, insya Allah.
0: Masya Allah. Insya Allah. Sebuah jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Silakan Ustaz Sulhan, barangkali dari Ustaz bisa menyampaikan kira-kira prospek dari lulusan STA Ali dengan prodi HES Hukum Ekonomi Syariah itu apa sih Ustaz?
1: Kalau kita pelajari ya lebih dalam masalah ini, subhanallah kita bisa dapatkan banyak poin ya. Jadi syarat jenjang karir, kerja di mana dan sebagainya ya. Tapi sebelum itu semuanya tentu ada hal yang sangat penting sekali bahwa seseorang ketika mempelajari masalah halal haram ini ya,

0: hukum syariat, tentu dia terapkan ya, sehingga yang masuk ke dalam perutnya itu benar-benar halal.
1: Masya Allah.
0: Dia amalkan ya, karena dengan halal ini masya Allah banyak sekali hal-hal yang baik yang akan dia dapatkan ya. Doanya mustajab ya, berarti dia benar-benar mendapatkan taufik dari Allah insya Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagainya ya. Nah kemudian selain dari itu juga ada beberapa hal yang dia bisa masuk ke sana ya, bisa sebagai praktisi ya hukum syariat ya. Tak kalah pentingnya juga dia pun bisa menjadi dai dalam masalah ini ya. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini pun lumayan perlahan-perlahan muncul dai-dai yang mutakhasis ataupun yang apa kita katakan mutakhasis itu ya, spesialis ya dalam masalah ini ya, dia pun bisa menuju ke sana ya, karena memang ini amat penting dan dibutuhkan oleh umat ya, termasuk juga karena yang dipelajari masalah warisan contohnya, dia pun bisa ahli juga dalam masalah itu. Dan ini diantara ahli yang mungkin sedikit dibanding yang lainnya ya, sehingga ini dia bisa membantu masyarakat untuk benar-benar menerapkan hukum terkait masalah warisan. Kemudian juga selain daripada itu, bisa juga dia sebagai ya, insya Allah perlahan demi perlahan sebagai analis ya, konsultan hukum ekonomi syariat yang ada di Indonesia ya. Tak lupa juga insya Allah bisa menjadi peneliti dan akademisi ya. Demikian pula juga dia bisa bekerja di lembaga zakat ya, wakaf dan sebagainya. Juga dia bisa tentu saja mengolah ya sebagai bisnismen ya, yang benar-benar memperhatikan satu hal penting yaitu masalah kehalalan ya, keberkahan dalam usahanya. Dan kalau kita lebih dalam lagi mengulik ya, membahas, maka akan ada poin-poin penting yang lainnya. Dan itu ya nanti perlahan-perlahan akan dipelajari di sini. Makanya dengan ikut bergabung bersama kita di sini, insya Allah dia akan semakin banyak terbuka hatinya, ilmunya kemana saja kira-kira cincang karir yang akan dia dapatkan ya, selain tentu saja keberkahan atas waktunya karena mempelajari ilmu syariat, Al-Quran dan hadis ya, itu ya. Diantaranya Ustaz,
1: insya Allah semakin seru ya para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang lain, ternyata kita sudah mendapatkan pertanyaan nih dari pemirsa. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ustadz Sulhan ya. Pertanyaannya sebagai berikut, apakah dalam pembelajaran HES nanti akan mempelajari ekonomi kontemporer juga Ustadz? Ini dari Bagas asal Sidoarjo.
0: Baik, Mas Bagas, barakallahu fiik, justru itu titik beratnya ya. Jadi dengan dibukanya prodi HES hukum ekonomi syariat, yang dipelajari adalah fikih muamalah ya. Jadi dari muamalah yang dahulu ya, klasik, kemudian ke yang muasirah, yang kontemporer ya. Karena memang untuk menuju ke kontemporer ini ya dibutuhkan kaidah-kaidah, dan itu didapatkan dari kitab-kitab klasik diantaranya. Makanya itu justru itu sekali lagi titik berat dari prodi HES ini insya Allah. Monggo Mas Bagas gabung bersama kami di sini.
1: Insya Allah. Insya Allah ya, sudah mulai ada yang bertanya. Selanjutnya saat ini dari hamba Allah saat bertanya tentang kalau seandainya suka dengan keduanya antara IAT sama HES, ini bagaimana bisa memilih? Coba mungkin dari Ustaz Fadlan dulu. IAT itu untuk orang seperti apa Ustaz kira-kira? Nanti mungkin Ustaz Sulhan, HES itu untuk orang seperti apa?
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ada ungkapan bagus ya. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu sesuai dengan objek yang dikaji. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu sesuai dengan keutamaan objek yang dipelajari. Dan masalah kajian Al-Quran dan tafsir yang dipelajari kan Al-Quran. Al-Quran itu kan khairul kalam, sebaik-baik ucapan, yakni kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kalau belajar tafsir itu kan belajar memahami maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang ragu-ragu ya harus istikharah ya. Itu itu. Tapi kalau antum tanya saya ya, ya ke IAT saja. Nanti kalau tanya Ustaz Zulkhan ya mungkin ngajaknya ke HES, ke hukum ekonomi syariah dan seterusnya ya. Jadi begitu ya. Istikharah, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa minta saran dari orang tua juga. Terus juga muyula antum apa? Jadi kecondongan antum pengen jadi apa? Kalau antum itu konsen di dunia Quran, senang Quran, senang tafsirnya, tahsinnya, tilawahnya, ya yang tepat ya di apa namanya di IAT gitu ya. Tapi kalau antum punya senang untuk menganalisis masalah ekonomi kontemporer ya, itu mungkin HES yang lebih tepat gitu ya. Kok jadi saya mewakili gimana?
1: Mungkin dari Ustaz Zulkhan ada tambahan. Orang seperti apa Ustaz yang kira-kira cocoknya itu masuk ke HES?
0: Sebenarnya memang kembali ke muyul atau kecenderungan masing-masing dari kita ya. Kira-kira ke depannya itu dia pengen seperti apa. Yang jelas semua hukum syariat itu penting, baik Al-Qur'annya, hadisnya dan yang lain sebagainya, itu satu sama lain saling mendukung. Tapi kalau kita membahas satu kaidah syaraful ilmi bisyaraful ma'lum, ini berat ini. Keutamaan ilmu itu tergantung dengan apa yang dipelajari gitu. Kalau kalamullah khalas, tidak ada yang lebih baik dari kalamullah ya. Tapi memang kalamullah itu bahasanya umum. Kalau tafsir itu kan bersifat umum ya, dari awal surat sampai akhir surat ya. Kalau hadis ini khusus ke muamalah ya. Jadi kalau memang ingin menjadi bisnis yang bisnismen yang sukses contohnya, yang pengen benar-benar menerapkan syariat di atas muka bumi ini, maka ya masuk ke kami ya. Monggo kita tunggu. Atau dia memang senang ke situ ya, dia suka membahas masalah ekonomi kontemporer dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, ya ke kami tentu saja. Ya, tapi kalau ya itu kalau disuruh pilih mana ya, mungkin bimbang di tengah jalan ya, kami tarik-tarik aja. Monggo monggo monggo, jangan ragu-ragu kami ya.
1: Siap. Masya Allah, Ustaz. Ini mulai ada lagi pertanyaan, Ustaz ya. Tapi ini pertanyaannya mungkin tidak spesifik ke IAT ataupun ke HESET. Jadi pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ana pernah dengar bahwa Ustaz Ali dulu pernah ingin membuka prodi komunikasi penyiaran Islam. Apakah tidak jadi atau dalam waktu dekat akan dibuka juga? Mohon informasinya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, ini yang menjawab dijawab, harusnya dijawab oleh MC ya, Masya Allah ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan jurusan tersebut bisa segera terbit ya, mengikuti jejak dari IAT dan HES. Dan yang tak kalah penting sebenarnya, kesempatan emasnya itu ada di PMB kali ini. Jadi sebenarnya para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, kita sedang membuka PMB untuk kedua prodi dari IAT ataupun HES ya, yang mana kita ada promo pada kesempatan hari ini dan sampai 5 Oktober, sampai 29 September. Wah, ini sangat terbatas sekali ya. Promonya diantaranya adalah gratis uang pendaftaran ya untuk 20 pendaftar pertama, dan nilai sebenarnya dari uang pendaftaran itu 450.000. jadi ini Masya Allah untuk pertama kalinya ada promo seperti ini. Kemudian juga ada diskon 50% ya uang pangkal, yang kali ini hanya Rp3.250.000. Dan terbatas, sekali lagi terbatas untuk 10 pendaftar pertama. Kemudian tidak hanya itu, di Seali kita juga menyediakan beberapa beasiswa. Yang pertama ada beasiswa akademik, kedua beasiswa tahfil, yang ketiga beasiswa kaderisasi, yang keempat beasiswa kurang mampu. Adapun keempat beasiswa tersebut sama-sama memiliki satu syarat utama, yaitu menjadi mahasiswa aktif Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Jadi silahkan ditimbang kembali keinginan untuk kuliah di Stai Ali, untuk segera mengambil ya, mengambil kesempatan ini antara masuk ke IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, atau ke hukum ekonomi syariah. Ustadz, karena waktu kita terbatas, kita ingin membacakan satu pertanyaan lagi, Ustadz ya. Ini untuk Ustadz Fadlan, terkhusus, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, apakah tugas akhir prodi IAT adalah skripsi juga, atau dengan minimum hafalan nantinya Ustadz? Nah, ini.
2: Iya, jadi sampai saat ini yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya dengan berbagai prodinya masih dua ya, yaitu tugas akhir berupa skripsi dan jurnal. Tapi ini bagus sekali, ini sudah sempat menjadi wacana kami, nanti mungkin nanti ada tugas akhir yang lain dengan hafalan, dengan plus tafsirnya, mungkin saja nanti kita akan godok. Tapi untuk sementara ini yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib dengan berbagai prodinya adalah dengan dua cara. Yang pertama dengan skripsi dan yang kedua dengan jurnal ilmiah, gitu ya. Begitu ya. Wallahu'alam.
1: Ya. Mohon maaf Ustaz, ini ada lagi pertanyaannya. Apakah skripsi dari IAT ataupun HES tersebut menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Ustaz?
0: Sepakat.
2: Ya, harus pakai bahasa Arab.
1: Masya Allah.
2: Itulah yang membedakan kita dengan prodi-prodi yang lain. Jadi meskipun HES, meskipun apa namanya manajemen pendidikan Islam atau ilmu Al-Quran dan Tafsir, semuanya insya Allah kita perpakai bahasa Arab.
1: Siap, Masya Allah. Begitu, Masya Allah.
2: Dan itulah insya Allah keunggulan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya.
1: Masya Allah, totalitas dengan bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad SAW, bahasanya para ulama, bahasa Al-Quran terutama. Ya, sebelum kita masuk kepada penghujung acara, kita ingin mendengar dari Ustaz Fadlan selaku Kaprodi IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, perihal visi Ustaz ya. Visi utama dari prodi IAT itu apa Satya, mungkin ya, bisa disampaikan?
2: Kita visi kita adalah menjadi program studi ya Al-Qur'an dan tafsir yang unggul dengan berbasis bahasa Arab dan berlandaskan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitu, Mas.
1: Kemudian untuk HES ya, barangkali Ustaz Sulhan bisa menyampaikan visi utama dari prodi ini ya, kira-kira apa Ustaz? Silakan.
0: Ini hampir mirip ya, karena kita menginduk ke STAI Ali bin Abi Thalib ya. Adapun visi kita adalah unggul dalam pengembangan hukum ekonomi syariah berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dengan penguatan bahasa Arab, integritas akademik dan kompetensi profesional untuk kemaslahatan umat.
1: Itu. Masya Allah. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kaprodi IAT, yaitu Ustaz Fadlan Fahamsyah LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Beliau sudah doktor ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah kesempatan yang baik tentunya. Kemudian juga kita sudah mendengar penjelasan jurusan IAT, ilmu HES ya, mohon maaf, Hukum Ekonomi Syariah dari Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari LC MHI. Maka kami selaku MC ingin sekali mengajak kembali para pemirsa sekalian Aliman TV dimanapun Anda berada untuk bergabung pada kesempatan kali ini, karena promo-promo yang tadi kita sebutkan dari potongan harga formulir pendaftaran ya, kemudian juga potongan harga
2: 50%
1: luar biasa. Masya Allah. Untuk uang pangkal, kemudian belum lagi dengan beasiswa-beasiswa yang menanti jika nanti sudah menjadi mahasiswa. Silahkan para hadirin sekalian untuk menyebarkan informasi ini kepada keluarga, karena waktunya terbatas dan diskonnya pun juga terbatas. Kita lihat bagaimana prodi dari IAT ya, dengan visinya, dengan keunggulan-keunggulannya. Kemudian juga prodi HES dengan keunggulannya, visinya juga. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat di Indonesia dan di tempat kita masing-masing. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fadlan, terima kasih Ustaz Zulhan atas waktunya, atas jawabannya, atas penjelasannya, prodi-prodi baru yang tadi kita simak. Dan mohon maaf apabila ada salah kata kami mewakili yang hadir di kesempatan kali ini, termasuk juga kru Al-Iman. Silahkan juga untuk follow ya, follow akun media sosial Ustaz Ali bin Abi Thalib Surabaya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, nanti silahkan ditanyakan kepada admin PMB. Insyaallah akan dijawab sesegera mungkin. Mari kita tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Anak-anak kita itu mengungkapkan satu ungkapan yang mungkin tidak secara langsung diucapkan kepada kita. Yang tidak langsung ngomong ke bapak, ngomong ke ibu. Walaupun mungkin sebagian di antara kita memang tidak pernah mendengar anak kita mengatakan, "Ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Ayah, ibu, selamatkan aku dari neraka." Memang itu tidak pernah terucap, tapi dalam hatinya terucap. Ungkapan ini seolah-olah anak-anak kita berkata begini, Pak. "Ayah, ibu, sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih makan dan minum. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih tempat tinggal. Sesungguhnya aku ini tidak cukup dikasih kendaraan." Bahkan lebih dari itu, anak kita akan mengatakan, "Wahai ayah, wahai ibu, sesungguhnya aku ini bukan tujuan utamaku. Aku ini diberikan kemewahan. Sesungguhnya aku ini menjerit dalam hatiku." Anak-anak kita bilang seperti itu. "Jika bapakku kaya, jika ibuku kaya, maka sesungguhnya bukan yang aku tunggu, bukan yang aku harapkan. Semata-mata memberikan sepatu mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah." Tetapi anak kita berkata, "Wahai ayahku, wahai ibuku, ajarkan aku mengenal Allah. Ajarkan aku untuk mengenal Rasulku. Ajarkan aku untuk mengenal halal haram. Ajarkan aku untuk mengenal perintah-perintah Allah. Ajarkan aku untuk mengenal larangan-larangan Allah." Itu sebuah ungkapan anak kita kepada kita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dihitob. Hitob itu diperintah. Kita itu disuruh. Semua orang tua, bapak dan ibu disuruh dengan surah At-Tahrim ayat 6. "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu dari api neraka. Para ulama tafsir setidaknya mengartikan jaga diri kamu dan diri keluarga kamu dari api neraka sederhananya mereka mengatakan alimuhum al-halal wal haram. Jadi mereka itu mengatakan ajari anak halal haram. Ajari anak manhiyat ma'murat wal manhiyat, awamir wa nawahi, ajari anak itu perintah dan larangan. Nah, ini sederhana, sederhana sekali. Jadi ayah, ibu antarkan aku ke surga. Ya. Di mana anak kita berharap bahwa kita itu punya perhatian, punya waktu. Untuk apa? Duduk dengan anak, agar anak kita itu diarahkan menuju jalan ke surga. Agar anak kita itu diberikan pengetahuan rambu-rambu, hal-hal yang bisa mengantarkan ke neraka. Dan anak kita itu menunggu. Di sisi lain, para ulama kita mengatakan, dan ini yang harus jadi catatan, Pak, pada poin yang kedua, dengan judul tadi, ayah, ibu, antarkan aku ke surga. Bagian yang keduanya ini, para ulama kita mengatakan begini, tarbiyatul awlad, darurah hayati atifal, wa fadiratu syar'iyyah. Sesuatu yang harus dipahami oleh kita sebagai orang tua, sebagai bapak terutama, kemudian setelah itu sebagai ibu, pendidikan anak, tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu apa? Dururah al-hayat, duratul hayat. Jadi kebutuhan hidup anak. Jadi pendidikan itu kebutuhan hidup anak, darurah. Plus yang kedua, faridho syar'iyyah. Plus kewajiban syariat dalam Islam bagi setiap orang tua. Berarti kalau kita melihat ini, para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya masjid, lembaga pendidikan, sekolah, mau sekolahnya dinamakan dengan sekolah resmi atau sekolah tidak resmi atau apa saja, itu adalah bagian kedua setelah kita, setelah bapak. Jadi yang pertama diperintahkan mendidik bukan lembaga pendidikan, bukan guru, tapi yang pertama kita diperintah, yang pertama Allah memerintah adalah kepada kedua orang tua untuk mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qulukum ra'in wa qulukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ila qouli sallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi. Fi baiti zawjiha. Wahiyya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan seseorang adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan dia akan dipinta pertanggungjawaban. Kita akan dipinta pertanggungjawaban mendidik anak. Sampai wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Hanya dalam keluarga suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini kewajiban.

0: Faedah Kajian.
1: Keluarga Nabi, makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, An-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha. Ya. Ditimpakan atasnya ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan tentang azab kubur. Wa yauma taqumus sa'ah, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu. Paham, Mbak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari. Dan kelak saat hari kiamat, berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat. Dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Pertini ini, keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong? Keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi. Pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun, kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa. Satu, siksa sebelum kiamat, dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayatu, ayat ini aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tahu pikiran dewe. Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril di dalam kitab Syarah Usuli Sunnah mengatakan, alun nabiyyihum atba'u millatihi, man kana min ajamin wa min arabin, law lam yakunil allu ila bil qarabatihi, la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab. Selama mengikuti ajaran Nabi, maka dia itu adalah keluarga Nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lau lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala taghi Abi Lahabin, maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi taghut, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga Nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan Nabi, maka berarti setiap hari kita sholat, kita mendoakan seorang taghut, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga Nabi, karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asiyah, istri Fir'aun, tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Paham ini? Makna keluarga Nabi. Jadi ada keluarga Nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ada yang Dayak. Tapi mereka keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwat Aliman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berjumpa kembali dalam mengikuti dan mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Tepat pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2026 Masehi, insya Allah bersama saya Torik Sloko MC akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Aliman. Anda bisa merequest Murattal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846, atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman. Dan sudah ada beberapa request yang masuk di kami di kesempatan malam hari ini. Untuk request yang pertama yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Muzzammil, dan Al-Muddassir dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Dan juga minta diputarkan dua kisah sahabat dengan kisah Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Baik Mas Leandro Islami, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Quran, dan untuk request siroh sahabatnya akan kami hadirkan setelah request dari para pendengar kita yang bergabung di malam hari ini. Baik, kemudian untuk request yang kedua yaitu ada request dari Bapak Aswin Astianto di Surabaya, request Surah An-Nazi'at, Habasa, At-Taqwir, Al-Infitor, Al-Mutafifin, dan Surah Al-Inshikok dengan qori yang sama yaitu Syekh Abdul Basit Abdul Somad, serta minta diputarkan sirah sahabat dengan kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Baik Bapak Aswin Astianto, insyaallah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Qur'annya dan juga sirah sahabatnya sesaat lagi. Selagi menyiapkan, kami mengundang kembali kepada Anda para pemirsa dan juga pendengar yang ingin merequest Murattal Al-Qur'an mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestannya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kemudian ada request dari Ibu Yusuf di Teluk Anyer Lamongan. Request minta diputarkan Surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan qori Syekh Abdul Basit Abdul Somad, serta minta diputarkan Munas dengan tema Anak yang Berbakti. Baik, Ibu Yusuf, insya Allah akan kami hadirkan untuk request Murattal Al-Quran dan juga Munasnya. Baik, selagi menyiapkan request dari Ibu Yusuf, langsung saja kami putarkan untuk request pertama kita di malam hari ini. Mari kita simak bersama, tetap di 918 AM Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. A'udzu billahi minasy

الدهر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang

ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hamba-Ku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa abawahu, kedua orang tuanya. Menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak. Dengan berbagai macam ulah. Dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak. Malas belajar karena anak. Telat belajar karena anak. Bahkan dibikin bakhil. Sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut. Ya, enggan berkorban, apalagi jihad di jalan Allah, juga dikarenakan anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin." Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan. Karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat, di surga, setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua. Dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu

taala kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak, tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia, senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengingatkan anak supaya berbaik. Berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, Masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang, bantui, mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik, dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk menyibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Amru bin Hisham yang
1: terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula. Kula nembe ngaji, simbok nunggu pengen madang bareng kalih kula. Njur kula kudu pripun? Imam Hasan Al-Basri dawuh, ta'asyal asya'a ma'a ummika, kowe madang bareng karo simbokmu, taqirru bihi 'ainuha, terus iso gawe seneng atine simbokmu, ahabbu ilayya iku luwih tak tresnani min hajjatin tatawuan, tinimbang nindakake haji sing sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya, manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul, dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta. Dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua. Dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham."

Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah Al-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Iya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang Muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra dan orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak kemudian menembahnya dengan 40 ribu dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf. Tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah. Engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Maha berkah akan namamu, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Atau ia berkata,
1: Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi.

0: والبرد.
1: Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.
2: ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله.
3: Doa ketika bangkit dari

بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد الله.

0: كالجد.
1: Segala puji bagimu ya Allah, sepenuh langit, sepenuh bumi dan antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari selainnya. Engkaulah yang pantas dipuja dan dipuji, yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang akan engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan semua yang engkau tahan. Tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang memilikinya. Kekayaan hanyalah darimu.
2: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Doa setelah wudu.
0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
0: Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Subhan

Maha suci Engkau, ya Allah. Aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak selain Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: ما استمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kekuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalam Allah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Cahaya Sunnah.

0: تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي
1: خير الناس قرني sebaik-baik manusia adalah generasiku, orang-orang yang hidup di bawah bimbingan langsung, kidikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ini generasi yang kita diperintah untuk mengikutinya. Generasi yang Allah muliakan, Allah tinggikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan seluruh ahli sejarah mengatakan, mukminnya kafirnya mengatakan, belum pernah ada perjalanan satu generasi yang demikian singkat waktunya dan menguasai dunia selain dari para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Belum pernah. Belum pernah. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi.
1: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
2: Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin hal itu menyamai satu mud para sahabat atau separuhnya. Idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebut tentang para sahabatku, maka jaga lisan. Jangan mencaci maki, mencela para sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka laknat Allah baginya, laknat para malaikat dan juga seluruh umat manusia.
3: Semenit manfaat.
4: Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan ibadah salat, maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras. Terdapat peringatan yang dahsyat bagi orang-orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Faman tarokaha fakot kafar. Barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat, maka dia telah kafir. Dia diancam keluar masuk dari dia keluar dari Islam. Maka tentunya ini adalah ancaman yang besar. Kita khawatir, ya, kita khawatir, kita takut. Apabila ada saudara-saudara kita, apabila ada kerabat kita yang mereka enggan, mereka bermalas-malasan untuk melakukan ibadah sholat, maka mereka diancam dengan kekufuran. Ya, mereka diancam dengan kekufuran. Maka ini sungguh ancaman yang besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Semenit manfaat.
5: Wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum mukminin agar dia menuntun saudaranya yang berada dalam keadaan sakaratul maut dan kalimat la ilaha illallah, agar orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang sahih, laqidu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan sakaratul maut di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, agar dia meninggal di atas tauhid, meninggal di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang diajarkan, yang dituntun kepada seorang yang akan meninggal, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat sempurna.

0: inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur menyebut jumlah janda usia sekolah di Jatim masih tinggi. Pada tahun 2023 menunjukkan janda usia sekolah di bawah usia 15 tahun kurang lebih ada 800-an orang. Sedangkan usia 15 hingga 19 tahun jumlahnya sekitar 2.900 orang. Mereka menjadi janda usia muda karena terpaksa menikah dini akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Setelah melahirkan, mereka bercerai. Risa Wahyuni, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Timur menyebut, ketidaksiapan menjadi orang tua menjadi pemicu perceraian muda.
2: Mereka juga tidak siap menjadi orang tua. Gak usah kan kita bicara anak. Orang dewasa saja yang mereka menikah usia 23, 25. Coba kita lihat, banyak kan yang mengalami postpartum depression. Ya, depresi pasca persalinan. Ternyata mereka tidak siap untuk masuk di perkawinan. Di perkawinan aja secara psikologi gitu ya. Banyak-banyak angka perceraian terjadi di mana usia perkawinan itu masih di bawah 10 tahun. Artinya itu kan usia produktif, yang dia mungkin usianya 25 tahun, baru 5 tahun menikah, ada yang baru 1 tahun menikah sudah bercerai. Karena konsep perkawinan itu yang ada di dalam pikiran mereka adalah pokoknya aku menikah, yaitu tadi legalitas seksual, masih belum berpikir panjang bahwa di sebuah pernikahan itu ada tanggung jawab, ada kewajiban. Yang ada mindsetnya itu adalah ketika pernikahan itu terjadi, okay, semua berjalan lancar. Tapi mereka lupa bahwa ada perbedaan individual.
1: Maharina Novi, aktivis perempuan dari Rumah Baca Institut Malang mengatakan, kasus hamil yang tidak diinginkan dan berujung pernikahan dini akibat dari norma sosial lingkungan sekitar yang tidak terjaga.
3: Kadang tuh pikirannya nggak panjang, itu hanya memikirkan besok atau nanti. Jadi anggapan bahwa menikah bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga ini juga kita bisa wanti-wanti ya. Kadang-kadang di pengadilan ataupun dalam kasus-kasus tertentu ya, apa yang kita sering banget jumpai di desa ya, ketika saya turun dan berusaha untuk mendengarkan kasus-kasus di desa itu, karena mereka sudah terlanjur hamil, mereka sudah terlanjur berhubungan, dan mereka gimana, karena saling suka, karena aktivitasnya juga nggak banyak yang memberikan kesan positif, sehingga nggak ada lagi kegiatan selain pacaran. Sehingga terjadi sesuatu hal-hal yang tidak inginkan gitu. Norma sosial tidak lagi terjaga. Hal-hal yang baik, positif, yang harusnya diciptakan di lingkungan masyarakat itu tidak ada. Mereka hamil di luar nikah gitu. Bahkan dari pihak pengadilan pun kesulitan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Tapi karena ada hal-hal yang seperti ini, dan perspektifnya itu menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik mungkin di kampung, dan lain-lain, itu akhirnya diperbolehkan. Dan ada dispensasi-dispensasi yang diberikan. Itu sayang sekali sebenarnya.
1: Di tengah gempuran teknologi dan lingkungan sosial yang semakin berkembang, sudah menjadi peran orang tua melakukan supervisi atas akses informasi dan menjadi teman bertukar pikiran yang baik, karena komunikasi antara orang tua dan anak adalah langkah preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
7: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat

Kisah Abdullah bin Mas'ud, orang pertama yang membaca Al-Quran di hadapan orang-orang Quraisy setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar sebagaimana ia diturunkan, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Saat itu, dia adalah seorang anak yang baru menginjak usia dewasa. Dia menghabiskan hari-harinya di bukit-bukit Mekah, jauh dari penduduknya, dengan membawa sekelompok domba yang dia gembalakan, milik salah seorang pembesar Mekah, Uqbah bin Abu Mu'aib. Orang-orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Adapun namanya, maka dia adalah Abdullah. Bapaknya bernama Mas'ud. Anak ini mendengar berita-berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muncul di antara kaumnya. Namun dia tidak memperhatikannya, karena dari satu sisi dia adalah anak kecil. Di sisi yang lain, dia selalu berada jauh dari masyarakat Mekah. Dia sudah terbiasa membawa kambing-kambing Uqbah di waktu pagi, kemudian tidak pulang kecuali setelah malam tiba. Suatu hari, anak Mekah Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan dua orang laki-laki dewasa yang berwibawa menuju ke arahnya. Keduanya terlihat sangat kelelahan. Keduanya nampak sangat kehausan, sehingga bibir dan tenggorokan mereka mengering karenanya. Ketika keduanya tiba di depan anak ini, keduanya mengucapkan salam dan berkata, "Wahai anak, perahlah susu domba ini untuk kami. Kami sangat kehausan dan tenggorokan kami kekeringan." Anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak mau. Ini bukan dombaku, aku hanya pengembalanya." Dua orang laki-laki itu tidak mengingkari jawaban anak itu. Kerelaan terlihat dari wajah keduanya. Kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Tunjukkan aku seekor domba kecil yang belum dikawini oleh pejantan." Maka anak itu menunjuk kepada seekor kambing betina kecil yang tidak jauh darinya. Laki-laki itu melangkah dan memegang kambing itu. Dia mengusap emping kambing dengan tangannya, sementara mulutnya mengucapkan nama Allah. Anak itu melihat kepadanya dengan kekaguman. Dia berkata kepada dirinya, "Sejak kapan kambing kecil yang belum dikawini oleh pejantan bisa menghasilkan susu?" Namun emping kambing itu tiba-tiba mengembang. Susu memancar darinya dengan sangat derasnya. Maka laki-laki yang lain mengambil sebuah batu cekung dari tanah. Dia memenuhinya. Dia minum, dan kawannya juga minum. Kemudian keduanya memberiku minum. Sementara keheranan terhadap apa yang aku lihat masih menyelimuti diriku. Dahaga kami hilang. Maka laki-laki yang penuh berkah itu berkata kepada emping kambing, "Mengempislah." Maka emping itu mengempis, sehingga ia kembali seperti semula. Pada saat itu aku berkata kepada laki-laki yang penuh berkah itu, "Ajarilah aku ucapan yang engkau katakan itu." Maka dia menjawab, "Kamu adalah anak laki-laki yang pintar." Ini adalah awal kisah perkenalan Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena laki-laki yang penuh berkah itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kawannya itu adalah tidak lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keduanya keluar dari Mekah di hari itu di bukit-bukit Mekah untuk menghindari tekanan berat dari orang-orang Quraisy dan hujan keras dari mereka. Sebagaimana anak itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan sahabatnya, dia berkait erat dengan keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya juga mengagumi anak itu, memuji amanat dan ketegasannya, serta berfirasat baik padanya. Tak lama berselang setelah itu, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada beliau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menuruti tawarannya dengan senang hati. Sejak hari itu, anak yang beruntung ini berpindah dari menjaga kambing kepada khidmat untuk penghulu umat dan kemanusiaan. Abdullah bin Mas'ud selalu menyertai Rasulullah SAW layaknya bayangan dengan pemiliknya. Dia berada di samping beliau ketika tinggal dan dalam perjalanan, menyertainya di dalam dan di luar rumah. Dia yang membangunkan Nabi SAW jika tidur, menutupi tubuh beliau dengan hijab di saat beliau mandi, menyiapkan sepasang sandal beliau jika hendak keluar rumah, melepaskan keduanya dari kedua kaki beliau jika hendak masuk, membawakan tongkat dan siwak beliau, dan masuk ke rumah Nabi SAW di depan beliau jika beliau masuk rumah. Lebih dari itu, Rasulullah SAW memberinya izin untuk masuk kepada beliau kapan saja dia ingin, mengetahui rahasia beliau tanpa perlu risih dan sungkan, sehingga dia dikenal dengan seorang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud terdidik di rumah Rasulullah SAW. Dia mengambil petunjuknya, berakhlak dengan akhlaknya, bersifat dengan sifatnya, mengikutinya dalam segala tindak tanduknya, sehingga dikatakan bahwa dia orang yang paling mirip akhlak dan perilakunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud belajar dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk sahabat Nabi yang paling mulia. Maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an, paling memahami makna-maknanya, dan paling mengetahui syariat Allah. Tidak ada yang lebih menunjukkan kebenaran hal itu daripada hikayat seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sedang wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Aku meninggalkan seorang laki-laki yang mendektekan mushaf dari hafalannya." Maka Umar marah besar. Jarang terlihat Umar marah seperti itu. Kemarahannya mengembang sehingga hampir memenuhi bagian depan dan belakang pelana. Umar berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Laki-laki itu menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Kemarahan Umar langsung hilang dan mereda, sehingga dia kembali seperti sedia kala. Kemudian Umar berkata, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak mengetahui masih ada seseorang yang paling berhak atas perkara ini daripada dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang pribadinya." Umar melanjutkan, "Suatu malam Rasulullah SAW sedang berbincang-bincang dengan Abu Bakar. Keduanya bermusyawarah tentang urusan umat, sementara aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami mengikuti beliau. Kami melihat seorang laki-laki berdiri sholat di masjid. Kami tidak mengetahui siapa dia." Rasulullah SAW berhenti mendengar bacaannya. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan berkata, "Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dalam keadaan segar, sebagaimana ia turun, maka hendaknya dia membacanya dengan bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Kemudian Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, "Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan. Mintalah doa kepadanya, niscaya doanya akan dikabulkan." Umar berkata, "Aku berkata kepada diriku, demi Allah, aku akan menemui Abdullah bin Mas'ud besok pagi. Aku akan menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengamini doanya. Aku berangkat untuk menyampaikan berita gembira kepadanya. Namun, aku melihat Abu Bakar telah mendahuluiku kepadanya dan menyampaikan berita gembira tersebut kepadanya. Demi Allah, aku tidak pernah berlomba dengan Abu Bakar dalam satu kebaikan pun
kecuali dia pasti mendahuluiku menjadi pemenangnya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran mencapai derajat yang membuatnya berkata, demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya. Tidak ada ayat dari kitab Allah yang turun, kecuali aku mengetahui di mana ia turun. Aku mengetahui dalam perkara apa dia turun. Kalau aku mengetahui seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah dari diriku, yang jarak tempat tinggalnya masih memungkinkan untuk dijangkau oleh punggung unta, niscaya aku akan mendatanginya. Abdullah bin Mas'ud tidak berlebih-lebihan dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab pernah bertemu dengan sekelompok musafir di suatu perjalanannya. Saat itu malam sangat gelap. Kegelapannya menyebabkan Umar tidak bisa mengetahui satu persatu wajah para musafir tersebut. Padahal di antara rombongan musafir itu terdapat Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, dari mana kalian? Abdullah menjawab, dari penjuru yang jauh. Umar bertanya, kemana kalian hendak berangkat? Abdullah menjawab, ke Baitullah. Umar berkata, di antara mereka terdapat seorang ahli ilmu. Lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling agung? Maka Abdullah menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling bagus? Abdullah menjawab, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Umar berkata, tanyakan kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling mencakup isinya? Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan? Abdullah menjawab, Laisa bi'amaniyukum wala amani ahli al-kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, ayat Al-Qur'an apa yang paling besar harapannya? Abdullah menjawab, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Umar berkata, tanyakanlah kepada mereka, apakah di antara kalian terdapat Abdullah bin Mas'ud? Mereka menjawab, ya. Abdullah bin Mas'ud bukan sekedar seorang ahli Al-Quran, ahli ilmu, dan ahli zuhud. Lebih dari semua itu, dia adalah seorang yang kuat, teguh, dan pemberani jika perkara serius menghadangnya. Cukup baginya bahwa dialah Muslim pertama yang melantunkan Al-Quran di muka bumi ini secara terbuka setelah Rasulullah SAW. Suatu hari, para sahabat Nabi SAW sedang berkumpul di Makkah. Saat itu, jumlah mereka masih sedikit dan mereka belum mempunyai kekuatan. Mereka berkata, demi Allah, Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dengan kerasa di depan mereka. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku yang akan melakukannya. Mereka berkata, kami mengkhawatirkanmu. Kami menginginkan seorang laki-laki yang mempunyai sanak kerabat yang akan menjaga dan melindunginya dari mereka jika mereka ingin berbuat jahat kepadanya. Abdullah berkata, biarkanlah aku melakukannya. Allah akan melindungiku dan menjagaku. Kemudian Abdullah berangkat ke masjid. Dia menuju makam Ibrahim di waktu duha. Saat itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah.
Abdullah berdiri di atas makom dan membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Abdullah terus membacanya. Maka orang-orang Quraisy mulai memperhatikannya. Mereka berkata, apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummi Abdullah? Celaka dia. Dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka menghampirinya. Mereka memukuli wajahnya. Sementara Abdullah terus membaca semampu dia membaca. Kemudian dia pulang kepada para sahabatnya dengan darah menetes dari tubuhnya. Mereka berkata kepadanya, inilah yang kami takutkan akan menimpamu. Maka Abdullah berkata, demi Allah, musuh-musuh Allah itu tidak lebih remeh bagiku melebihi hari ini. Kalau kalian ingin, besok aku akan melakukannya lagi. Mereka berkata, jangan, kamu telah membuat mereka mendengar apa yang tidak mereka sukai. Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman khilafah Utsman bin Affan. Pada saat Abdullah sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, Utsman menjenguknya. Utsman bertanya kepadanya, apa yang kamu keluhkan? Dia menjawab, dosa-dosa aku. Utsman bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, rahmat Rabbku. Malam tiba, Abdullah bin Mas'ud berpulang ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara lisannya senantiasa basah dengan mengingat Allah, bergetar dengan melantunkan ayat-ayatnya yang jelas. Abdullah disolatkan oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Di antara mereka adalah Az-Zubair bin Awam. Kemudian dimakamkan di Al-Baqi'. Semoga Allah merahmatinya.

0: Info Sehat hari ini.
1: Penyebab kemandulan pada pria. Pertama, kualitas sperma yang buruk. Kualitas sperma menentukan akan terjadinya kehamilan. Hal ini menyangkut bentuk sperma dan gerakannya yang tidak sempurna, maka tidak akan mampu mencapai sel telur. Berikutnya adalah konsentrasi sperma yang rendah. Secara medis, ukuran normal atau sehat adalah 20 juta atau lebih sperma per mililiter semen. Rusaknya kualitas sperma bisa terjadi akibat memakai celana ketat, alkohol, merokok, kelelahan, atau terlalu sering berejakulasi. Kedua, kelainan genetik. Sindroma Klinefelter atau kelainan genetik menyebabkan seorang pria mempunyai satu kromosom Y dan dua kromosom X. Hal ini mempengaruhi pertumbuhan testis sehingga pria tersebut sedikit saja atau bahkan tidak memproduksi sperma sama sekali. Ketiga, gangguan hormonal. Hormon testosteron yang terganggu bisa menghambat produksi sperma. Untuk merangsang agar testis memproduksi sperma, diperlukan hormon dari kelenjar pituitari. Bila hormon tersebut terganggu, jumlah menurun atau bahkan tidak ada, maka testis tidak akan bekerja sempurna. Keempat, varikokel. Varikokel adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena di sekitar buah zakar. Pada pemeriksaan fisik, hal ini ditemukan dalam bentuk benjolan di bagian atas buah zakar yang akan bertambah besar dan nyata bila mengejang. Yang lebih sering kena adalah buah zakar kiri. Sebagian besar varikokel tidak disertai rasa sakit, walaupun ada yang mengeluh pegal-pegal di daerah tersebut. Tindakan yang saat ini dianggap paling tepat adalah dengan operasi dan angka keberhasilannya mencapai 66%. Keenam, saluran sperma yang tersumbat. Hal ini bisa saja merupakan bawaan lahir atau adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adanya penyumbatan ini dipastikan dengan operasi. Bila sumbatan tidak begitu parah, dengan bantuan mikroskop dapat diusahakan koreksinya dan dapat diketahui pula ada tidaknya produksi sperma di buah zakar. Ketujuh, pengaruh radiasi dan obat. Radiasi serta obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi kualitas sperma, fungsi testis, dan hormon reproduksi dan menyebabkan masalah kesuburan. Faktor lainnya adalah gangguan hormon, pengaruh obat, gangguan ereksi atau ejakulasi, radiasi, dan lainnya.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 5, tahun 1, oleh Dr. Adhika Mianoki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
3: Makanan penakluk tekanan darah tinggi. Sebagian orang tidak menyadari apa yang mereka makan tiap hari, apalagi kandungannya. Bagi Anda yang ingin menjaga tekanan darah tetap normal, mulailah cermati asupan makanan dan kandungannya. Orang yang menderita hipertensi sebaiknya mengurangi makanan yang mengandung tinggi sodium atau natrium. Semakin sedikit natrium yang dikonsumsi, maka tekanan darah akan terkendali. Hindari makanan berikut jika Anda memiliki tekanan darah tinggi. Pertama, kopi. Kopi memang bisa menghilangkan rasa ngantuk, karena kopi memiliki kandungan kafein. Namun, kafein juga dapat memicu naiknya tekanan darah. Kedua, daging dan makanan olahan. Jenis makanan ini banyak diawetkan menggunakan garam. Ketiga, acar. Acar timun memang nikmat di lidah, tetapi proses pembuatannya memerlukan garam agar timun tidak cepat busuk. Keempat, saus. Baik saus tomat, saus pasta, juga jus tomat yang dikemas di kaleng, mengandung kadar natrium tinggi. Kelima, kulit ayam dan makanan berlemak lainnya, seperti daging merah, susu berlemak, keju, dan mentega, karena mengandung asam lemak jenuh dan lemak trans. Lemak ini bisa meningkatkan kolesterol jahat yang dapat memperburuk tekanan darah. Terapkan pola makan sehat dengan 4 prinsip utama pola makan untuk menghentikan hipertensi, yaitu tingkatkan asupan nutrisi dari biji-bijian utuh, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, dan susu rendah lemak. Kurangi garam, makanan dan minuman manis, serta daging merah. Kurangi makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan lemak trans. Walaupun tidak bisa menurunkan tekanan darah secara cepat, beberapa jenis makanan berikut bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan. Pertama, susu rendah lemak dan yogurt. Kedua, buah bit. Buah satu ini bersifat membantu menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat. Bahkan penelitian di Inggris sudah membuktikan jus buah bit dapat menurunkan tekanan darah hanya dalam waktu sehari semalam. Ketiga, oatmeal. Gandum mengandung rendah lemak, rendah garam, dan tinggi serat. Keempat, pisang. Kandungan potasium pada pisang membuat tekanan darah tetap stabil. Kelima, ikan. Pilihlah ikan yang mengandung asam lemak omega-3, seperti ikan salmon, ikan bandeng, ikan tuna, dan ikan lele. Keenam, minyak zaitun. Kandungan polifenol pada minyak zaitun bisa membantu mengurangi tekanan darah. Hindari makanan yang menyebabkan hipertensi, dan terapkan pola makan sehat supaya tekanan darah tetap stabil. Info kesehatan ini dikutip dari alodokter.com.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, jika makanan telah dihidangkan ketika azan sudah berkumandang, apakah ada keringanan meninggalkan sholat jamaah? Jawaban, jika memang sangat membutuhkan makanan tersebut, atau hati Anda sangat menginginkannya, maka jawabannya, iya, Anda boleh makan makanan tersebut, sampai hati Anda tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadara al-'asha fabda'u bih." Jika makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah ia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yadfa'uhu al-akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan dan tidak ada salat ketika ingin buang air besar atau buang air kecil. Namun, jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan setiap datang waktu sholat. Yang demikian itu hanya sesekali saja, jika terjadi secara kebetulan tanpa disengaja. Adapun menyengaja menjadikan waktu makan pada waktu-waktu sholat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Fatwa ini dikutip dari fatwa Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
3: Pertanyaan, apakah mendengarkan pelajaran-pelajaran agama melalui internet termasuk mendapat keutamaan dikelilingi malaikat? Jawaban, Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrok menjawab, ya, insya Allah, Allah itu karim, maha pemurah, orang tersebut sedang melakukan kebaikan dan amal soleh, kami harap ia mendapatkan keutamaan demikian, yaitu dikelilingi malaikat rahmat. Dan sekarang ini, majelis ilmu itu menjadi lebih luas sejak adanya banyak wasilah. Misalnya, adanya pengeras suara dan wasilah yang lain. Majelis ilmu menjadi luas dan tersebar luas di antara manusia. Maka kami harapkan demikian, yaitu mendapatkan keutamaan majelis ilmu, insya Allah. Bagi orang yang ikut mendengarkan dan ikut serta dalam majelis ilmu melalui wasilah-wasilah tersebut. Semoga Allah mengumpulkan saya dan Anda sekalian dalam kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat rahmat mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Dari catatan Satgas Pemberantasan Judi Online, ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun di Indonesia atau yang masih duduk di bangku sekolah dasar menjadi pengguna aktif judi online tersebut. Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak di Jawa Timur menyebut, anak-anak yang terlibat judi online merupakan korban kekerasan psikis. Jika dibiarkan, akan berpotensi pada tindakan kriminal.
2: Judi online itu sebenarnya anak-anak menjadi korban. Bagi kami ini kategorinya korban kekerasan psikis ya, karena anak-anak kemudian masuk di dalam pengaruh psikologi yang bisa menyebabkan orang lain jadi korban dari kegiatan judi online itu. Pertama saya kira kan ini kan juga pengaruh perkembangan teknologi ya, kan anak-anak akan menjadi lebih banyak informasinya berpotensi untuk menciptakan kekerasan-kekerasan baru atau peristiwa-peristiwa baru yang di luar nalar positif orang dewasa, cenderung akan menjadi kriminal dan dari kriminal itu bisa mengorbankan orang lain.
1: Psikolog klinis forensik di Gresik sekaligus pemerhati isu perempuan dan anak, Riza Wahyuni menuturkan, banyak faktor sehingga anak usia sekolah terjerat dengan judi online.
3: Perilaku judi itu kan sebenarnya untuk orang dewasa, paling enggak remaja ke atas lah. Tapi ke zaman sekarang dengan akses teknologi yang cukup mudah, semua orang bisa terjebak dalam judi online. Anak-anak kita ini kan menganggap bahwa itu adalah permainan, game. Taruhannya kan taruhan online juga, jadi mereka tidak paham bahwa itu adalah bagian dari perilaku yang berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka larut dengan dunia di luar dari keluarganya, berarti kan ada pertanyaan, bagaimana peran di dalam pengasuhan? Orang tuanya ada, tapi bagaimana hubungan emosional itu terjadi dengan baik? Bagaimana komunikasi di dalam keluarga? Apakah kebutuhan untuk perhatian, diakui, rasa aman, rasa nyaman, kasih sayang itu terpenuhi? Tentang pengasuhan, banyak masyarakat kita yang nggak paham kenapa. Yang pertama, banyak anak yang melahirkan usia anak. Yang kedua, banyak anak yang dibesarkan oleh orang lain, keluarga lain. Ayah dan ibu berpisah, ibunya harus kerja, banting tulang, keluar negeri, atau berpindah kemana. Yang ketiga, peran masyarakat. Masyarakat, ya mohon maaf, kadang tidak peduli apa yang terjadi pada anak-anak di sekitarnya. Masyarakat kita masih merasa, itu kan nggak anakku ya, karep loh, ngurus-urusannya dewe. Pengawasan cenderung kurang. Bisa saja perilaku meniru. Yang keempat, di dalam psikologi, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar? Meniru ya dari teman, dari ayahnya. Dia mendapatkan informasi yang dia nggak tahu kalau itu adalah judol. Dianggap kan hanya permainan biasa.
1: Psikolog Riza Wahyuni menyoroti mindset sebagian masyarakat sebagai orang tua bahwa teknologi tidak bisa dihindarkan terhadap kebutuhan gadget pada anak. Dikatakannya, bahwa mengenalkan teknologi pada anak semestinya sepaket dengan edukasi dan pendampingan penggunaannya.
3: Penggunaan gadget, khususnya untuk Indonesia, saya melihat bahwa masyarakat itu sangat bebas untuk menggunakan gadget. Bahkan anak baru lahir pun sudah diperkenalkan dengan gadget. Anak supaya mau makan pun menggunakan gadget. Untuk mendiamkan anak, menertibkan anak, atau kemudian anak supaya nurut, yang diberikan adalah gadget. Saya mengatakan mengenalkan teknologi kepada anak itu perlu. Mengenalkan kan bukan harus memiliki. Kita tidak mengenalkan teknologi kepada anak-anak kita. Tidak ada edukasi-edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita tentang apa yang nggak boleh dibuka. Ada batasan waktu, ada timernya, gitu kan, ya nggak ada kan. Sehingga anak-anak kita sudah tidak hobi membaca, tidak ada lagi literasi. Bahkan sekarang anak-anak yang ada di pikirannya adalah bagaimana menjadi kaya, bagaimana menjadi konten kreator. Itu yang saya temukan banyak. Kenapa nak kamu mau jadi konten kreator? Iya, cepat kaya. Apalagi kemudian berseliuran toh. Oh, FYP-nya banyak, kemudian disebutin tuh dapat kiriman sekitar sekian dolar dari Facebook misalnya, dari TikTok misalnya. Padahal tahiya tanda, gitu kan. Kita tidak bisa melepaskan dari teknologi, tapi mengenalkan teknologi secara bijak dan itu perlu pendampingan, itu yang harus menjadi catatan.
1: Lantas, bagaimana penanganan pada anak yang sudah terlanjur terlibat judi online? Isa Ansori dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mengatakan, perlu penanganan yang berbeda.
2: Saya bagi yang sudah terlanjur, tentu pendekatannya tidak lagi bisa diganti ya kan, karena itu akan menimbulkan konflik. dengan pendekatan sublimasi, memberi nilai tambah. Jadi kalau selama ini misalkan itu cenderung punya makna judi dan menimbulkan ketergantungan, maka makna judinya kita ganti menjadi sesuatu yang menantang, ya, tapi bermakna positif. Karena mesti harus hati dengan hal-hal positif yang menumpangi itu, ya. Ini kan sebetulnya kalau mau bicara yang lain kan keterampilan positif, ya, tapi kemudian digunakan untuk yang negatif. Kata kuncinya mereka kan sebenarnya tantangannya adalah hadiah, kan. Nah, bagaimana kemudian itu diberi sesuatu yang punya nilai tambah dan positif, kan tentu harus ada apresiasi. Saya kira itu yang harus banyak diciptakan, ya kan. Teknologi ini kan tidak bisa kita cegah, tapi bagaimana dengan teknologi itu kita bisa beri nilai tambah dan itu punya makna positif terhadap anak kita.
1: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga.

0: Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
0: Hah? Emang bisa ya?
1: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
0: Tapi, aman nggak ya?
1: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
0: Cara ikutnya gimana?
1: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
0: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang nabung buat umroh makin mudah dan aman.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
1: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
3: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Saudariku kaum muslimah yang berbahagia, saudariku kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat menyenangkan hati kita semua selaku kaum muslimin ketika kita melihat pada zaman sekarang jilbab atau pakaian muslimah telah menjadi trending dan telah dipakai oleh banyak kaum muslimah. Kita saat ini begitu mudah menyaksikan kaum-kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, mereka berusaha untuk menutup aurat mereka. Namun, dari kegembiraan tersebut, ada satu titik kesedihan. Kesedihan ini berupa rasa iba yang ada dalam hati ketika melihat kaum muslimah yang menggunakan baju muslimahnya, namun baju muslimah tersebut masih jauh dari kata syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Baju muslimah yang digunakan masih tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Namun, melihat realita ini, saya berhusnudzon kepada saudari-saudariku sekalian kaum muslimah bahwasanya ilmu belum sampai kepada mereka. Maka, pada kesempatan kali ini, saya akan mengutip sebuah perkataan dari Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, yang mana perkataan ini adalah nasihat bagi kita semua yang hendak mengajarkan, memerintahkan anak-anak perempuan kita untuk mengenakan baju yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwasannya tujuan disyariatkannya mengenakan jilbab, mengenakan baju syar'i, itu

0: untuk menutup perhiasan-perhiasan wanita. Namun, sungguh sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru dijadikan sebagai perhiasan. Ini adalah ucapan dari Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan bahwasanya tujuan utama seorang wanita mengenakan baju, mengenakan jilbab adalah untuk menutup perhiasan mereka. Namun menjadi perkara yang sangat tidak masuk akal apabila baju tersebut justru menjadi perhiasan bagi mereka. Oleh karena itu, hendaklah bagi kaum muslimah sekalian yang apabila berkeinginan dan telah mengenakan baju muslimah untuk kembali mempelajari, untuk kembali membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang tata cara berbusana muslimah yang syar'iah. Sehingga apabila mereka atau apabila kaum muslimah mengenakan baju, maka bajunya adalah baju yang syar'i yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan baju yang dijadikan tren, bukan baju yang dijadikan perhiasan, bukan baju yang dijadikan sebagai alat untuk memperhias diri. Tidak. Maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal tersebut, yakni ilmu tentang busana kaum muslimah yang syar'i. Kemudian kami juga menasihatkan kepada saudari-saudari sekalian, ketahuilah bahwasanya menutup aurat itu adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tidak akan pernah membuahkan pahala kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang dikerjakan atas dasar ikhlas kepadanya, dan juga dikerjakan atas dasar mencari pahala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya wasiatkan kepada saudari-saudari sekalian yang telah mengenakan jilbab, mengenakan baju muslimah yang syar'i, dan yang akan mengenakan baju muslimah, hendaklah mempelajari ilmu tentang baju muslimah tersebut serta hendaklah mengenakannya dengan ikhlas atas dasar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti trending topic, bukan sekedar hanya ikut-ikutan semata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salah satu sifat yang terpuji pada seorang hamba yang beriman, apalagi seorang hamba yang dia telah mengetahui dan mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal manhaj salafus saleh, yaitu hendaklah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, di dalam kita yang memandang saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin, ketika seorang dia adalah seorang yang mengerti, seorang yang belajar atau terpelajar, ketika melihat saudaranya menyimpang, hendaklah dia melihat dengan kacamata sebagai seorang dokter yang penuh kasih sayang kepada pasiennya. Demikian pula seorang dai, ketika dia berdakwah, hendaklah dia melihat saudaranya dengan kacamata yang penuh kasih sayang, yaitu ingin untuk menyelamatkan saudaranya. karena dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dan ini adalah bukti kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Banyak kita lihat, banyak kita jumpai pada sebagian orang, yaitu ketika melihat suatu kesalahan, suatu penyimpangan, langsung disebarkan penyimpangan itu tanpa dinasihati dengan baik kepada orang yang melakukan penyimpangan. Bahkan terkadang senang dengan penyimpangan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mencintai saudaranya. Kalau seorang mukmin mencintai saudaranya, maka ketika dia melihat saudaranya berbuat salah atau kesalahan atau kekeliruan, dia mendatangi saudaranya. Dia ingatkan saudaranya dan cara yang baik dan akhlak yang mulia, dengan niat tulus dan ikhlas dia ingin saudaranya selamat. Inilah salah satu bukti kecintaan seorang hamba kepada saudaranya, atau seorang mukmin kepada saudaranya sesama mukmin. Dan sifat ini adalah sifat yang mulia. Oleh karena itu para ulama kita memberikan contoh kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang membuktikan bagaimana kecintaannya kepada saudaranya, kepada kaum muslimin. Demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka melihat saudara mereka berbuat kesalahan, maka mereka ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menasihati dengan cara yang baik. Mereka menulis surat mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan satu penyimpangan. Ini akhlak yang mulia yang harus dan seyogyanya dimiliki oleh para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu. Adapun sikap seorang yang melihat saudaranya berbuat kesalahan, lalu dia biarkan, kemudian terkadang disebarkan, ini adalah perilaku yang menunjukkan niat yang tidak ikhlas. Menunjukkan keinginannya untuk mencemarkan suatu kesalahan. Kesalahan saudaranya yang dia memiliki kesempatan untuk menasihatinya. Untuk mengingatkannya. Padahal agama ini adalah nasihat. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat bagi Allah. Dan beriman pada Allah. Nasihat bagi kitab Allah. Bagi Rasul Allah. Dan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Dan kaum awam dari kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim melihat saudaranya berbuat kesalahan. Atau kekeliruan. Alangkah baiknya dia memegang tangan saudaranya. Lalu dia ingatkan pada saudaranya. Bahwa anda telah berbuat kesalahan. Mudah-mudahan kesalahan anda diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kesalahannya A, B, C. Sebutkan bahwa ini tidak sepatutnya anda lakukan atau anda ucapkan. Yakin bahwa orang yang dinasihati dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia dengan niat yang tulus, nasihat itu akan masuk dalam hati orang itu. Dan dia akan berterima kasih. Dan dia akan menerima nasihat tersebut. Nah inilah salah satu kekurangan yang kita miliki. Kita melihat saudara kita berbuat kesalahan. Kita melihat saudara kita menyimpang. Tetapi kita diam. Kita tidak mengingatkannya. Atau menasihatinya dengan cara yang baik. Dan akhlak yang mulia. Dengan keinginan agar orang ini lurus dan kembali kepada jalan yang benar. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman yang kuat. Dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemauan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Semua dengan cara yang baik. Semua dan akhlak yang mulia. Dan kata-kata yang baik. Maka insya Allah seorang akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Demikian pula orang yang dinasihati. Yang diingatkan tentang ma'ruf atau suatu kemungkaran. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab bertamu. Berkunjung mendatangi sesama muslim dalam rangka menunjukkan sikap saling mencintai karena Allah termasuk amal mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, suatu ketika ada seorang yang hendak mengunjungi temannya yang berada di kampung lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya. Ketika malaikat ini menemui orang tadi, malaikat bertanya, "Anda mau pergi kemana?" "Saya ingin berkunjung ke rumah teman di kampung itu," jawab orang tadi. Apakah kamu datang karena urusan yang belum dia selesaikan? Tanya malaikat ulang, tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah. Jawab orang itu. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Saya ini utusan Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai temanmu karena Allah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Sebagaimana Islam mengajarkan adab bagi tuan rumah dalam memuliakan tamu, Islam juga mengajarkan adab bagi tamu ketika berkunjung ke rumah orang lain. Berikut adalah beberapa adab dalam bertamu. Pertama, mintalah izin untuk masuk. Allah mengajarkan adab ini dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Apa yang bisa dilakukan ketika minta izin? Ada beberapa adab yang bisa kita lakukan ketika meminta izin. Pertama, berdirilah di samping pintu atau menghadap ke arah luar. Tujuan adanya syariat minta izin agar kita tidak melihat isi rumah orang lain, yang itu tidak selayaknya dilihat orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ju'ilal isti'dhanu min ajlil basar. Disyariatkan meminta izin ketika bertamu untuk menjaga pandangan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Kedua, hindari mengetuk pintu dengan keras, atau jika disediakan bel, cukup pencet bel. Anas bin Malik menceritakan, Inna abwaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adhafir. Pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diketuk dengan kuku. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika ditanya identitas, sebutkan nama dengan jelas. Jika tuan rumah bertanya dari dalam, siapa di luar? Jawablah dengan menyebut nama Anda, bukan dengan kata saya. Jabir menceritakan, saya pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mengetuk pintu, beliau bertanya, siapa itu? Saya jawab, aku. Beliau lantas mengatakan, aku. Seolah-olah beliau tidak menyukai hal itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, jika Anda disuruh pulang, maka pulanglah. Allah berfirman, Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, pulanglah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 28. Dan jika Anda sudah meminta izin 3 kali namun tidak ada jawaban, maka pulanglah. Karena batas minta izin hanya 3 kali. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza sta'dana ahadukum thalasan falam yu'dhan lahu falyarji'. Apabila kalian sudah minta izin 3 kali dan tidak diizinkan, maka pulanglah. Muttafaqun alaih. Kelima, jika tuan rumah telah keluar, sampaikan salam kepadanya dan jabat tangannya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surat An-Nur ayat 27. Menyampaikan salam dan berjabat tangan ketika bertemu termasuk tradisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bertamu yang kedua, hindari bertamu di waktu yang tidak tepat, seperti bertamu di waktu istirahat atau di waktu orang bekerja, kecuali jika sangat mendesak. Allah mengajarkan tentang tiga waktu privasi, di mana anak-anak tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali setelah meminta izin. Allah berfirman, Ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'zinkumul ladhina malakat aymanukum, walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sembahyang isya. Itulah tiga waktu buka aurat bagimu. Quran Surat An-Nur ayat 58. Allah istimewakan tiga waktu ini karena itulah umumnya waktu untuk beristirahat. Di kesempatan itu, biasanya mereka membuka bajunya, sehingga anak-anak yang hendak masuk kamar orang tuanya harus izin terlebih dahulu. Itu artinya, tiga waktu ini bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ketiga, dianjurkan untuk membawa hadiah ketika bertamu, karena ini akan mempererat persaudaraan. Nabi SAW bersabda, Tahadu, tahabu. Biasakan saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, duduklah di tempat yang disediakan tuan rumah, dan hindari mengambil posisi yang bisa melihat isi rumah. Nabi SAW melarang tamu memilih tempat duduk khusus tuan rumah. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ Janganlah orang itu duduk di tempat duduk khusus milik tuan rumah, kecuali jika diizinkan. Hadis Riwayat Muslim dan Ibn Hibban. Kelima, berusahalah untuk selalu menjaga pandangan selama bertamu. Allah berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata pengkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Quran Surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas menjelaskan salah satu makna mata pengkhianat, itulah lelaki yang masuk ke rumah orang lain, dan di dalamnya ada wanita cantik. Jika tuan rumah tidak perhatian, si lelaki ini memperhatikan wanita tadi. Jika mereka perhatian, si lelaki ini menundukkan pandangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Keenam, makanlah hidangan yang telah disediakan. Dan jika puasa, sampaikan izin untuk tidak memakannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah. Nabi SAW bersabda, Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Apabila kalian diundang, hadirilah. Jika sedang puasa, doakanlah, dan apabila tidak berpuasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah bertamu di rumah seseorang. Setelah beliau makan hidangan yang disuguhkan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, jika bertamu sudah selesai, segeralah untuk pamit. Memperlama di rumah itu bisa merepotkan tuan rumah, kecuali jika tuan rumah menghendaki Anda untuk tetap di rumahnya. Allah mengajarkan dalam firman-Nya, Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadis. Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Kedelapan, jika tamu butuh untuk menginap, dia hanya punya hak untuk dijamu selama tiga hari. Nabi SAW bersabda, Al-diyafatu thalathatu ayyam, fama kana wara'a dhalika fahuwa sadaqatun alaih. Kewajiban menjamu tamu hanya berlaku tiga hari. Lebih dari itu, statusnya sedekah untuk tamu. Muttafaqun alaih. Lebih dari tiga hari statusnya sedekah. Artinya, tidak wajib bagi tuan rumah untuk menjamunya. Semoga kita tidak lalai untuk mengamalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab berpuasa. Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya puasa Ramadan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri seorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyariatkan dan memperhatikan adab-adabnya. Di antara adab-adab berpuasa adalah yang pertama, niat yang baik. Hendaklah seorang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang-orang yang berpuasa. Samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas, sebab sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain iman kepada Allah, bahwasanya Allah yang telah mewajibkan atasnya berpuasa Ramadan. Demikian pula, orang yang berpuasa hendaknya mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidaklah sah apabila seorang meniatkan puasanya sekedar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia niatkan seperti itu, niscaya ia tidak mendapatkan pahala, melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya, maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa. Adab yang kedua, bersahur walaupun hanya dengan minum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya melalui sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau bersabda, "Waslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahari." Yang artinya, perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bi jur'atin min ma'in." Yang artinya, bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamru." Yang artinya, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Adab yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhirus sahur." Yang artinya, bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur. Sahur bertujuan agar seorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang keempat, tidak berlebihan dalam makan sahur. Makan sahur berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut, berat mengerjakan ibadah, dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Bagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah berpuasa, sebab tujuan orang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhi perutnya ketika makan sahur? Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari. Hal itu menurut prasangka mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka, karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa. Adab yang kelima, sabar dan tidak berbuat jahat. Janganlah seorang membalas perbuatan jahat dengan semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tapi hendaklah ia tabah, sabar, serta menahan diri dari marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jangan berbuat jahat. Jika ada seorang yang mencaci atau mengganggunya, hendaknya ia berkata, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang keenam, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, keji dan fasik. Hendaknya seorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji dan fasik bertentangan dengan adab berpuasa serta bertentangan dengan hikmah berpuasa. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadis yang telah disebutkan. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu 'anil laghwi war rafathi. Wa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun." Yang artinya, puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Jika ada yang memakimu atau akan berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk atau perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Orang yang berpuasa hendaklah menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga lisannya dari ghibah menggunjing, namimah mengadu domba, dan perkataan dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Ketika seorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah dan berdoa, memohon ampun, serta membaca Al-Quran. Memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambung tali silaturahim, melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang lainnya. Adab yang kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bakiru bil iftari," segerakanlah berbuka. Sabda beliau juga, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Yang artinya manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Adab yang kesembilan, berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan tamar, kurma kering, dan sejenisnya. Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat. Di samping itu, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memiliki rutab kurma basah, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada rutab, maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan tamar, kurma kering. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta lainnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri, fa illam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i, fa innal ma'a tahurun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air, karena air dapat membersihkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Adab yang ke-10, tidak makan berlebihan ketika berbuka. Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambungnya atau pencernaannya dengan banyak makan setelah ia berpuasa, maka hal itu akan sangat memudaratkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah. Ia yang merasa berat mengerjakan sholat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar. Adab yang ke-11, doa ketika berbuka puasa. Hendaklah orang-orang yang berpuasa berdoa sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, beliau membaca dhahabat dhama'u wa btalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Yang artinya, telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat dan tetaplah pahala insyaallah. Adab yang ke-12, menyediakan makanan bagi orang yang berbuka. Siapa saja yang memberikan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya, walaupun hanya sekedar memakan kurma atau minum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menyebarkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Adab yang ke-13, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan syariatan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan pendekatan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir dari adab-adab berpuasa. Walhamdulillahirrabbilalamin.

0: Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
1: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, "Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu."
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Pun aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.
1: Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu, dan engkau pun berlalu pergi, anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengakui.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadik, ha hiya tunajik, ha hiya tastarhimuk, ha hiya tastajdi atfak. عبد الله متى يلين قلبك أيسرك أن تدعو عليك ولكنها تخاف عليك وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة

dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal, sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya. Karena disanalah dia mengecap manisnya iman. Disanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan disana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang. Sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan 1 untuk diri beliau. 1 lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian 1 tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal.

Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah SAW masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah SAW dari anak orang kesayangan Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah Bilal Muadzin Rasulullah SAW. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat Tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi, mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah SAW tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku.

untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya? Maka Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah. Maka Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah. Abu Bakar menjawab, itu hakmu. Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita. Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit, yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, betapa sedihnya aku. Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, betapa bahagianya aku. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جهيا سنة
2: نبي bersabda من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia, kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
1: Semenit manfaat.
2: Kita ini umat Islam di mana-mana dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, diuji keislaman kita ini apakah bisa menjadi orang istiqomah atau menjadi orang yang lemah. Dan Allah telah mengatakan ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan oleh Allah mengatakan kami telah beriman ya Allah lalu dibiarkan? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa orang yang jujur dengan Islamnya, dengan imannya, dengan pengakuannya yang sungguh-sungguh, dan siapa orang yang berdusta, ngakunya iman ternyata enggak beriman, ngakunya Islam ternyata jauh dari Islam.
1: Semenit manfaat.
3: Tawakal itu hanya kepada Allah, tujuannya dua: husulil matlub, memperoleh apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, dan wadaf'il makruh, menolak sesuatu yang kita benci, yang berbahaya. Ma'athikoh bihi, ya, disertai dengan keyakinan kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah. Tidak cukup di situ, wafi'lil asbab al-ma'dun fiha, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan di dalamnya. Jadi tawakal itu bukan pasrah, ya, tapi tawakal adalah bukan pasrah kemudian enggak berusaha, bukan. Tetapi tawakal, kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah untuk apa? Untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan atau menolak sesuatu yang berbahaya yang mendatangkan madarat yang kita benci, dengan kita percaya sungguh-sungguh hanya Allah, kepada Allah, disertai fi'lil asbab, disertai melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh agama. Jadi itulah makna tawakal.
4: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Aliman. Kursus Aliman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
7: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
8: Hah? Serius?
7: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
8: Wah, deket banget. Berapa harganya?
7: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
8: Berangkatnya bulan apa aja?
7: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
8: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
7: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
8: Wah,
7: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-1324-846 atau follow Instagram madai.id.
8: Oke deh, aku daftar sekarang.
7: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
2: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
7: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat hari ini.
11: Kenali upaya dasar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan Anda. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh merupakan kewajiban masing-masing manusia sebagai wujud syukur kepada Allah, karena nikmat sehat ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Lalu, bagaimana upaya dalam menjaga kesehatan tubuh? Upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan memiliki 4 prinsip dasar, yakni, pertama, meningkatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Kedua, menggunakan secara optimal kesempatan dalam upaya pencegahan yang berasal dari luar manusia. Ketiga, mencegah atau mengurangi efek kelemahan atau kekurangan yang dimiliki manusia. Keempat, mencegah atau mengurangi ancaman bahaya dari luar manusia sehingga tidak menimpa manusia. Kekuatan atau kelebihan yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah, contohnya tubuh yang normal mulai dari tingkat molekuler atau seperti kadar cairan tubuh yang normal, kadar saturasi oksigen yang normal, kadar natrium klorida yang normal, dan semisalnya. Tingkat seluler, seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah, sel darah putih yang normal dan semisalnya, hingga tingkat organ, seperti jantung yang normal, paru-paru yang normal, dan semisalnya. Kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada manusia, contohnya, tubuh yang abnormal, mulai dari tingkat molekuler, seperti kadar gula darah yang meningkat, dan semisalnya. Tingkat sel, atau seperti kualitas dan kuantitas sel darah merah dan sel darah putih yang meningkat atau menurun. Bakat alergi, dan semisalnya. Sampai tingkat jaringan atau organ, seperti kelainan jantung bawaan, hidrosefalus, dan semisalnya. Bahaya yang mengancam dari luar manusia, contohnya, tingkat molekuler, seperti infeksi virus, prion, zat beracun, arsen, karbon monoksida, dan semisalnya. Tingkat seluler, infeksi bakteri, jamur, protozoa, dan semisalnya. Tingkat multiseluler, infeksi parasit, gigitan serangga, sengatan binatang berbisa, gigitan binatang buas, dan semisalnya. Tingkat fisik, cuaca panas dan dingin yang ekstrim, tusukan atau sayatan senjata tajam, hantaman benda tumpul, kecelakaan, dan semisalnya. Tingkat makhluk gaib, contohnya gangguan setan dari golongan jin.
10: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
12: Info sehat hari ini.
13: Apa yang harus dilakukan ketika keracunan makanan? Keracunan makanan umumnya disebabkan oleh kuman, bakteri, jamur, parasit, atau virus yang ikut tertelan bersamaan dengan makanan maupun minuman. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang mengonsumsi makanan basi atau proses pengolahannya yang tidak higienis yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala. Umumnya, kuman penyebab keracunan membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak dalam tubuh, sehingga gejala tidak langsung muncul dan sulit terdeteksi sejak dini. Ada beberapa gejala keracunan makanan yang umum dan memerlukan pertolongan pertama. Di antaranya, mual dan muntah, diare, dehidrasi, nyeri kepala, nyeri dan kram perut yang terjadi 12 hingga 72 jam. Meski penderita keracunan makanan sebaiknya ditangani dokter, namun sebelum mendapat penanganan medis, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa Ikhwatul Iman lakukan untuk meredakan gejala keracunan. Di antaranya, mencukupi cairan tubuh. Orang yang mengalami keracunan berisiko mengalami dehidrasi akibat mual, muntah, dan diare. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengonsumsi air mineral juga berguna untuk membuang racun dalam tubuh. Apabila Ikhwatul Iman merasa mual atau muntah terus berlanjut, hindari posisi berbaring dan sangat disarankan duduk dalam posisi tegak. Posisi ini bertujuan mencegah muntah masuk ke dalam saluran pernafasan yang berisiko menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pernafasan. Ketika muntah, posisikan kepala sedikit menunduk agar makanan tidak kembali turun ke tenggorokan sehingga risiko tersedak dapat diminimalisir. Jika gejala keracunan mulai mereda, hindari minuman berkafein, susu, makanan pedas, berminyak, atau makanan dan minuman asam untuk sementara waktu, karena berisiko memperburuk gejala keracunan. Pertolongan pertama yang bisa ikhwatul iman lakukan bisa dengan mengkonsumsi air jahe. Air jahe mampu membantu meredakan gejala keracunan seperti mual dan nyeri perut. Jika muntah atau diare terus berlangsung karena keracunan, jangan konsumsi obat tanpa resep dokter, karena itu merupakan proses alami tubuh untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Dan jika gejala sudah mereda, sebaiknya jangan terburu-buru melakukan aktivitas. Penderita keracunan makanan sangat disarankan untuk beristirahat agar memberi waktu tubuh pulih sepenuhnya. Apabila gejala yang dialami tidak kunjung membaik dan muncul gejala lain seperti muntah atau BAB disertai darah, nyeri perut hebat, dan diare tidak kunjung berhenti selama 3 hari, segera periksakan diri Anda ke dokter guna mendapat penanganan dan pertolongan yang tepat. Info kesehatan ini dilansir dari siloamhospital.com.
7: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
14: Kalau seandainya antum tanya tentang suara neraka jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Sungguhnya orang-orang yang telah dituliskan untuk mereka surga, mereka di dunia, tapi mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga. Ulaika anha mub'adun. Mereka-mereka itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. La yasma'una hasisaha. Yang mereka tidak akan mendengar bunyi-bunyi neraka jahanam tersebut. Tidak mendengar. Karena dengan mendengar bunyi neraka jahanam akan menyusahkan hidup mereka. Jika seandainya penduduk surga di surga mendengar neraka jahanam, maka mereka tidak akan merasa nikmat dari apa yang mereka diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika seandainya mereka melihat orang-orang kafir tersebut dari tempat yang sangat jauh, yang terdengar dahulu adalah suara neraka jahanam. Pernahkah antum mendengar suara orang, suara api pemilik pandai besi berbunyi wu wu, dan neraka jahanam mempunyai zafirnya? Bahkan suara neraka jahanam seperti teriakan longlongan. Berapa waktu yang lalu dikabarkan kepada kita, Allah taala alam tentang kesahihannya, sebuah suara yang direkam di daerah yang bernama Siberia, setelah ribuan kilo mereka memasukkan, ingin mendeteksi barang tambang yang mereka hendak gali, tiba-tiba pada berapa ribu mil ke dalam tanah terdeteksi sebuah suara yang cukup beda dengan suara-suara lain, tidak sama dengan suara mesin dan semacamnya, seperti suara teriakan jutaan orang ramainya. Kemudian dimasukkan ke lab suara tersebut, kemudian diperjelas noise-nya, terdengar di sana ribuan, bahkan jutaan orang berteriak. Ada kedengaran takbir dari suara yang sangat luar biasa. Mereka yang menukilkan kisah tersebut, mereka mengatakan kemungkinan itu adalah azab api neraka. Kita terlepas dari itu semua, apakah itu azab neraka atau itu adalah azab neraka jahannam, sesungguhnya neraka jahannam dan azab kubur itu diperdengarkan oleh Allah Azza wa Jal ke seluruh alam makhluk Allah kecuali manusia. Dan manusia juga bisa mendengar azab tersebut seperti manusia yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasul atau orang-orang tertentu. Satu hari seorang pemuda menguburkan kakak, menguburkan kakak. Ketika dia bersemangat menguburkan, terjatuh dompet, terkuburkan bersama jenazah kakak. Dan waktu itu sudah maghrib. Ketika hendak maghrib, dia pun pulang bersama yang lainnya, mengantarkan jenazah. Dari mengantarkan jenazah, tiba-tiba teringat olehnya dompet. Kemudian dia berbalik, pulang. Kembali lagi ke tempat kuburan tersebut, kemudian dia gali. Ketika dia hendak gali, dilihatnya api besar keluar dari galian yang dia buat tersebut, menyebabkan dia tidak jadi mengambil dompet. Kemudian dia pulang. Dia berlari. Kemudian dia terengah-engah dan berkata kepada ibunya, "Ibu, ibu, apa yang telah diperbuat oleh kakak? Apa yang telah diperbuat oleh kakak, wahai ibu?" Sang ibu pun terkejut. Kemudian dia mengatakan, "Apa yang membuat engkau bertanya seperti itu, wahai fulan, wahai anak?" Maka dia menjawab, "Sungguhnya aku melihat api." "Api di mana?
15: Api di mana? Api di mana?
14: Aku melihat api di kuburan kakak." Maka berkata ibu, "Demi Allah, ya anak, aku tidak pernah mencela sifat kakakmu. Hanya dia sering mengundur-ngundurkan salat. Sering mengundurkan salat sampai keluar dari waktu." Subhanallah. Jadi neraka jahanam, azab kubur, itu bisa dirasa oleh setiap muslim yang dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal. Baca kitab-kitab tentang At-Takhwif Minan Nar, karangan Ibnu Rajab, itu beliau menyebutkan beberapa kejadian tentang dinampakkan azab kubur oleh sebagian orang, baik di alam mimpinya maupun di dalam kehidupannya langsung dia nampak. Pengecualian, jika seandainya berita itu benar, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sangat nyata.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh bagi kalian pada diri Nabi Muhammad, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat tauladan yang baik, terdapat uswah yang baik. "Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir," bagi siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang banyak. Surah Al-Azab ayat yang ke-21. Pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah kita, merupakan tauladan kita, panutan kita dalam segala hal, baik itu dalam beribadah, muamalah, jihad, dan yang lainnya. Dalam kehidupan sosial, semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada kaum muslimin, apabila kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka konsekuensinya adalah ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap amalannya, ini merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan-amalan Nabi Muhammad SAW sangatlah banyak. Mulai dari beliau bangun tidur, sampai beliau kembali beranjak tidur, atau kembali ingin tidur. Maka sangat banyak sekali amalan-amalan, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang bisa kita semuanya untuk mencontohnya, untuk menirunya, untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, apabila kita benar-benar mengikuti amalan-amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di samping kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah, kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yang kita bahas yaitu suatu amalan yang apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun demikian, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Di antaranya yang pertama, sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan hanya sekedar klaim, sekedar pengakuan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kedua, apabila kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dapat menyempurnakan amalan-amalan wajib kita. Apabila amal ibadah kita yang wajib itu ada kekurangan, tidak sempurna, mungkin kita lalai, maka bisa ditutupi, bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tadi. Dan juga apabila kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara faedahnya adalah kita mematikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat banyak. Kita tinggal memilih mana amalan yang sesuai dengan kita, yang mampu kita lakukan. Maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita semuanya untuk beribadah, mengerjakan amal ibadah dengan kreasi kita sendiri, tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apabila kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berarti menghidupkan syiar-syiar agama yang mulia ini. Kita menampakkan kepada kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang di luar agama Islam, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik setelah hidayahnya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita sering mendengar kisah tentang hubungan keluarga yang merenggang. Ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa tidak dihargai, atau terjadi kesalahpahaman kecil yang tidak pernah diperbaiki. Akibatnya, sebagian orang memilih menjauh dari keluarga, enggan datang bersilaturahmi, atau bahkan memutus komunikasi sama sekali. Fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana Islam memandang seseorang yang enggan bersilaturahmi hanya karena pernah diperlakukan tidak menyenangkan? Ustadz Abu Ubaidah telah menjelaskan hal ini.
17: Salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung ya dengan keluarga-keluarganya. Itu benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min abarril birri silatur rajuli wuddabi." Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menyambung kepada teman-teman bapak atau ibu kita. Jadi kalau bapak kita, ibu kita punya teman, punya kerabat, kita sambung mereka. Walaupun sudah meninggal dunia, kita sambung. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan apabila ada dari keluarga yang mungkin ucapannya menyakitkan dan sebagainya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menasehati mereka, menyambung kepada mereka dengan menasehati. Disinilah pentingnya kita menyambung silaturahmi. Ketika mereka ada yang memutuskan, di antara mereka ada yang tidak senang dengan kita, tugas kita bagaimana menyambung dan memperbaiki. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Laisal wasilu al-mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi itu bukan imbal balik. Maksudnya kerabat kita baik sama kita, akhirnya kita pun baik sama dia. Itu namanya imbal balik. Innamal wasilu, sesungguhnya yang namanya silaturahmi itu adalah orang yang menyambung, orang yang memutusnya. Ini ada kerabat kita, dia musuhan sama kita, gak nyapa sama kita, sering menyakiti kita. Justru seperti inilah yang penting untuk disambung. Bagaimana kita menyambung kepada mereka, menasihati mereka, kemudian mencairkan suasana. Adapun kalau cuma imbal balik, semua orang juga bisa. Dan ini yang paling banyak ya, kadang-kadang misalkan pas Idul Fitri atau apa, kadang orang pergi ke jauh-jauh karena dia sering nyapa, sering ngirimin. Kerabat dekatnya, tetangga rumah yang enggak nyapa udah setahun lebih, enggak dia sambung. Enggak dia datangin. Justru yang seperti ini yang penting. Yaitu orang-orang yang sudah tidak menyambung kita, orang-orang yang suka menyakiti kita. Bagaimana kita berupaya untuk menyambung hubungan kita dengan mereka? Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh kesabaran. Memang berat menghadapi mungkin, wah ini menyakiti kita, suka ngomongin kita seperti ini. Mungkin berat, tapi disitulah bagaimana kita memiliki peran untuk memperbaiki. Karena mereka juga adalah bagian dari keluarga. Kita harus saling bergotong royong untuk memperbaiki bersama. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak menyambungnya juga, terputus nanti akhirnya. Wallahu a'lam, sebaiknya bagaimana kita berupaya untuk tetap menyambung, tapi dengan tetap menasehatinya juga. Wallahu a'lam.
5: Menjaga silaturahmi adalah ibadah yang besar pahalanya. Jangan biarkan jarak dan perasaan tersakiti, membuat hubungan keluarga terputus. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan untuk merajut kembali tali silaturahmi.
7: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
11: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
18: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanirrahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Bang.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: panjang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: tolong.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6.

Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: senang.
1: Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

0: Imam.
1: Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa, jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: karima.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: wrong.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: azima.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

0: sedang.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: السبيل.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.
0: Wallah.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: فقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia.

0: sana.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: نَصِيرًا.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
0: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: رَفِيقًا.
1: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."

0: anfusihim qawlan baligha.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

0: Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka.
1: Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima.
0: Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami.
1: Wa lahadainahum siratan mustaqima.
0: Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha Mengetahui.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.
0: وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ.

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

0: bilang,
1: "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat.' Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?' Katakanlah, 'Kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu

0: unsa.
1: Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: illa.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu, sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan, dan membunuh mereka.

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh itu. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allahu ghafurar rahima.
0: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: nasira.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: Fa'ulaika asallahu an ya'fua anhum, wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
0: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Walau

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
1: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima.
0: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: hilang.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: rahima.
1: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih.

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu.

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam, wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu, tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.

0: وَقِيلًا.
1: Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: إن الذين آمنوا ثم كفروا

0: sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: نَصِيرًا.
1: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: عَلِيمًا.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
0: إِنَّ

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yes.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka.

sujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: Maka kami hukum mereka, karena mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya, Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
1: وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا.
0: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh bersama Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, LCMPD, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio Al-Iman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah bikhairin wa'afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini, pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: InsyaAllah kita akan melanjutkan, yaitu dalam bab zikir wa doa, khususnya hadis yang berkenaan dengan anjuran untuk berdoa antara azan dan iqamah, biiznillahi ta'ala.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti penjelasan dan pembahasan hadis-hadis dalam kitab Minhajul Alam Syarah Afi Syarahil Bulughul Maram. Dan kita telah sampai pada pagi hari ini insyaAllah tentang keutamaan doa antara azan dan iqamah. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Barakallahu fikum.
1: Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Al-Iman dimanapun anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhajul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, yang mana kita akan melanjutkan dalam bab dzikir wa doa, khususnya kita sudah sampai pada hadis yang ke-14 dalam bab ini. Sebacakan hadisnya. Qala al-muallif hafidhana Allah wa iyyahu an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Akhrajahun nasa'iyu wa ghayruhu wa sahahu Ibn Hibban wa ghayruhu. Hadith ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan yang lainnya pula. Hadith ini adalah hadith sahih. Hadith ini akan menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berdoa ketika adzan dan iqamah, atau antara adzan dan iqamah. Hadith ini dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang agung ini, memberikan informasi kepada kita bahwasannya doa yang dikumandangkan, doa yang dilantunkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala antara adzan dan iqamah merupakan doa yang mustajab, doa yang akan diperkenankan dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, banyak kekurangan, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menghadapi permasalahan dan problematika dalam kehidupan sehari-hari ini, maka hendaknya waktu-waktu yang semacam ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengeluhkan, untuk memaparkan, untuk mengeluarkan perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kita utarakan kepada pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika adzan dan iqamah merupakan waktu yang mustajab. Maka hendaknya kita harus kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada waktu-waktu yang lainnya, misalkan sepertiga terakhir setiap malam. Di akhir malam, sepertiga malam terakhir, itu adalah merupakan waktu yang mustajab, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan istijabai. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni dia. Ini adalah merupakan waktu yang mustajab, saat-saat yang mustajab, dan ini setiap malam. Setiap malam kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya seorang memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab tersebut. Demikian pula ketika seorang dalam salatnya, ketika sujud dia. Ketika sujud adalah merupakan tempat yang mustajab ketika dia berdoa. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa akthiru ad-du'a wa qaminun an yustajaba lah." Kata Nabi SAW, posisi ketika atau seorang hamba yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akthuri du'a. Fa'akthuri du'a. Perbanyaklah doa, kata Nabi SAW. Fa'akominun an yustajabalah. Maka pantas sekali ketika seorang itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pantas sekali kalau doanya diistijabai. Doanya terkabulkan. Ya, doa yang manjur. Bahkan dalam hadis yang lainnya, fajtahidu fi du'a. Bersungguh-sungguhlah kamu berdoa ketika Anda dalam keadaan sujud.
2: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

dan memperbanyak berdoa di waktu itu antara adzan dan iqamah. Li'anna sahibahu hariyun bil ijabati. Karena orang yang berdoa ketika saat itu, ya, di saat itu antara adzan dan iqamah, pantas sekali kalau doanya diistijabai, doanya dikabulkan, doa yang manjur. Fa inna man ulihima du'a faqad urida bihil ijabah. Kadang-kadang seorang itu mendapatkan inspirasi, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa yakni seperti ingin berdoa, ya. Mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala ingin berdoa, maka cepat-cepatlah berdoa. Bisa jadi itu adalah merupakan waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ya. Karena Allah Ta'ala yaqul fad'uni astajib lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Ya, ud'uni lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian langsung kepadaku tanpa perantara. Langsung kepadaku, ud'uni. Mintalah kepadaku, astajib lakum. Ya. Aku akan memperkenankan doa kalian. Ini jelas-jelas sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam. Neraka jahannam. Ya. Mereka akan masuk neraka dakhirin dengan hina dan dina. Maka ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah, wa yaqul wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qaribun. Sesungguhnya aku adalah dekat. Allah itu dekat bagi orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala menyatakan sendiri semacam fa inni qaribun, sesungguhnya aku dekat. Ya. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa. Ya. Permintaan orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, apabila dia berdoa dan memohon kepadaku. Kalau hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah SWT akan mengabulkan doanya. Ya, selama persyaratan-persyaratan doanya ya terpenuhi. Kemudian disebutkan di sini, wa hadza kulluhu min karamillahi ta'ala wa fadlihi 'ala 'ibadihi. Dan ini adalah merupakan semuanya termasuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya. Diperintahkan untuk memohon, meminta kepada Allah taala apapun permasalahan kita, apapun permintaan kita. Selama itu hal-hal yang memungkinkan, selama hal-hal tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak meminta hal-hal yang mustahil, tapi meminta hal-hal yang memungkinkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Apapun permasalahan kita, 1001 masalah dalam kehidupan kita, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuangkan dalam bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun mansib kita, apapun jabatan kita, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah, dan yang kuat hanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-15. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran akhrajahu al-arba'atu illa an-nasa'iyya wa sahahahu al-hakimu. Hadis ini adalah hadisun sahihun dikeluarkan oleh imam yang empat kecuali Imam Nasa'i. Jadi maksud imam empat itu adalah yaitu ashabus sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, dan Ibnu Majah, karena Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini illa An-Nasa'i. Wa sahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini adalah hadisun sahihun. Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu arda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya Rabb kalian itu hayy, yang maha pemalu. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maha pemalu. Tapi tidak sama dengan malunya seorang hamba atau makhluk. Ya, tidak sama. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemalu. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh muallif dalam hal ini. Jadi nama Allah adalah Hayyun. Nama yang kedua adalah Karimun. Dua-duanya adalah nama Allah. Hayyun Karimun, yang maha pemurah, yang maha mulia. Allah Taala banyak sekali memberikan anugerah kepada makhluknya. Karim, sangat banyak pemberian Allah. Sangat banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihitung. Nikmat Allah Taala sangat banyak sekali yang diberikan kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Taala, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah, saking banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemurah. Tabaraka wa ta'ala. Kemudian yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran. Allah Subhanahu wa ta'ala itu malu, ya. Dari hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kemudian dikembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong. Apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dikembalikan tangannya dalam keadaan kosong, itu malu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan maha pemurahnya akan memberikan kemauan, ya, apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Berapa miliar hamba-hambanya yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala memberikan kepada mereka, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dari hadis yang mulia ini minimal ada dua faedah yang disebutkan oleh muallif di sini. Yang pertama yaitu Al-hadithu dalilun ala thubuti sifatil haya'i lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa kamalihi kasairi sifatihi allati laysa fiha shabihun wala mathilun min khalqihi. Hadith yang mulia ini sebagai dalil tentang tetapnya sifat, ya, penetapan sifat
malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun karimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu, Maha Pemurah. Ya. Hayyun, Maha Pemalu. Jadi kita tetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetapkan pula apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu. Ya. Ala ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi. Tentunya malunya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kasair sifatih allati laisa fiha syabihun wala mathilun min khalqihi. Ya, sebagaimana juga sifat-sifat yang lainnya yang tidak ada kesamaan dan tidak ada kesamaan dengan makhluknya, tidak sama. Allah Maha Pemalu sebagaimana juga seorang hamba pemalu, tapi tidak sama antara al-khaliq dan makhluk. Ya. Karena Allah SWT berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Dalam surat Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. La fil ism wala fil musamma. Ya. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama nama-namanya pemalu, tapi tidak sama nama Allah Subhanahu wa taala sebagai hayyun, Maha Pemalu, dengan seorang yang atau malu atau pemalu, tidak sama antara al-khaliq dengan makhluk, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat ini sebagai dasar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antara al-khaliq dengan makhluk tidak sama. Al-khaliq adalah pencipta, Allah Subhanahu wa taala saja tunggal esa. Dan selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama antara al-khaliq dengan makhluk, tidak sama. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ya. Kita sama-sama melihat. Ya. Tapi tidak sama antara seorang fulan dengan si Alan, tidak sama. Ya. Kita sama-sama mendengar. Tapi tidak sama antara si fulan dengan si Alan. Antara si A dengan si B tidak sama pendengarannya, penglihatan tidak sama. Antara kita saja tidak sama. Bagaimana dengan antara Al-Khaliq dengan kita? Bagaimana dengan al-khaliq dengan makhluk? Tentunya tidak sama, sangat berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang mulia ini dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat malu sebagaimana seorang mempunyai sifat malu atau pemalu. Ya, tapi tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. وقد وصف الله نفسه بالحياء ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. Demikian pula Allah Taala mensifati dirinya tentang sifat malu ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati Allah Taala juga pemalu dalam hadis yang kita baca ini. Adapun Allah Taala mensifati dirinya dengan pemalu dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu. La yastahyi an yadhriba mathalan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Ba'udatan fama fawqaha. Perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ya, kata-kata la yastahyi bahwasanya Allah Taala tidak malu. Ya. Artinya mempunyai sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Karena Allah Taala Maha kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa. Bisa memberikan perumpamaan lebih kecil daripada nyamuk. Ya.
lebih besar atau lebih kecil. Dalam ayat ini, fama fokai, yang lebih kecil daripada nyamuk memungkinkan Allah untuk memberikan ya contoh atau perumpamaan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa iyyahu, hayaullahi ta'ala la tudrikuhul afhamu wa la tukayyifuhul uqulu wa innahu hayaun haya'u karamin wa birrin wa judin wa jalalin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah wa iyyahu dalam kitabnya Madarijus Salikin, juz yang kedua halaman 261. Kata Al-Imam Rabbani, Syekhul Islam Al-Thani Ibn Qayyim rahimahullah wa iyyahu menyatakan, haya'ullahi ta'ala la tudrikul afham. Bahwasanya sifat malunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diketahui oleh pemahaman-pemahaman kita. Wala tukayyiful uqulu, dan juga akal juga tidak bisa. Bagaimana ya? Tidak ada semacam itu. Tidak bisa semacam itu. Ya. Akal kita tidak mampu. Akal kita sangat terbatas. Kemampuan kita, ilmu kita sangat terbatas. Tidak bisa untuk ya bagaimana malunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innahu haya'u karamin wa birrin wa judin wa jalalin. Sungguhnya malunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah malu yang menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyaknya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yaitu al-jalal, yaitu kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, maka kita sebagai orang yang memahami ahli sunnah wal jamaah, maka kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Untuk sifat-sifat Allah SWT. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kita tetapkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mentahrifnya, tanpa mendistorsi, tanpa menyelewengkan makna, dan tanpa memberikan kesamaan, persamaan antara Al-Khaliq dan makhluk, karena memang tidak sama antara Al-Khaliq dan makhluk, dan juga tidak boleh yakni mengatakan bagaimana dan bagaimana. Ya, karena memang kemampuan kita, akal kita sangat terbatas. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh muallif hafizanallahu wa iyyahu, al hadithu dalilun ala istihbabi raf'il yadaini fid du'a'i wa anna hadha min asbabil ijabati. Hadis yang mulia ini sebagai dalil tentang anjuran untuk mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa, dan ini adalah merupakan salah satu sebab ya diistijabainya doa seseorang. Fa innal 'abda yatafa'alu bi raf'i yadayhi anna Allah ta'ala yujibu du'aahu wa yada'u fihi ma hajatahu allati sa'ala rabbah. Seorang hamba yakni optimis ya dengan mengangkat kedua tangannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabai dan mengabulkan doanya, bahwasanya seorang hamba tadi itu ketiga mengangkat kedua tangannya berdoa ya mengatakan dan mengajukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat dan keperluannya. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beroptimis bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semacam itu harusnya. Seorang harus yakin dengan doanya. Harus yakin bahwasanya doanya akan diistijabai. Ud'ullah wa antum mukinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinilah dengan
karunia dan terkabulnya doa Anda. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan hendaknya kalian yakin dengan istijabahnya doa tersebut. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali tentang penjelasan-penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa dengan mengangkat tangannya, ya. Di antara yang disebutkan di sini yaitu dalam hadis fi du'a'i sallallahu alaihi wasallam ala Safa wal Marwa. Dalam hadis yang sahih, hadis Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sa'i antara Safa wal Marwa, beliau berdoa mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya. Bagaimana mengangkat kedua tangannya? Ya. Mengangkat kedua tangannya yaitu menempelkan antara dua tangannya di atas dadanya, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam ini. Kecuali mungkin dalam tempat-tempat yang atau saat-saat yang tertentu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam istisqa minta doa, meminta turunkan hujan sampai beliau mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan putihnya kedua ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah waktu-waktu yang khusus, tapi secara umum adalah semacam itulah seorang berdoa mengangkat kedua tangannya di hadapan, ya, dadahnya seraya dia menundukkan, mengharapkan penuh dengan kerendahan hati, mengharapkan akan diistijabahnya doanya. Ya. Kemudian juga disebutkan wa fi du'ai sallallahu alaihi wasallam ba'da ramyil jamrataini, dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kedua, mengangkat kedua tangannya ketika beliau setelah melempar dua jumrah, yaitu jumratul sughra maupun jumratul wusta, di mana Rasulullah SAW berdoa lama sekali berdiri, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika setelah melempar jumrah as-sughra dan al-wusta, disebutkan dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Imam Al-Bukhari. Itu di antara tempat-tempat, ya, seorang mengangkat kedua tangannya atau sahabat Nabi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya saat berdoa. Kemudian disebutkan di sini fa kullu mawdhi'in rafa'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innana narfa'u fihi. Maka setiap tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat kedua tangannya, fa innana narfa'u fihi, kita juga mengangkat kedua tangan kita ketika berdoa. Ya. Setiap tempat ketika Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, maka kita juga menyontoh Nabi SAW. Ya. Narfa'u fihi ta'asyan bihi SAW, sebagai bentuk suri tolah dan menyontoh Nabi SAW. Kalau kita, Nabi SAW mengangkat kedua tangan, ya, kita juga sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Menteladani beliau SAW. Wa kullu mawdhi'in da'a fihi wa lam yarfa' fa innahu la yushra' lana ar-rafa'. Dan setiap tempat di mana Nabi SAW berdoa di tempat tersebut kemudian beliau tidak mengangkat kedua tangannya, fa innahu la yushra' lana ar-rafa', maka tidak disyariatkan bagi kita untuk mengangkat tangan. Ya, jangan mengada-ngada dalam urusan, ya, ibadah. Karena memang ibadah itu adalah tauqifiyah. Artinya harus bersumber dari nas, imma Qur'ani au hadithi, baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, kita mengangkat juga. Kalau tidak mengangkat, ya, kita juga tidak boleh mengangkat kedua tangan kita. Dicontohkan di sini, apa di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat ketika berdoa? Tidak mengangkat kedua tangannya. Kadu'aihi sallallahu alaihi wasallam fit tawafi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdoa saat tawaf. Tawaf di Baitullah, ya. Karena tawaf
di dunia ini cuman adanya di Baitullah saja, Baitullahil Atiq, tidak ada di dunia kecuali satu tempat saja. Tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh, haram hukumnya. Syirkun akbarun. Syirkun akbar. Tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Tawaf itu di dunia cuman ada di Baitullah. Baitullahil Atiq, di Ka'bah saja. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika tawaf tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Ya. Kemudian sebutkan di sini wa athna'is sa'yi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i. Ya. Berdoa tapi tidak mengangkat kedua tangannya. Doa apa saja, ya. Seorang yang lagi sa'i misalkan antara Safa wal Marwa, berdoa. Ya. Yang ketiga, waddu'a baina sajdataini, berdoa antara dua sujud. Berdoa di antara dua sujud. Ya. Tidak mengangkat kedua tangannya. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Apakah mengangkat tangannya, kedua tangannya? Tidak. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Tidak mengangkat kedua tangannya. Doa di antara dua sujud ketika salat. Kemudian yang keempat, wa akhir tasyahud ba'da al-faragh min as-salah. Ya, di akhir tasyahud setelah selesai dari salat tersebut, ya. Setelah, yakni ketika tasyahud terakhir, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, misalkan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mengangkat kedua tangan kita? Tidak. Ya, berarti kita tidak boleh mengangkat kedua tangan kita ketika membaca doa tersebut. Ya, berlindung kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, empat hal itu kita berlindung sebelum kita salam ketika sholat. Mengangkat kedua tangan? Tentunya tidak. Maka tidak boleh mengangkat kedua tangan. Wa hakadha fi khutbatil jum'ati. Demikian pula ketika khutbat Jum'ah. Ya, fa innahu lam yarfa'. Sungguhnya ketika Nabi SAW khutbah Jum'ah itu berdoa, tidak mengangkat kedua tangannya. Fala yushra'u lil khatibi walal lil hadirina ar-rafa illa idza istasqa. Ya. Maka ketika khatib Jum'ah maupun para hadirin tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ya, kita mengamini si khatib itu berdoa tapi tidak boleh mengangkat kedua tangan. Ya. Si khatib maupun al hadirin tidak mengangkat kedua tangan. Illa idas tasqo, kecuali kalau khatib itu minta hujan, ya Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, ya Allah berikanlah hujan kepada kami, ya Allah berikan hujan kepada kami, baru mengangkatkan kedua tangan. Ya. Wa hakadha dukhulul khala'i wal khuruj minhu, demikian pula ketika masuk dalam WC atau keluar dari WC, tidak mengangkat kedua tangannya. Yang masuk Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak mengangkat kedua tangan kita, ya, keluar dari ya WC tersebut, ghufranaka, juga tidak mengangkat kedua tangan kita. Yaqulul Izz ibn Abdussalam, ya, salah satu orang alim, Al-Izz ibn Abdussalam mengatakan, la yustahabbu raf'ul yadaini fi ad-du'a'i illa fi mawatin allati rafa'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi wallahu a'lam. Kata beliau, tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam doa. Ya. Tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa illa fil mawatin allati rafa'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Kecuali dalam tempat-tempat yang mana Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Wallahu a'lam. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah,
Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf.

dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan baiklah, ikhwatul iman, hanya sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kesempatan berikutnya untuk melanjutkan mengikuti kajian yang sama dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu hadis-hadis selanjutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat. Dan kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati, LCMPD Hafizahullah Ta'ala, kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Imam TV dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Dan kepada para pendengar serta pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi. Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamu.

0: يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat. Setelah datang kepadanya berita tentang kenabian, telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya, maka kemudian di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan untuk memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya dan fitrahnya yang suci dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai kepada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dengan berita ini dan tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar, ahli nar.
2: Ahlus sunnati wal jama'ati.
3: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiyah bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: Semenit manfaat.
6: Kalau ditanya siapa kira-kira orang yang bisa bertobat dari dosanya, siapa? Tentunya orang itu tidak akan bertobat dari satu dosa yang dikerjakan, melainkan dia tahu dan sadar bahwasannya dia telah mengerjakan dosa, baru dia bisa bertobat. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak sadar dengan dosa yang dikerjakan? Maka Allah dengan rahmatnya yang luas, seorang hamba dapat terhapus dari dosanya, diantaranya dengan ditimpakan musibah kepada dia. Ditimpakan musibah kepada dia, dia sadar, kemudian dia menghadapi musibah tersebut dengan cara yang benar, maka dengannya Allah Ta'ala hapus dosanya.
5: Semenit manfaat.
7: Tidaklah berbagai macam musibah, berbagai macam bencana yang menimpa negeri kita tercinta akhir-akhir ini, kecuali salah satu bagian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Peringatan untuk kita kembali ke jalannya, untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Seseorang kalau sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang itu asalnya orang baik, maka Allah akan mengingatkan dia. Dan bisa jadi itu adalah sebagai sebuah azab bagi sebuah kaum yang mereka jauh tidak mengenal ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin peristiwa demi peristiwa yang menimpa negeri kita itu bagi sebagian kalangan orang-orang saleh yang ikut mendapatkan musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
5: Semenit manfaat.
8: Kemudian tidak cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk bergaul pula, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Karena kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah ya Allah, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tua saya ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih kecil.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari hadir kembali untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Kamis pagi. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan sentiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mengawali perjumpaan kita di pagi ini,